0: baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
1: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
1: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen
6: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
7: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
8: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
9: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
10: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih, menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
13: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana. Pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang, saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana. Pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali ke Safira di studio, silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: merasa terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan ya, untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resort Endi, ya mungkin terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu salah satunya kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suararan, kita tanyaran, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Nah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup. Jika Anda belum mencapai sesuatu,

Tidak seperti mitos yang selama ini beredar, tidur setelah makan belum tentu membuat gemuk. Tidur setelah makan bisa membuat gemuk apabila Anda kerap mengkonsumsi asupan tinggi kalori, tapi sering duduk dan rebahan, serta tidak pernah olahraga. Sebaliknya, jika Anda termasuk orang yang olahraga minimal seminggu 2 kali, kerap jalan kaki, dan disiplin menerapkan pola makan sehat, maka tidur setelah makan tidak membuat gemuk. Dilansir dari Scientific American, penyebab gemuk atau berat badan di atas normal utamanya dipengaruhi faktor gaya hidup tidak sehat. Di luar itu, ada faktor

0: Pendengar RRI di mana-mana berada, selamat pagi kembali untuk Anda yang masih terus bersama kami di 100,5 FM Program 1 RRI ND. Dan kini pendengar, kami akan update informasi cuaca maritim yang akan disampaikan oleh M. Caesar Agni Pratama, Prakirawan Stasiun BMKG Meteorologi Ternau Kupang. Bung Caesar, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, silakan untuk informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini, cuaca maritim.
1: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Di sini saya M. Caesar Agni Pratama akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku untuk hari ini tanggal 24 September 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari tanggal 25 September 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diprediksi terjadi di wilayah Selat Sapi bagian selatan, perairan utara Flores, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Saburejua, perairan utara Timor, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo, yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Serta waspada gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3 meter yang diprediksi akan terjadi di wilayah perairan selatan Sumba, yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan, kapal tongkang, dan juga kapal feri. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan NTT umumnya cerah hingga berawan dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12-56 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bung Caesar untuk informasi cuaca maritim di kesempatan pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Info cuaca maritim.
3: Ikan hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60 ribu buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menumbuhkan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.

0: Pendengar RRI, kita update informasi cuaca bersama perakirawan BMKG Eltari Kupang. Ada Ibu Riri sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Ibu Riri, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Silakan untuk informasi cuaca yang terpantau pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riris Elisa Helen kembali hadir untuk mengupdate informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Kamis 24 September 2026. Pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan tebal. Pada siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan tebal dan adanya potensi hujan ringan di wilayah Ruteng. Untuk malam hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan tebal dan pada dini hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan tebal dan ada potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur sendiri berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 14 hingga 27 derajat Celcius. Untuk arah angin sendiri bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Kami dari BMKG mengeluarkan peringatan dini yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Dan untuk informasi perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Dan perakiraan ini diperbaharui pada tanggal 23 September 2026. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Terima kasih Bu Riris untuk informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Info cuaca BMKG.
0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya informasi cuaca pagi hari ini maka berakhir pula Florata pagi ini bersama saya Leli Kara, dan Florata pagi akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kami dari pemberitaan yang akan menghandle dialog interaktif pagi hari ini pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik lagi. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

esensi buku. Buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday, merupakan karya yang menggali dampak negatif dari ego dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan panduan untuk mengatasi ego agar mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Dalam buku ini menggambarkan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai kebijaksanaan sejati. Ego seringkali membuat seseorang tertutup terhadap masukan, tidak mau belajar, dan tidak menerima kritik. Holiday menjelaskan bahwa ego seringkali mendorong seseorang untuk mencari kepuasan instan dan pujian segera. Namun, kesenangan sementara ini seringkali menghalangi pencapaian yang berkelanjutan dan makna jangka panjang. Buku ini memaparkan konsep keteguhan dan kebesaran hati sebagai jalan untuk melawan ego. Dengan mengutamakan prinsip dan tindakan yang baik, seseorang dapat mengatasi godaan ego yang merugikan. Holiday juga menekankan pentingnya belajar dari kesalahan tanpa membiarkan ego menghambat proses pembelajaran. Menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan menuju keberhasilan adalah kunci untuk mengatasi ego. Buku ini mencermati betapa ego seringkali menghancurkan rasa kerja keras dan dedikasi yang diperlukan untuk meraih keberhasilan. Ketika seseorang memandang rendah pekerjaan keras atau merasa layak mendapat segalanya, ego dapat merusak kemajuan dan pencapaian. Ryan Holiday mengingatkan bahwa kesuksesan yang sementara dapat membuat ego semakin membesar. Seseorang perlu menjaga keseimbangan dan tidak terlena oleh pencapaian masa lalu, melainkan terus berkembang dan mengatap dan menghadapi tantangan baru. Ego seringkali terkait dengan identitas seseorang. Buku ini mendorong pembaca untuk menolak kesenangan atau kegagalan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas mereka dan untuk lebih fokus pada proses dan perjalanan. Holiday merinci bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi atas orang lain atau pencapaian materi, melainkan pada kekuatan mengendalikan diri sendiri dan memberikan dampak positif pada dunia. Buku ini membahas perbedaan antara pemimpin egois dan pemimpin yang melayani. Pemimpin yang sejati memahami bahwa kebesaran terletak dalam melayani orang lain dan tidak dalam memperkuat ego pribadi. Ego is the Enemy adalah sebuah buku yang menyajikan pandangan kritis terhadap peran ego dalam kehidupan dan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai keberhasilan sejati dengan membimbing pembaca melalui konsep-konsep seperti keteguhan, belajar dari kesalahan, dan menolak identifikasi dengan kesuksesan sementara. Buku ini menginspirasi untuk melepaskan ego dan menghadapi hidup dengan rendah hati, kerja keras, dan

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan ya, untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resor ND, ya mungkin terkhusus juga satu lalu lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan, sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu salah satunya kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran satuan lalu lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar program 1 kita dalam dialog Asta Cita di hari ini Kamis 24 September 2026. Topik kita pagi hari ini pendengar adalah olahraga inklusif membuka ruang prestasi atlet disabilitas. Nanti Anda bisa bergabung melalui line telepon kami dan juga di WhatsApp kami di 0812-3880-5607. Pendengar, olahraga bukan hanya tentang kompetisi dan meraih kemenangan, tetapi juga tentang membuka kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk berkembang, menunjukkan kemampuan, dan meraih prestasi. Semangat inilah yang menjadi bagian penting dalam mendorong hadirnya olahraga inklusif, termasuk memberikan ruang yang lebih luas bagi para atlet penyandang disabilitas di Kabupaten ND. Nah, potensi atlet disabilitas di Kabupaten ND tidak kalah dengan atlet lainnya di kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, fasilitas yang memadai, serta dukungan pemerintah dan masyarakat, para atlet disabilitas memiliki peluang untuk berkembang hingga mampu membawa nama ND di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Nah, sejauh manakah perhatian dan dukungan terhadap pengembangan olahraga inklusif di Kabupaten ND? Apa saja tantangan yang dihadapi atlet disabilitas dalam menjalani latihan dan mengikuti berbagai kejuaraan? Dan bagaimana strategi untuk membuka lebih banyak ruang prestasi bagi mereka? Dan pagi hari ini pendengar, kita akan membahas bersama yang sudah hadir di studio kami saat ini di Pro 1 RRI ND. Ada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten ND, Bapak Kana Seprianus Heriwila SSTP MSI. Kita sapa dulu Pak Heriwila. Pak Kadi, saya biasanya lebih akrab. Pak Kadi, selamat pagi, apa kabar?
1: Sehat selalu. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
0: Tapi saya ucap selamat dulu ya, selamat dialog di RRI dengan jabatan yang barunya.
1: Terima kasih.
0: Sukses terus, semoga.
1: Amin.
0: Diaspora makin sukses ke depannya, atlet-atlet ND yang berprestasi makin banyak ya di Kabupaten ND.
1: Amin, amin.
0: Oke. Kemudian ini ada Ketua Komite Paralimpiade Nasional Indonesia NPCI Kabupaten ND, ada Bapak Muhammad Rustam. Pak Rustam, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Abang Rustam. Ya. Biar lebih akrab. Abang Rustam, selamat pagi, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Kayaknya ini kita sudah sering ya jadi narasumbernya RRI.
2: Sering.
0: Kalau Pak Kadis, dulunya memang sudah sering sekali jadi narasumber RRI, tapi hari ini beliau hadir di sini dengan kapasitasnya sebagai Kadis untuk bagaimana memfasilitasi, mengatur, kemudian mendampingi agar atlet-atlet ND yang berprestasi bisa mendapat ruang, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Nah, kita mulai langsung dengan Pak Kadis dulu nih, Bapak Heriwila.
1: Ya.
0: Sebagai pembuka nih, bagaimana Bapak melihat potensi olahraga disabilitas di Kabupaten ND? Melihat potensi Abang Rustam dan teman-teman, khususnya di bidang olahraga.
1: Ya, baik. Selamat pagi untuk pemirsa RRI Pro 1 dimanapun berada. Kebetulan kami baru dipercaya oleh Bapak Bupati terhitung dari tanggal 8 Mei 2026. Setelah itu kami juga mempelajari dari rekam jejak atlet disabilitas yang sudah mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan seperti yang kita laksanakan kemarin tanggal 18 sampai 19 September itu PEPA Perda, itu Kabupaten ND termasuk satu-satunya kabupaten di Flores yang sudah ada kepengurusan NPC sebagai jadi NPC ini mirip seperti KONI. Tapi dia KONI untuk penyandang disabilitas, pengorganisir saudara-saudari kita yang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, dalam kegiatan PEPA Perda ini sudah tahun 2026 adalah tahun ketiga ND berpartisipasi. Yang pertama, kita belum mendapat juara pada tahun 2025 kemarin kita mendapat juara ketiga
0: bidang cabang olahraga.
1: Cabang olahraga apa? Atletik. Nah, okay. dia terbagi dengan jenis apa? Kecacatan yang ada. Jadi apa? Kelompok-kelompok depung perlombaan itu disesuaikan dengan apa jenis disabilitas yang okay. di ini. Jadi di situ kita mendapat 2 emas, 2 perak.
0: Wow, luar biasa. Ya,
1: tahun 2025 dan bahkan sampai ke tingkat nasional.
0: Ya. Wow, luar biasa nih.
1: Nah, untuk 2026 memang ketika dilepas itu kita juga tidak muluk-muluk karena lawan terberat memang Kota Kupang, dia sebagai tuan rumah. Jadi kita realistis, kita memasang target juara 2. Puji Tuhan bahwa itu tercapai dengan hasil di 2026 kemarin kita mendapat 3 emas, 1 perak, 2 perunggu. 5 atlet yang kita kirim itu semua mendapat medali.
0: Jadi kesimpulannya Bapak melihat potensi teman-teman yang ada di Kabupaten Ende seperti apa?
1: Ya, di 3 tahun terakhir melalui dukungan bersama berkolaborasi dengan NPC, mereka yang senantiasa mendampingi, kita hanya memfasilitasi, termasuk ketika pelaksanaan PPAPERDA yang dilakukan, sebisa mungkin kita menyediakan anggaran untuk kebutuhan itu.
0: Dan berarti potensinya ada untuk atlet-atlet?
1: Ada. Terbukti dengan perolehan medali bahkan bisa sampai ke tingkat nasional. Persoalannya bagaimana nanti keberlanjutan regenerasi itu yang mungkin nanti akan kita pikirkan.
0: Itu dia, itu juga jadi PR Bapak dan teman-teman di diaspora ini. Jadi sejauh mana nih perhatian pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga terhadap pengembangan olahraga inklusif dan pembiayaan atlet penyandang disabilitas. Kita mulai dari tempatnya dulu, lokasi tempat fasilitas untuk mereka latihan sebelum kita ke anggaran.
1: Ya, Pak Kadis. Ya. Selama ini memang kalau melihat tempat perlombaan di Stadion Oipoi, ya mungkin untuk tahun ini kita belum apa memiliki sarana seperti itu. Tapi di tahun 2026 ini kan lagi dibangun jogging track di Stadion Marilonga dan di lapangan Pancasila yang mungkin Bapak Bupati sering menyebut itu sebagai Gelora Bung Karno. Jadi harus satu paket dengan Taman Waterboom dan lain-lain.
0: Gelora Bung Karno di Ende selain di Jakarta.
1: Ya, ini bisa menjadi tempat juga untuk teman-teman bisa latihan ataupun bisa apa dalam pembinaan yang keseharian termasuk dengan pemusatan latihan ketika menjelang turnamen. Nah, begitu.
0: Di 2026 ini ya.
1: Mudah-mudahan sudah selesai dan di tahun 2027 itu mereka sudah memiliki apa sarana prasarana yang lebih apa nyaman dan lebih
0: aman buat aman. Mereka berlatih.
1: Betul.
0: Oke. Nih Pak Kadis, boleh tahu adakah cabang-cabang olahraga tertentu yang memang fasilitasnya itu khusus? Tidak bisa, kalau misalnya atletik kita bisa gunakan Stadion Marilonga, bisa berbarengan dengan yang non-disabilitas. Nah, kalau adakah cabang-cabang khusus yang memang fasilitasnya khusus nih, tidak bisa digabung, disatukan?
1: Kalau khusus saya belum tahu ya, karena yang kemarin kami melihat di Stadion Oipoi itu menggunakan arena stadion
0: yang umum.
1: Ya, yang umum. Karena mungkin kalau yang untuk khusus ketika mungkin untuk cabang atau apa yang sudah lebih ini lagi lebih karena kita yang dilaksanakan di provinsi kemarin saya melihat baru sebatas atletik terus ini tenis meja. Nah, mungkin di belum terlalu banyak cabang olahraga yang mereka ikuti, tapi mungkin untuk nasional dan lain sebagainya mungkin ada, hanya kita juga karena keterbatasan Nusa Tenggara Timur dengan kondisi yang ada, yaitu ada yang di GOR mungkin dengan yang lain, mungkin ada, hanya kami kemarin tidak melihat itu dan sejujurnya belum terlalu apa memahami secara utuh cabur-cabur apa yang mungkin bisa diperlakukan khusus seperti okay. itu.
0: Ya. Jadi untuk sementara ini diaspora Kabupaten Nende masih fokus ke cabur-cabur yang memang ada atletnya, ada bakatnya dan berpeluang untuk meraih prestasi.
1: Ya, kalau memang mereka punya apa? Punya spirit keinginan itu kuat untuk tidak hanya di satu cabang olahraga, misalnya atletik. Mereka mengikuti beberapa nomor. Habis itu di tolak peluru, lompat jauh, ya di cabur-cabur itu ada beberapa, hanya memang mereka juga tahu di mana yang mereka unggul, di mana yang kurang. Tetapi mereka ada beberapa yang kami ketemu di sana dari kabupaten-kabupaten lain, mereka ada migrasi juga, yang dulu di atletik, habis itu sudah mulai fokus ke tenis meja misalnya, ke cabur yang lain. Karena mungkin di situ dia sudah memperoleh hasil yang menurut dia sudah cukup baik, dia ingin mencoba yang lain. Ya mungkin ND juga ke depan, karena di samping pelajar ada juga yang kategori umum.
0: Okay.
1: Nah sementara kita masih fokus ke yang pelajar dulu.
0: Okay. Ya. Baik, kita ke Abang Rustam dulu nih. Abang boleh tahukah? Sama pertanyaannya untuk Pak Kadis tadi, sebagai Ketua NPCI Kabupaten Ende nih, Abang melihat potensi atlet kita di Kabupaten Ende seperti apa?
2: Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Kalau potensi untuk kita disabilitas, potensinya banyak. Kalau penglihatan kami banyak. Hanya seperti apa Pak Kadis menyampaikan itu, kita sesuai dengan latihan teman-teman. Seperti kalau tadi kakak menanya khusus, yang khusus itu catur itu mereka pakai caturnya, pakai seperti ada kotak-kotak, jadi mereka tinggal raba. Jadi kita di Ende ini belum ada yang catur khusus untuk tunanetra. Itu khusus untuk tunanetra. Untuk di Ende ini belum ada caturnya begitu.
0: Kalau catur itu memang yang atletnya memang khusus dari
2: khusus tunanetra. Dan mereka punya catur itu lain dari non disabilitas. Mereka ada seperti gergiriginya.
0: Okay. Yang lain-lainnya sama.
2: Yang lain sama. Yang sama. Tenis meja juga sama, sama.
0: Sama semua ya.
2: Iya, sama semua.
0: Nah, Abang, nih sejauh ini berapa banyak atlet disabilitas yang tergabung di dalam pembinaan NPC Kabupaten Ende, dan itu cabang olahraga mana saja yang ditekuni?
2: Itu cabang olahraga banyak atletik.
0: Atletik
2: ya. Atletik semua banyak.
0: Itu kenapa?
2: Karena potensi kita seperti apa yang disampaikan Bapak Kadis, potensi kita banyak di atletik. Untuk emas ini banyak di atletik. Termasuk kemarin dikirim ke nasional itu atletik juga. Kemarin di 2025 juara nasional tuh, mohon maaf saya sampaikan di sini, itu atletik lari 100 meter perak, tolak peluru emas, lompat jauh emas.
0: Saya boleh tanya, dapat hadiah uang berapa banyak? Pasti yang di luar juga tanya ini, karena iya, itu tidak mudah loh sampai di Jakarta nih Abang.
2: Kalau soal uang itu rahasia.
0: Oh, baik.
2: Tidak bisa kami sampaikan.
0: Tetapi untuk organisasi atau untuk pribadi atlet?
2: Atlet, untuk, itu ada bonus.
0: Ada bonus.
2: Untuk atlet, ya? Ada bonus. Yang atlet yang juara emas ini ada bonus dan punya sertifikat mereka. Langsung dapat sertifikat.
0: Itu sertifikat untuk apa?
2: Mungkin ke depan bisa terjadi jadi PNS bisa.
0: Okay.
2: Begitu. Kebanyakan untuk di saya lihat kemarin tahun 2025, kebanyakan di PNS itu banyak yang atlet kita yang juara. Okay. Disabilitas. Ada di Dispora, ada di kantor pengadilan. Okay. Itu yang juara-juara emas. Karena mereka punya sertifikat.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan kita doa bersama, mudah-mudahan atlet kita di Indonesia ini juga seperti teman-teman kita yang lain.
0: Oke, okay, baik. Abang nih, bagaimanakah proses NPC di Kabupaten Ende itu dalam menemukan atau menjaring atlet-atlet disabilitas yang memiliki potensi?
2: Kami kami kerjasama dengan teman-teman non disabilitas. Karena pelatih olahraga kami 3 orang ini orang guru-guru semua. Satu guru SMA Ndau, satu kepala sekolah SMA Nangapenda, satu olahraga guru olahraga Eko Ai. Jadi kami kolaborasi dan pelatih 3 ini yang mencari. Setelah cari baru sampaikan kepada saya lagi kita latih.
0: Oke, okay. Itu latihannya seperti apa, di mana nih?
2: Kami latihan sederhana di kandang di BB, kadang di Surjikara, kadang-kadang di pantai di Ndau. Kemarin sebelum berangkat sempat latih di pantai Ndau. Langsung turun langsung dengan Dispora Ende juga turun langsung melihat.
0: Oke, okay. Ini luar biasa. Yeah. Baik, Abang nih Sani penasaran, ini kalau latihan itu apakah mau jelang-jelang bertandi atau memang mulai dari sekarang-sekarang sudah latihan?
2: Sekarang kami latih.
0: Latihannya terus ya.
2: Latihan terus. Karena begini, Bapak Kadis, mohon maaf saya sedikit menyampaikan.
3: Silakan.
2: 2 malam kemarin saya langsung ditelepon oleh Ketua NPC, NPC Provinsi.
0: Oke.
2: Okay. Menyampaikan kalau kita tidak daftar duluan walaupun anggaran belum. Kami kan sampaikan kami ini untuk Pemprov ini anggaran belum sampai hari ini belum ada anggaran. Tidak, kamu daftar duluan. Karena ini potensi ini untuk 2028. Kalau tidak daftar ke Pemprov ini, otomatis ada kita yang nasional kemarin itu tidak bisa ikut di 2028 setara PON.
0: Setara PON.
2: Kalau PON orang normal kan pekan olahraga nasional. Kalau kami kan Pepernas, pekan Paralimpik Nasional. Itu tuan rumah NTT juga.
0: Iya, tahun 2028.
2: Kami sudah daftar kemarin, Bapak Kadis. 5 orang kita. Kami tambah lagi dari satu dari Gerhita. Itu juara 2 kemarin. Kalau tidak salah antar sekolah seprovinsi mungkin. Antar sekolah SB juara 2 kemarin.
0: Luar biasa ya. Nah, boleh tahu kalau selama latihan itu dijemputkah, diantarkah, datang sendiri, difasilitasikah, terus kemudian untuk dukungan-dukungan operasionalnya bagaimana?
2: Kadang-kadang kami jemput, kadang-kadang mereka sendiri yang datang.
0: Oke. Okay.
2: Kalau operasional seperti apa itu kami sendiri yang tanggung. Seperti mungkin
0: airkah?
2: Kadang-kadang kami sendiri tanggung dan alhamdulillah kami ada bantu namanya Pak Paul yang punya kafe sering bantu kami. Paul Joko Intel sering bantu kami. Okay. Yang punya kafe di Wirjaya. Okay. Itu sering bersama kami. Tinggal dia telepon butuh apa langsung dia antar.
0: Dukungannya. Aduh luar biasa ya. Aduh tidak terasa nih sampai di tingkat nasional Pak Kadis, ini tidak mudah loh. Karena kita bersaing dengan banyak kabupaten kota lainnya di Indonesia. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Abang Rustam tadi, kira-kira rencananya desain. Kebetulan Bapak Kadis juga baru kemarin. Pasti punya target dong, kira-kira seperti apa ketika ke sana ada perubahan yang signifikan, ada hal-hal baru mungkin, khususnya kalau untuk di bidang ini apa nih desainnya Pak Kadis?
1: Oke, baik. Untuk perencanaan dari Dispora kita memang memikirkan di tengah situasi dan kondisi yang ada, itu persoalan prioritas ini kan kadang-kadang ya tergantung dari perspektif dan juga orientasi kita.
0: Benar.
1: Ya.
0: Skala prioritas skala dari prioritas. Semua betul. Dari banyak orang nih, bukan
1: hanya. Hanya memang Pak Ketua juga sudah sampaikan hanya dalam realitasnya dan situasi kondisi yang ada. Dengan sekian banyak cabor yang juga harus hampir semua memasukkan proposal pengajuan, hanya mungkin belum semua, tapi puji Tuhan banyak cabor-cabor juga termasuk NPC ini bisa secara mandiri dengan relasi sponsor kedekatan dari para donatur. Ya, kita juga berharap masing-masing cabor baik yang disabilitas maupun non disabilitas itu peran pemerintah ini hanya untuk memperkuat mendukung. Kita juga butuh pemangku kepentingan lain, termasuk juga kalau di yang untuk normal bahkan yang non disabilitas disabilitas juga itu peran dari orang tua itu juga cukup tinggi karena kebutuhan yang sebagaimana tadi sudah disampaikan terkait dengan prestasi anak ini ada beberapa itu juga cukup konsen di situ, sehingga memang yang harus kita rubah itu adalah kita harus sudah bisa proyeksi dan antisipasi dari jauh hari.
0: Salah satunya agenda, ini tadi ya, 2028.
1: Ya. Jadi ketika itu biasanya kan sudah ada dalam perencanaan. Misalnya sekarang kita di tahun 2026, kita sudah membicarakan apa-apa yang akan kita laksanakan di 2027. Nah, ketika kita mempersiapkan jauh hari tentunya akan lebih mudah. Nah, yang sering terjadi itu dan juga kadang-kadang menjadi satu yang dilematis untuk kami di Dispora ketika harus menjembatani antara kondisi fiskal yang ada yang terbatas yang benar harus sekali. Kita benar orientasikan sekali. Itu persoalan harus diprioritaskan. Jadi saya bilang dengan Pak Ketua bahwa pemerintah juga tidak menutup mata, buktinya kita mengambil bagian dalam PPPerda ini. Mungkin untuk hal-hal yang lain kita usahakan. Memang ada beberapa komunikasi yang sudah dilakukan dengan NPC provinsi, hanya sekali lagi ini faktor ketidakpastian ini kan juga cukup tinggi di tengah situasi kondisi yang ada.
0: Belum lagi ditambah selain efisiensi, ditambah lagi gempa kemarin, semua pada konsentrasi ke sana.
1: Jadi ada beberapa hal yang harus ada refocusing lagi dari kegiatan sehingga kita tinggal menyesuaikan. Hanya dengan NPC saya tidak menjanjikan kita akan membangun komunikasi, termasuk yang sudah ada selama ini kita pelihara, bagaimana relasi hubungan dan juga partisipasi mereka. Ya, sebisa mungkin kita juga bisa mengapresiasi karena selain pemerintah ada pihak-pihak lain, swasta ataupun orang pribadi yang sudah berkontribusi untuk prestasi anak-anak. Jadi kita tidak mengklaim itu adalah murni dari pemerintah semata, tetapi itu keterlibatan dan partisipasi banyak orang yang membuat anak-anak kita jadi seperti sekarang.
0: Oke, baik. Ini kayaknya Pak Kadis, ini banyak pertanyaan, banyak PR juga yang sudah masuk di WhatsApp kami. Okay. Tapi kita akan jawabnya setelah jeda berikut ini.
1: Baik.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Gak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Patuh untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, gak mau bercanda.
3: Udah yuk telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Ih, kembali. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
6: Ikan hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60.000 buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menumbuhkan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.
7: Apabila kita sekarang berkumpul di keliling meja bundar ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa pemusyawaratan kita di sini harus mencapai wujudnya, yaitu penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata pada bangsa Indonesia dengan tiada bersyarat. Akhirnya, setelah 4 tahun berunding dan bertempur, dengan pengorbanan jiwa dan harta yang tidak sedikit, yang sebenarnya sangat berguna bagi pembangunan masyarakat dan produksi, maka terbukalah pikiran bahwa penyelesaian yang cepat harus dicapai. Pengalaman yang pahit di masa yang lampau memberi kenyataan bahwa hanya satu-satunya jalan untuk menyelesaikan soal Indonesia ialah penyerahan kedaulatan dengan tidak bertanggung. Saya berpendapat manakala kita yang berunding di sekitar meja bundar ini dengan sungguh-sungguh mau mencari penyelesaian dalam soal Indonesia yang akan berakhir dengan penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata dan tidak bersyarat, maka kita harus memusatkan minat kita kepada kepentingan masa datang daripada bangsa kedua kita kedua belah pihak. Apabila pandangan kita dipusatkan ke situ, maka pertikaian paham amat akan kecil sekali dan maksud konferensi meja bundar ini akan lekas terselenggara. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati, mengorbankan jiwa dan harta dengan percuma. Marilah kita sekarang memulai sejarah baru di atas dasar damai dan kerjasama. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini.
8: Begitulah pidato Bung Hatta ketika menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1945 pada sebuah konferensi meja bundar untuk kuasa Indonesia.

0: Ya, menekan Anda kembali bersama kami masih dalam dialog Asta Cita di pagi hari ini dengan topik olahraga inklusif membuka ruang prestasi atlet disabilitas Kabupaten Ende bersama Bapak Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende Bapak Heri Wila dan juga Ketua NPCI Kabupaten Ende ada Abang Rustam di sini. Kita baca dulu ada pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Yesi di Jalan Durian. Selamat pagi RRI. Saya ingin bertanya bagaimana peluang kerjasama antara pemerintah, NPCI, sekolah, organisasi penyandang disabilitas dan pihak swasta untuk perluasan dan dukungan pembinaan bagi atlet di Kabupaten Ende. Ini mungkin tadi sempat disinggung oleh Pak Kadis juga sebelum kita jeda iklan. Kemudian untuk Ketua NPCI Kabupaten Ende, dari sisi NPCI bagaimana Anda melihat potensi atlet disabilitas Kabupaten Ende? Mungkin tadi sudah ya. Yesi mungkin baru ikut bergabung. Kemudian cabang olahraga apa saja ini yang paling banyak diminati atau memiliki potensi prestasi dari teman-teman disabilitas di Kabupaten Ende? Mungkin nanti diulang lagi sedikit tidak apa-apa. Terus kemudian ada Bapak Yos di Wolowoko. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Pak Kadis Diaspora Kabupaten Ende. Yang pertama saya menyampaikan apresiasi untuk Bapak Kadis dan teman-teman penyandang disabilitas Kabupaten Ende yang telah mengharumkan nama Ende. Yang saya ingin soroti di sini adalah bagaimana banyaknya kasus atlet yang tidak bisa berangkat yang viral di Kabupaten Ende terkendala dengan anggaran. Contoh terbaru adalah ketika pramuka yang akan berangkat jambore nasional. Yang berikutnya, yang saya pantau dan saya lihat di media sosial, keluhan utama atlet-atlet baik yang disabilitas maupun non-disabilitas adalah terkait dengan anggaran ketika akan bertanding di luar Kabupaten Ende. Banyak orang tua secara pribadi yang membiayai. Bagaimanakah perencanaan dari pemerintah Kabupaten Ende ke depannya untuk hal ini sehingga tidak merugikan generasi-generasi Ende yang berprestasi di bidang olahraga? Ini kayaknya langsung dari Pak Kadis dulu deh. Yang lain kita tahan dulu, kita jawab dulu yang dari Bapak Yos dengan dari Ade Yesi. Bapak Kadis silakan.
1: Baik, untuk para penanya yang sudah mempertanyakan pada kami, untuk ibu kah? Ibu Yesi ya? Ada Yesi ya?
0: Nona Yesi, masih muda kayaknya.
1: Ya. Untuk Nona Yesi, model pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan itu memang sudah wajib hukumnya berbentuk kerjasama kolaborasi. Karena pemerintah saja tidak akan mampu untuk melaksanakan berbagai hal kegiatan yang ada. Jadi memang persoalannya itu bagaimana kita sedini mungkin juga untuk bisa mempersiapkan, karena pemerintah pada dasarnya anggaran-anggaran yang ada dan terbatas itu kalau di total semua proposal yang masuk itu bisa jadi tidak ada pembangunan nanti untuk backup kegiatan olahraga saja. Jadi itu secara proporsional dengan situasi kondisi yang ada dan ketidakpastian kita juga tidak. Kita berharap kondisi kita ke depan juga semakin baik. Dan ini juga harus seimbang pembangunan di sektor-sektor yang lain. Tetapi bagi kami di Dispora, sedini mungkin itu bagaimana komunikasi dalam Hexahelix yang menjadi pola kerjasama yang acuan dari pemerintahan saat ini, yaitu memang wajib hukumnya termasuk hari ini berkolaborasi. Terima kasih untuk RRI sudah menyebarluaskan dan juga kita bisa mendapat pemikiran-pemikiran ataupun dalam bentuk pertanyaan yang juga mungkin sangat konstruktif untuk ke depan menjadi refleksi bersama untuk kita memperbaiki. Karena memang apa, kita berkeinginan semakin ke depan itu semakin baik. Namun ada beberapa kondisi yang tidak bisa dibiarkan, dan itu ada berbagai cerita terkait dengan itu, sehingga memang yang perlu kita siapkan itu kemandirian, bagaimana kita bisa tidak apa menumpukan semua beban itu ke pemerintah saja, tetapi kita menanggung secara bersama sesuai porsinya masing-masing. Yang jadi soal itu ketika kita bawa ini dalam pengurusan suatu hal, itu yang jadi soal itu ketika ini baru dikomunikasikan atau dia mulai intens dilakukan itu menjelang hari H.
0: Iya, jelang-jelang mau berangkat,
1: mau berangkat
0: baru. Padahal iya, kalau anggaran itu kita desainnya setahun sebelumnya.
1: Iya, kalau memang ini sudah ada, sebenarnya banyak alternatif inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan. Dan juga ke tadi yang disampaikan oleh Pak Rustam sendiri, di ini NPC ini kan bagian dari organisasi yang dalam ekosistemnya juga dia harus membangun untuk dia bisa survive, itu tidak hanya bergantung pada satu sumber saja. Karena apalagi di sumber pemerintah ini kan banyak bidang yang harus dia support. Ya, jadi dia harus membangun jejaring dengan itu tadi, donatur, ada beberapa yang sudah ada. Ya, jangan sampai mengecewakan, menjaga kepercayaannya mereka, membangun komunikasi yang baik. Saya cukup banyak belajar luar biasa mereka dalam waktu sekretaris dinas sosial itu kita hadir juga, wah itu luar biasa. Sekarang sudah kadis juga bersama dengan ini, luar biasa mereka. Cukup ini menjadi ini juga untuk cabur-cabur yang lain.
0: Izin Pak Kadis, sepertinya teman-teman disabilitas ini lebih mandiri dan kreatif jadinya kelihatan.
1: Mereka malah kalau kita mau bantu itu mereka tidak mau, karena mereka harus bisa sendiri, karena ada situasi kondisi yang memang menuntut mereka harus kuat. Jadi memang luar biasa, sehingga kita harus belajar juga dari mereka bahwa kita juga keterbatasan ataupun yang ada itu kita tidak hanya mengeluh dan ini, tetapi bangkit dan terus melaksanakan apa yang menjadi tekad dan keinginan mereka. Untuk
0: Bapak Yos di Walawaku.
1: Bapak Yos, ya itu satu persoalan yang mungkin sedini mungkin kita juga dapat proposal ataupun informasi, hanya kita juga dalam proposal atau itu kita juga kalau di beberapa cabor yang sudah sempat berinteraksi dengan kami, saya sering bilang ya sudah kita kerja bersama untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kalau memang alokasi yang ada ini tidak bisa mencukupi semua kebutuhan cabor, memang itu seperti tadi yang kita sampaikan, ya memang dari orang tua lain sebagai demi untuk itu terima kasih banyak untuk partisipasi, memang itu yang kita harapkan. Tapi kalau ini disiapkan secara baik, saya berpikir ya kedepannya kita juga bisa lebih terarah, karena ada beberapa yang kita alokasikan itu yang pertanyaan ke kita indikator keberhasilan itu kan medali. Jadi kadang-kadang memang dari proses seleksi lain sebagainya kita juga pengen atlet-atlet yang dikirim itu atlet-atlet bukan berorientasi ke medali, tetapi ya juga dengan pertanggungjawaban yang ada, output yang harus keluar itu kan minimal benar. Ini kalau di ini terus dalam indikator dispora juga ada itu. Bukan itu satu-satunya, tetapi
0: salah satunya itu.
1: Ya, salah satu dan yang paling kita tekankan itu kemandirian. Karena cabur-cabur ini dia bisa secara mandiri, juga bisa sebagai itu yuran ataupun dalam usaha-usaha yang ekonomis produktif, dia harus bisa survive. Dan saya yakin kalau memang sudah ada modal awal dan dengan yang lain, hanya dibutuhkan komunikasi, dan juga kalau sudah ada punya prestasi, saya berpikir itu dorongannya malah lebih kuat. Tinggal kita apa boleh saja bagaimana untuk mempromosikan dan juga apa dari solidaritas untuk bisa membantu, dan sebenarnya tidak pemali juga dalam kondisi tertentu dan solidaritas itu dimungkinkan karena memang pemerintah tidak mampu untuk menanggung keseluruhan beban yang mereka sampaikan ke kita, mungkin 1 miliar yang kita mampu dari pemerintah setelah dibahas dan alokasi mungkin hanya 50-100, ya tinggal disesuaikan. Tetapi kalau mau mengikuti yang 1 miliar memang tidak mungkin. Okay. Nah, gitu. Mungkin untuk Pak Yos terkait dengan Pramuka, bersyukur bahwa itu menjadi pembelajaran bersama untuk kita dan kita akan memperbaiki cara ke depan. Mudah-mudahan hal-hal seperti itu bisa kita kurangi. Okay. Karena ini persoalan terkait dengan manajemen risiko. Kita sudah tahu keterbatasan dan kita berusaha untuk tidak mengecewakan, dan memang hal-hal itu yang kita tidak inginkan terjadi, tapi sudah terjadi, dan ini menjadi refleksi bersama untuk kita bagaimana hal ini ke depan jangan lagi terjadi.
0: Oke, mungkin Pak Kadis perlu sih duduk bersama dengan ketua-ketua cabornya yang ada di ND, bagaimana untuk mencari membangun sebuah desain ketika ada cabur-cabur berpotensi yang selalu mendapat medali atau mendapat nama ketika bertanding, mereka seperti termasuk orang tua juga sekolah punya modal atau punya kas sendiri. Nah, pemerintah tidak sepenuhnya membiayai seluruhnya, tetapi sifatnya mendukung. Yeah. Karena bukan cabormu saja yang butuh, tetapi banyak, termasuk fasilitas yang memang kewajiban pemerintah untuk menyiapkan tempat kalian berlatih, misalnya begitu.
1: Kita ini punya apa suatu peluang ya. Kebetulan yang mengorganisir itu kalau disabilitas ini NPC, kalau di cabur-cabur non disabilitas ini kan KONI. Nah, ketua KONI ini kan kebetulan Pak Bupati.
0: Yep.
1: Ya. Dan saya berpikir itu kan sebenarnya potensi, tinggal bagaimana ketua-ketua cabur membangun komunikasi, karena induk dari organisasi olahraga itu kan ada di KONI, yang ex officio adalah Bupati ND. Nah, kami di Dispora ini kan hanya membantu memfasilitasi
0: dan hanya bagian kecil.
1: Ya, dalam konteks olahraga kita berkoordinasi dengan KONI. KONI lah yang mengurus cabur-cabur itu. Ya. Kalau di sini ada Pak Ketua NPC karena terkait disabilitas. Kalau mungkin nanti ke depan kita akan menyelenggarakan lagi Popda, ya itu dari cabur-cabur, itu keterlibatan dari KONI juga. Nah, untuk hal-hal yang persiapan itu terkadang ada hal-hal yang ya tidak saya bicarakan di sini, tetapi juklak-juknisnya tiba-tiba ada keinginan-keinginan yang harus perlu diakomodir, akhirnya kita juga mengalami kesulitan.
0: Okay.
1: Di satu sisi anak-anak ini mau pergi, tetapi ya sisi ada sisi kemanusiaan, ada sisi aturan. Nah, ini yang seringkali yang membuat kita jadi dilema.
0: Oke, okay, gitu. Baik. Saya ke Abang Rustam nih, menarik sekali. Tadi ada bocoran dari Pak Kadis, kata kadang Abang Rustam dengan teman-teman ini tidak mau dibantu. Bisa lebih dekat ke mic.
2: Iya.
0: Kenapa?
2: Karena kami ingin mandiri dulu. Hidup ini kalau tidak melatih mandiri, kita nih tergantung terus. Kita mandiri dulu. Seperti contoh tadi, biasa kalau saya jalan itu kan, kalau teman-teman yang tidak tahu, takut saya jatuh, kan belum pernah lihat. Sebenarnya jangan, tunggu kami saat kami sudah betul-betul sudah bisa, baru kami minta tolong. Kita harus kuat dulu, kuat dari diri kita sendiri. Jangan dulu kita minta bantuan sama teman-teman.
0: Kecuali kami minta tolong, baru kamu beri pertolongan. Ya, selagi itu belum, tidak jangan bisa dulu bantu. Ya. Luar biasa. Kayaknya satu kata bijak ya, di hari ini yang saya
2: cerita pertama kami bentuk NPC ini, Bapak Kadis, tahun 2023. 2003 itu tiba-tiba telepon dari provinsi mau datang pelantikan. Jadi kami ini anggaran tidak ada. Cari kesana, kami belum tahu bahwa ini olahraga ini ranahnya di

0: luar biasa. Abang Rustam nih, closing statement-nya atau pesannya kira-kira di momen yang indah ini, apa yang Abang Rustam bisa berbagi dengan semua teman-teman disabilitas, atlet-atlet yang non-disabilitas dan juga masyarakat luas? Silakan.
1: Terima kasih. Saya menyampaikan untuk kita semua, khususnya teman-teman disabilitas, kita disabilitas, mari kita bergabung, punya bakat, NPC ini di rumah kita. Karena kami pengurus NPC ini ingin menggandeng teman-teman, ada-ada yang disabilitas yang punya bakat, biar kita berkembang. Harkat martabat kita akan tunjukkan di NPC. Apalagi sudah dibantu oleh pemerintah, dalam hal ini Dispora sudah bersatu dengan kami dan langsung turun langsung tahun kemarin 2006 ini. Saya bangga dan saya sampaikan di sini, Bapak Kadis, kami dari NPC mohon kepada pemerintah bisa loloskan kami ke Pemprov. Pemprov ini tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 November. Kalau kita tidak main di Pemprov, otomatis atlet nasional ini sudah batal. Kita bisa hanya main di PPP saja, daerah saja. Tidak bisa main di ajang PPP NAS. Dan syaratnya kita harus main di Pemprov. Semoga teman-teman pendengar dimanapun berada bisa membantu kami, uluran tangan yang kami butuh, sehingga kami bisa lolos 5 atlet ini ke Pemprov.
0: Itu butuh dana?
1: Butuh dana.
0: Berapa kurang lebihnya itu? Kita langsung terbuka saja, tidak boleh malu Abang Rustam, sehingga siapapun yang mendengar, kalau angka segitu saya bisa bantu berapa?
1: Kami dari pengurus NPC ini, Pemprov ini adalah, itu tidak batas, karena ini untuk umum. Semua nasional, atlet nasional maupun yang baru semua bisa gabung di situ. Jadi kami pengurus NPC ini, atletnya 5 orang dan pengurusnya akan berangkat.
0: Itu butuh dana kurang lebih berapa?
1: Kalau kurang lebih
0: berkisarnya harus disampaikan.
1: Kalau tidak salah, kami kemarin berdiskusi, Bapak. Kalau untuk kami semua pengurus jalan sekitar 50 atau 55 juta.
0: Itu wajib hukumnya semua pengurus harus berangkat
1: kami,
0: dengan atlet.
1: Ya.
0: Wajib.
1: Karena wajib, karena kami harus damping, karena ini Pemprov.
0: Okay.
1: Pekan Paralimpik Provinsi.
0: Oke. Okay.
1: Yang menentukan atlet ini meloloskan Pemprov.
0: Oke. Okay.
1: Pemprov itu kan setara KONI.
0: Iya.
1: Setara PON.
0: PON. Di 2020.
1: Karena kita juga tuan rumah. Setelah habis PON baru kita.
0: Oke. Okay. Mudah-mudahan ya Bang Rustam, setelah mendengar angka ini ada yang membantu sedikit-sedikit, kita kumpul jadi banyak. Iya. Pak Kadis, kita 2 menit saja karena sudah di ujung waktu, silakan apa harapannya kemudian pesannya, silakan.
2: Baik, sebagai pembantu bupati yang melaksanakan untuk mewujudkan NPC baru yang unggul dan cemerlang, ya kami memandang bahwa olahraga inklusif bukan tentang memberikan perlakuan khusus ya, tetapi memastikan bahwa tidak ada talenta yang kehilangan kesempatan hanya karena kondisi disabilitasnya. Dan kami juga membuka ruang seluas-luasnya bagi talenta-talenta atlet disabilitas. Mereka jangan kita pandang sebagai objek yang harus dikasihani, tetapi subjek pembangunan dan bagian dari kekuatan olahraga Kabupaten Ende. Tugas kami di Dispora memastikan bahwa mereka memiliki akses yang setara dalam pembinaan yang berkelanjutan, penggunaan fasilitas yang ramah dan nyaman, pendampingan dan kesempatan untuk berprestasi. Karena ketika satu atlet disabilitas Kabupaten Ende berdiri di podium, yang berdiri di sana bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang keluarga dan juga mewakili masyarakat Kabupaten Ende. Mari bersama wujudkan Ende baru yang unggul dan cemerlang. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Kadis yang sudah meluangkan waktunya di program 1 RRI Ende pada hari ini. Abang Rustam, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih untuk satu kata bijaknya. Saya akan minta tolong ketika saya sudah tidak bisa. Jangan tolong dulu ketika saya belum minta tolong. Ini luar biasa, terkadang kami belum mencoba tetapi sudah minta tolong, padahal masih bisa menolong diri sendiri. Terima kasih banyak. Dan pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, pertama kami sampaikan untuk Abang Rustam dan teman-teman, tetap semangat, semoga lolos nanti di November bisa berangkat untuk menuju di 2028

0: di tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Kupang. Kita tuan rumah NTT tahun ini. Dan kami undur pamit. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.

0: chat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Siang Anda Semarang dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 81 tahun RRI hadir, menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.

0: Sebenarnya harus.
1: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial.

Corona. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kita bersama di acara Kita Indonesia. Pendengar RRI, perkembangan teknologi digital tentu membawa perubahan besar dalam kehidupan generasi muda. Di satu sisi, era digital membuka peluang untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Namun di sisi lain, muncul tantangan seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, lunturnya nilai kebersamaan, dan juga perubahan pola pikir. Dalam kondisi ini, bagaimana peran generasi muda dalam menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan di masa depan? Kita akan memperbincangkan hal ini pendengar bersama Ibu Dr. Fethi Survival MA, Akademisi Universitas Flores, terkait dengan generasi muda dan masa depan Pancasila di era digital. Saya sapa dulu Ibu Fethi, selamat siang.
1: Selamat siang, Bu.
0: Oke, kabar baik ya Bu Fethi?
1: Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Semoga Ibu juga seperti itu ya.
0: Baik, oke. Minta waktunya Bu Fethi siang hari ini kita berbincang terkait dengan generasi muda dan masa depan Pancasila di era digital. Sejauh ini bagaimana Ibu melihat ya generasi muda dalam memahami nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin cepat nih Bu Fethi?
1: Generasi muda menurut saya mereka mulai memahaminya melalui berbagai sumber informasi digital ya, seperti media sosial, platform pembelajaran daring, kemudian website pendidikan, dan berbagai konten kreatif yang tersedia di internet. Nah, teknologi digital yang memberikan akses yang lebih luas dan mudah bagi mereka, para generasi muda itu, kemudian mereka mempelajari ya nilai-nilai Pancasila dalam bentuk yang lebih menarik dan interaktif seharusnya. Namun pemahaman tersebut juga menghadapi tantangan karena banyaknya informasi yang kurang akurat, yang hoax, serta pengaruh budaya global yang dapat menggeser nilai-nilai kebangsaan. Nah, oleh karena itu, generasi muda perlu memiliki digital literasi yang baik, kemudian kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, ya, tetapi juga sebagai pedoman dalam generasi muda bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi di era digital.
0: Baik, dan seperti yang Anda katakan tadi ya, bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika disinkronkan dengan media sosial yang saat ini, Anda melihatnya seperti apa nih Bu Fethi, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, dan juga menghargai perbedaan? Apakah ini sudah sesuai atau seperti apa nih Bu Fethi?
1: Saya kira masih kurang ya, mencerminkan nilai-nilai Pancasila apa yang termuat di media sosial. Seperti contohnya misalnya kasus penyebaran berita palsu atau hoax dan ujaran kebencian di media sosial ya. Jadi banyak konten viral itu disebarkan tanpa proses pengecekan fakta terlebih dahulu. Kemudian ya disitulah yang bisa kita kaitkan dengan sila-sila Pancasila. Contohnya di sila kedua ya, ujaran kebencian itu kan bertentangan dengan sikap yang menghargai martabat manusia. Kalau menyebarkan hoax yang mengandung isu SARA dapat memecah persatuan dan kesatuan, menimbulkan konflik antar kelompok, itu tidak sesuai dengan sila ketiga ya. Kemudian perbedaan pendapat di ruang digital juga seharusnya disampaikan secara santun dan berdasarkan fakta, bukan provokasi. Itu sebagai wujud dari sila keempat.
0: Oke, baik. Ini masih kurang ya peran generasi muda untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dan tentu yang menjadi tantangan terbesar nih Bu Fethi, untuk generasi muda dalam mempertahankan nilai Pancasila di era digital ini apa sih sebenarnya?
1: Ya, menurut saya tantangan terbesar generasi muda itu mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era digitalnya adalah derasnya arus informasi dan pengaruh global yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Kemudian akses internet dan media sosial memungkinkan generasi muda memperoleh berbagai informasi dengan cepat, tetapi tidak semua informasi tersebut benar dan bermanfaat. Penyebaran hoax, ujaran kebencian, radikalisme, serta konten yang mengandung intoleransi dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku generasi muda. Nah, tantangan lainnya adalah rendahnya literasi digital pada sebagian pengguna media sosial yang menyebabkan mereka mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Nah, kondisi ini kemudian dapat mengancam nilai-nilai Pancasila, terutama persatuan, toleransi, dan gotong royong. Jadi, oleh karena itu generasi muda perlu memperkuat literasi digital, kemudian berpikir kritis serta pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila agar mampu menghadapi berbagai pengaruh negatif di era digital dan tetap menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
0: Baik, dari tantangan yang ada nih Bu Fety, bagaimana cara yang bisa dilakukan oleh para generasi muda untuk bisa menyaring informasi ya, agar tidak terpengaruh dari hoax, kemudian provokasi, dan juga konten-konten negatif nih Bu?
1: Ya, menurut saya sih generasi muda dapat menyaring ya informasi. Dengan cara meningkatkan literasi digital serta menerapkan sikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima. Jadi bukankah pendidikan di era digital abad 21 ini adalah siswa atau critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Nah, sebelum mempercayai atau membagikan suatu informasi, seharusnya para generasi muda ini perlu memeriksa sumber berita, kemudian membandingkan informasi dengan sumber lain yang terpercaya, kemudian memastikan kebenaran fakta yang disampaikan. Jadi generasi muda itu harus berhati-hati ya terhadap judul yang bersifat provokatif, sensasional, atau bertujuan memancing emosi pembaca. Kemudian selain itu penting untuk membiasakan diri melakukan verifikasi data melalui media resmi, kemudian lembaga pemeriksa fakta atau sumber yang memiliki kredibilitas tinggi. Jadi penggunaan media sosial secara bijaksana dapat diperlukan dengan cara kita menghindari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya dan tidak terpengaruh oleh opini yang mengandung ujaran kebencian atau diskriminatif. Begitu. Jadi dalam perspektif Pancasila,
0: Bu Fety,
1: dan beradab serta persatuan Indonesia. Halo.
0: Iya, sudah jelas suaranya, silakan.
1: Ya, jadi dalam perspektif Pancasila, menyaring informasi merupakan bentuk pengamalan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia. Karena membantu menciptakan lingkungan digital yang sehat, menghormati orang lain, dan menjaga persatuan bangsa. Dan saya kira secara singkatnya bahwa generasi muda itu dapat menghindari hoax dan konten negatif dengan meningkatkan literasi digital, memeriksa kebenaran informasi dari sumber terpercaya, dan melakukan verifikasi fakta. Selain itu juga berpikir kritis serta tidak langsung membagikan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Dengan cara tersebut mereka menjadi pengguna media digital yang cerdas dan bertanggung jawab ya, sesuai dengan sila-sila Pancasila.
0: Baik, dan di berbagai platform dan juga di media sosial nih Bu ya, akhir-akhir ini memang banyak juga ya yang muncul provokatif, kemudian berita-berita hoax ya, seperti itu. Nah, mungkin ada tips menarik yang bisa disampaikan kepada para generasi muda ya untuk menghadapi ya berita-berita hoax seperti apa nih Bu Fety?
1: Ya, jadi para generasi muda itu harus apa ya, memiliki tanggung jawab besar ya dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi contohnya bisa menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Kemudian menyaring informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Kemudian bisa menjunjung tinggi toleransi terhadap perbedaan suku, ras, agama dan budaya, dan mengembangkan digital literasi untuk melawan hoax dan disinformasi. Kemudian yang paling penting yang terakhir adalah menjadi agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai positif dan semangat kebangsaan melalui platform digital.
0: Baik, Bu Fety, kita jeda sejenak ya. Kita ke lagu dulu dan juga kita undang pendengar untuk bisa bergabung ya bersama kita di siang hari ini dalam sajian Kita Indonesia. Dan pendengar ya, silakan bagi Anda yang mau bertanya, memberikan opini ataupun apresiasi Anda di acara Kita Indonesia, kami buka line interaksinya di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Kita ke lagu dulu ya Bu Fety ya.
1: Siap, baik Bu.
0: Baik pendengar, kita nikmati salah satu lagu yang sudah kami siapkan dan kami bingkiskan untuk pendengar RRI yang lagi setia ya bersama Pro 1 RRI ND, baik di RRI Digital dan juga RRI Terestrial.
2: Mereka berharap
3: banyak hal sih. Info dari mana?
4: Dari radio dong.
3: Hah? Radio? Apa gak kuno?
4: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
3: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
4: Makanya dengerin radio. Udah sini handphonenya, aku instalin aplikasi radio.
3: Wah, kamu baik banget deh. Tapi tak teringin ya.

0: di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, masih terkait dengan topik kita, generasi muda dan masa depan Pancasila di era digital. Dan masih bersama kita Ibu Dr. Fety Survival MA, Akademisi Universitas Flores. Bu Fety.
1: Iya Bu.
0: Iya, masih semangat ya siang hari ini ya Bu Fety ya.
1: Insya Allah masih semangat.
0: Oke, demi generasi muda Pancasila. Oke, Bu Fety ya, tadi sudah banyak sekali dijelaskan ya bagaimana cara generasi muda untuk tidak mudah terpengaruh ya dengan hoax, kemudian provokasi dan juga konten-konten negatif dan juga tantangan ya yang dihadapi generasi muda. Dan Anda melihatnya seperti apa Bu Fety? Perannya dari keluarga, kemudian pendidikan dan lingkungan dalam membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan Pancasila saat ini.
1: Ya, pendidikan, keluarga dan lingkungan, jadi tiga hal ini sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan Pancasila. Ketiga unsur ini merupakan fondasi utama dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika dan kebangsaan yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi pendidikan itu berperan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila melalui proses pembelajaran, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler dan pembentukan karakter di sekolah maupun di perguruan tinggi. Melalui pendidikan, generasi muda diajarkan untuk bersikap jujur seperti bertanggung jawab, toleran, disiplin, serta menghargai keberagaman. Kemudian di bidang atau dari sisi keluarga, itu keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak. Jadi orang tua itu berperan sebagai teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti menghormati sesama, kemudian bekerja sama, bersikap adil, menyelesaikan masalah dalam melalui musyawarah. Dan kebiasaan yang ditanamkan dalam keluarga kemudian akan menjadi dasar perilaku anak ketika anak berada di masyarakat atau berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian yang terakhir, lingkungan masyarakat itu memiliki pengaruh yang besar ya dalam membentuk karakter generasi muda. Lingkungan yang positif dapat menumbuhkan sikap gotong royong, toleransi, kepedulian sosial dan rasa cinta tanah air. Sebaliknya, lingkungan yang kurang baik dapat mempengaruhi perilaku generasi muda ke arah yang negatif. Oleh karena itu, masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang mendukung pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dan di era digital, ketiga unsur tersebut harus bekerja sama dalam membimbing generasi muda agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana serta menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata dan maupun di dunia digital.
0: Baik, jadi tiga hal penting ya, pendidikan, keluarga dan lingkungan tentu bisa membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan Pancasila. Dan ini harus benar-benar dimaknai ya oleh para generasi muda, seperti itu ya Bu Fety ya. Dan sejauh ini Bu Fety, bagaimana caranya agar para generasi muda ini bisa memanfaatkan teknologi digital ini sebagai sarana memperkuatkan persatuan bangsa nih?
1: Ya, caranya mereka harus memperkuat literasi digital ya, saya kira. Memperkuat literasi digital itu contohnya meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi. Ya, seperti belajar menggunakan komputer, smartphone, internet dan berbagai aplikasi digital dengan baik dan benar. Kemudian membiasakan berpikir kritis terhadap informasi, tidak langsung percaya pada berita atau informasi di medsos tanpa memeriksa sumber fakta atau kebenaran terlebih dahulu. Dan saya bisa kasih salah satu contoh ya, kalau kami mahasiswa sastra Inggris itu bisa melakukan penelitian yang berkaitan dengan digital storytelling. Jadi digital storytelling ini kan cara menyampaikan cerita dengan menggunakan teknologi digital seperti video, kemudian gambar, audio, animasi, media multimedia lainnya. Jadi digital storytelling itu kan menggabungkan kemampuan bercerita dengan teknologi untuk membuat informasi atau pengalaman menjadi lebih menarik dan mudah dipahami.
0: Baik, ini storytellingnya kisahnya tentang ceritanya tentang apa nih Bu? Boleh tahu?
1: Nah, itu bisa jadi ceritanya bisa kita mempresentasikan cerita rakyat dengan menggunakan animasi seperti cerita rakyat wayah di daerah Flores atau Ende misalnya, Ende Pare, kita bisa bikin animasi untuk mempresentasikan ceritanya. Atau membuat video tentang sejarah Indonesia atau sejarah kota Ende misalnya.
0: Oke, storytelling dalam kisah itu menceritakan tentang menggunakan speak English atau Indonesia begitu Bu, dua bahasa begitu?
1: Iya, bisa dua bahasa ya, karena digital storytelling ini kan kita mau mengangkat cerita rakyat, contoh cerita rakyat ini seperti cerita rakyat di Yaitu Soko kalau saya tidak salah itu sama hampir mirip ceritanya dengan Romeo and Juliet ya, ya judulnya Dike dan Bata. Itu pernah diteliti oleh masyarakat salah satu mahasiswa PBSI ya, saya lupa tahun berapa. Nah itu melakukan instrumen dengan melakukan observasi dan wawancara ya kepada tua-tua adat yang benar-benar mengetahui bahwa meskipun itu cerita dari mulut ke mulut, tapi ternyata benar terjadi gitu.
0: Baik. Ya.
1: Sehingga itu kita bisa angkat menjadi cerita rakyat yang kita bisa presentasikan melalui animasi.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Baik, dengan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan secara baik dan bijak ya. Dengan seperti salah satu contoh yang sudah disampaikan Ibu Fetty nih ya, untuk para generasi muda, bagaimana kita menceritakan ya kisah-kisah sejarah ataupun legenda-legenda ya yang ada di Kabupaten Ende, seperti itu ya Bu Fetty. Nah sejauh ini Bu Fetty, apakah Pancasila ini masih relevan bagi generasi muda saat ini? Jika masih, mengapa demikian Bu?
1: Ya, saya kira sangat berkaitan sekali dengan generasi muda, khususnya di era digital. Mengapa? Karena Pancasila, generasi muda dan literasi digital itu memiliki hubungan yang erat ya. Karena generasi muda ini kan merupakan kelompok masyarakat yang paling dekat dengan perkembangan teknologi digital ya. Mereka kan memanfaatkan internet, media sosial dan berbagai platform digital untuk belajar, bekerja, berkomunikasi, serta mengekspresikan diri. Nah, kemampuan beradaptasi dengan teknologi ini kan menjadi salah satu keunggulan generasi muda dalam perubahan global. Tapi jangan lupa bahwa Pancasila dan literasi digital itu memiliki hubungan yang sangat erat, karena nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman etika dalam menggunakan teknologi digital secara bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi digital literacy tidak hanya berarti kemampuan menggunakan perangkat teknologi dan internet, tapi juga kemampuan memahami, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi secara kritis dan etis. Jadi dalam konteks nilai-nilai Pancasila itu membantu generasi muda untuk menggunakan media digital secara positif, menghormati orang lain, menjaga tuan dan menghindari penyebaran informasi yang merugikan banyak orang atau masyarakat.
0: Baik, dan di akhir kebersamaan kita nih Bu Fetty, bentuk nyata kontribusi ya, selain storytelling sebagai contoh tadi, kontribusi generasi muda lainnya ya, untuk menjaga masa depan Pancasila di tengah perubahan zaman ini, apa-apa saja nih Bu?
1: Saya rasa generasi muda itu perlu mereka merupakan memegang peranan penting ya dalam menentukan masa depan Pancasila di era digital. Jadi kemajuan teknologi itu harus mereka manfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, bukan malah sebaliknya. Nah dengan demikian literasi digital yang seperti saya sebutkan tadi itu, yang baik itu yang memiliki empat unsur tadi yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan kemampuan mahasiswa atau siswa di era digital itu, yaitu critical thinking, kemudian kreatif, kemudian komunikasi dan collaboration. Jadi sikap kritis terhadap komunikasi serta komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka generasi muda itu akan menjadi garda terdepan lah dalam menjaga persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia.
0: Baik, pesan Anda untuk para generasi muda, Bu? Seperti apa untuk bisa memanfaatkan teknologi digital yang baik dan bijak? Silakan.
1: Ya, pesan saya sih kita tidak mudah terprovokasi ya dengan ujaran kebencian atau pesan-pesan yang bersifat negatif. Jadi kita perlu meng-cross-check atau mencari sumber informasi yang benar dan mengecek apakah ini benar terjadi atau hanya ciptaan seseorang saja untuk mengundang respon negatif dari masyarakat atau banyak orang.
0: Baik. Baik, terima kasih Bu Fety waktunya siang ini bersama Prosatu RRND. Salam sehat, salam Pancasila.
1: Terima kasih Bu, selamat siang, salam sehat, salam Bu.
0: Baik, pendengar, pada akhirnya masa depan Pancasila tidak hanya bergantung pada pemerintah atau lembaga tertentu ya, tetapi juga pada sikap dan juga tindakan generasi muda penerus bangsa. Era digital bukanlah ancaman apabila digunakan dengan bijak, dengan memahami, mengamalkan, dan juga menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Tentu kita yakin para generasi muda dapat menjadi penggerak perubahan yang tetap berakar pada identitas bangsa. Kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian Kita Indonesia untuk edisi siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih dan masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali ya di siang hari ini saya Angela But dan juga operator studio Budi Ricardus yang masih menemani Anda. Nah pendengar, di Florata siang ini kembali kami hadirkan dalam program musik informasi untuk Anda. Pengamat pendidikan Doni Kusuma menilai rencana pendidikan gratis dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi layak disambut positif masyarakat. Kebijakan ini menjawab harapan masyarakat terhadap biaya pendidikan yang selama ini masih menjadi perhatian banyak keluarga Indonesia. Nah, pendengar, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai amanat konstitusi dan putusan MK yang berlaku secara konsisten. Dan ketentuan yang sudah diputus MK seharusnya menjadi pijakan utama pemerintah sebelum memperluas cakupan pendidikan gratis secara nasional. Karena pendengar, dalam hal pelaksanaan ketentuan tentunya masih perlu diperhatikan karena sebagian sekolah swasta hingga kini masih memungut biaya pendidikan. Karena itu pemerintah perlu memperjelas mekanisme pembiayaan agar kebijakan pendidikan gratis benar-benar dirasakan masyarakat secara merata dan juga berkelanjutan. Selain dengan pendidikan gratis, menyoroti putusan MK mengenai pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari anggaran pendidikan nasional. MK menetapkan pemisahan ini paling lambat dalam APBN 2028 sehingga anggaran MBG tidak lagi menjadi bagian anggaran pendidikan. Hal ini juga anggaran pendidikan memiliki mandat konstitusional yang harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan siswa, guru, dan sarana pendidikan. Nah, pendengar, dengan demikian kebijakan ini tentunya pendidikan gratis perlu disertai dengan perencanaan anggaran yang jelas, terukur, dan berkelanjutan sejak awal pelaksanaan nasional. Nah, Anda bisa ikuti informasi lainnya di laman resmi kami rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kaweni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wes, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.

berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pemerintah tengah mengusut dugaan penipuan dan eksploitasi warga negara Indonesia yang direkrut untuk menjadi tentara bayaran Rusia. Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia di Moskow, Hartio Harkomoyo, mengatakan bahwa perekrutan WNI menjadi tentara Rusia memiliki dua kategori utama. Nah, pendengar, sebagian WNI direkrut melalui tawaran pekerjaan sipil, sementara lainnya bergabung secara sadar sebagai personel militer Rusia setempat. Tawaran pekerjaan ini mencakup pengemudi, tukang bangunan, juru masak, perawat, serta tenaga medis bagi pekerja Indonesia. Hal ini dalam pernyataannya bahwa terdapat dua pintu masuk perekrutan, yakni WNI yang direkrut dari Indonesia dan WNI yang sudah berada di Rusia, terutama mahasiswa atau pelajar. Nah, rata-rata mereka dijanjikan pekerjaan yang bukan sebagai tentara bayaran. Namun pendengar, ada juga pekerjaan sipil di bawah Kementerian Pertahanan Rusia seperti pengemudi, tukang bangunan, juru masak, perawat, dan lainnya. Karena hal ini juga mengakui sulit untuk mengidentifikasi WNI dalam kasus tentara bayaran. Nah, mereka datang ke Rusia bergabung di Kedinasan Militer Rusia menggunakan visa turis dan tidak melapor ke KBRI di Moskow sehingga tidak diketahui kapan mereka tiba di Rusia. Karena perekrutan di Indonesia berlangsung melalui media sosial dengan tawaran penghasilan tinggi yang menarik perhatian pencari kerja. Hal ini juga pendengar bahwa pemerintah mengimbau masyarakat Indonesia memahami risiko besar sebelum menerima tawaran pekerjaan yang berpotensi mengarah pada dinas militer Rusia. Karena harapannya bahwa masyarakat teliti dan mengecek ulang setiap lowongan kerja di luar negeri.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji

Iya, pendengar 100,5 FM, pendengar Pro 1 dimanapun berada, senang sekali saya Jelabut yang masih menemani Anda di siang hari ini. Nah, pendengar, pada tanggal 24 September ya, di pertengahan hari seperti ini, mari kita berhenti sejenak untuk mengapresiasi atas kerja keras yang sudah kita lakukan sejak pagi tadi. Jangan biarkan rasa lelah mengalahkan fokusmu. Biasanya jam 11 itu jam-jamnya ngantuk berat. Ya. Dan semoga di siang hari ini setiap langkah yang kita ambil saat ini adalah investasi bagi kesuksesan di hari esok. Tetap semangat dan mari kita jalani sisa hari ini dengan penuh rasa syukur. Iya, di siang hari ini kembali kami hadirkan ya informasi untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas terkait dengan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Nah, pendengar, ratas digelar secara hybrid melalui konferensi video dari Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 23 September kemarin. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk memberikan laporan kepada Presiden Prabowo. Namun laporan ini mengenai kondisi terkini karhutla khususnya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Hal ini pendengar menyampaikan bahwa perkembangan terkini karhutla menjelaskan total lahan yang terbakar 1.212,52 hektar per Selasa 22 September 2026. Nah, dari lahan yang terbakar ini 1.200 hektarnya berhasil dipadamkan ya. Nah, ternyata Presiden Prabowo Subianto juga memakai safari panjang berwarna coklat untuk mendengarkan secara seksama laporan dari Suharyanto. Hal ini tentunya pendengar bahwa aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasa, aktivitas perekonomian pun tetap normal seperti biasa. Dan hal ini juga di mana Presiden Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Seskap Teddy Indrawijaya di Istana Merdeka. Sementara Kepala BNPB Suryanto dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Teuku Faisal Fatani menyampaikan laporan dari tempat masing-masing melalui konferensi video. Untuk informasi jelasnya atau yang lainnya ya, Anda boleh kunjungi di laman resmi kami rri.co.id. Kita masih bersama Anda pendengar dengan lagu-lagu untuk menemani siang Anda ya. Memang lagu siang hari ini kita akan hadirkan lagu yang middle up ya, yang santai sambil menjalankan aktivitasnya di siang ini hingga nanti jelang pukul 14.30 menit Florata siang ini. Kita akan hadirkan lagunya Noah ya, Ariel Noah dan Rosa Nada Nada Cinta untuk menemani siang Anda.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

sih? Eh, sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam? Hati-hati loh, soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

Pendengar masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda siang hari ini. Pemerintah membuka kesempatan bagi guru non-aparatur sipil negara atau ASN untuk mengikuti tes menjadi pegawai negeri sipil PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah meningkatkan kapasitas sekaligus kesejahteraan guru. Nah, dalam mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 23 September 2026 kemarin, katanya guru non-ASN nanti diberi kesempatan untuk mencari PNS atau P3K. Nah, pendengar, guru non-ASN yang belum lulus dalam seleksi PNS maupun P3K tetap dapat mengajar sebagai guru non-ASN. Penghasilan mereka dapat dibayarkan melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Hal ini seluruh guru P3K paruh waktu akan diarahkan menjadi P3K penuh waktu mulai 2027. Tunjangan bagi guru P3K tersebut nantinya dibayarkan oleh pemerintah pusat. Dengan kebijakan itu, pemerintah pusat akan menanggung pembayaran gaji guru PNS dan P3K. Sementara itu, guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri tetap dapat memperoleh pembayaran melalui dana BOS. Nah, hal ini juga pendengar, pemerintah menaruh perhatian pada peningkatan kualitas guru. Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pelatihan bagi guru diperbanyak untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan mengupayakan pembiayaan pelatihan tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Karena sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat sekitar 237.196 guru honorer atau non-ASN yang masih aktif mengajar hingga 31 Desember 2026. Nah, data ini berasal dari guru yang tercatat dalam Sistem Data Pokok Pendidikan atau DAPODIK. Anda bisa ikuti informasi lainnya pendengar di laman resmi kami rri.co.id.

rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: 1 million.
1: Calderius!
2: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
3: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
2: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
3: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
3: Flu, Res. Flu maksudnya.
2: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

rata siang ini. Ketua Tim Kerja Layanan Pengaduan Masyarakat Bepom, Yanti Kima, maksud kami Kama Yanti, mengatakan bahwa masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui berbagai kanal layanan. Dan hal ini pendengar disediakan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi obat dan makanan maupun menyampaikan pengaduan kepada Bepom. Nah, masyarakat dapat mengakses Halo Bepom melalui nomor telepon 1500533 untuk menyampaikan permintaan

kepada BPOM. Dan hal ini pendengar, masyarakat tentunya ingin memperoleh layanan secara langsung dapat mendatangi unit layanan pengaduan konsumen. Dan BPOM menyediakan ruang tunggu monitor antrian bahan bacaan fasilitas pengisian daya serta area parkir kendaraan roda 2 dan roda 4. Tentunya hal ini pengaduan yang disampaikan di luar jam layanan tetap diterima melalui media lainnya dan tercatat dalam sistem. Pendengar, pengaduan ini kemudian dilanjuti ya dalam jam pelayanan termasuk laporan yang masuk saat akhir pekan, libur nasional dan cuti bersama. Dan semoga dengan memberikan jaminan keamanan serta kerahasiaan identitas masyarakat sebagai pelapor dalam layanan pengaduan, hal ini menyampaikan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala, sedangkan survei kepuasan masyarakat dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun. Oke, informasi ini tentunya pendengar Anda bisa kunjungi lainnya ya di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda siang hari ini dalam program Musik Informasi. Tentunya pukul 11:56 pendengar, kami akan kembali mengundang untuk seluruh umat Katolik menghormati kesucian Bunda Perawan Maria dalam doa Angelus. Kami masih bersama Anda dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendroyep dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Lili.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang

0: daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor Nas Half Marathon Putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
2: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lupa lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB Pasi maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karismatik Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3 lawan 3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar positif kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI

0: dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
1: Rata siang ini.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah, itu ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: chat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya, Flora Tas yang ini. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya ya, yang sedang menikmati santapan siang juga ya pendengar. Nah, kita punya informasi menarik dari dunia kuliner. Kuliner soto menjadi kuliner yang sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dan ternyata hidangan berkuah ini hadir dengan beragam cita rasa di setiap daerah, mengikuti racikan bumbu dan bahan yang menjadi ciri khas masing-masing. Nah pendengar, seperti halnya di Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalinggo, terdapat soto pak dengkek yang memang kerap dicari masyarakat di sana ya. Aroma rempah berpadu dengan kuah santan yang kental memiliki ciri khas soto yang telah puluhan tahun hadir di tengah aktivitas masyarakat di sekitar pohon.

Nah, selain itu juga pendengar, cita rasa soto dengkek ini dipertahankan melalui resep yang diwariskan secara turun-temurun. Racikan rempah dan kuah santan yang menjadi ciri khas tersebut membuat soto dengkek ini tetap dikenal dan dicari masyarakat ketika berkunjung ke Pasar Bobot Sari. Nah, mungkin Anda pernah juga ya ke Bobot Sari, dan seperti apa untuk menikmati seporsi soto dengkek ini, pembeli dapat memiliki isian ayam sesuai selera. Harganya Rp16.000 untuk soto dengan ayam sayur, yaitu Rp18.000 untuk ayam kampung. Dan hal ini salah satu pelanggan ya, Lina, mengaku soto dengkek ini karena cita rasanya yang berbeda dari soto pada umumnya, membuat santannya juga kental, beda dari soto yang biasanya pakai kuah kuning ya, pendengar. Nah, untuk Anda juga yang menikmati santapan siangnya hari ini, di siang hari ini ya, selamat menikmati. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan juga dapat menemani.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University,

selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang

0: di daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Horata siang ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar RRI, beredar video dari akun TikTok Sunny.Shenons dan akun Facebook Nur Kasana yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam bea cukai. Nah, pendengar, video ini disertai klaim bahwa Purbaya diangkat menjadi kepala bea cukai. Namun dilansir dari tarmbackhoax.id hingga Rabu 23 September 2026, unggahan TikTok tersebut telah mendapat sekitar 14.300 tanda suka dan 600 komentar. Sementara unggahan Facebook telah disukai sekitar 2.000 pengguna dan mendapat sekitar 200 komentar. Nah, pendengar, tim pemeriksa Fakta Mafindo menelusuri informasi tersebut melalui laman resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hasilnya, institusi dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea Cukai bukan kepala dan jabatan saat ini dijabat Letjen TNI Jaka Budi Utama. Nah, dengan demikian, informasi yang beredar ini merupakan penggunaan foto Purbaya dalam seragam bea cukai tidak menunjukkan adanya pengangkatan dirinya sebagai pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Foto ini berasal dari kegiatan resmi bea cukai pada 2025 dengan konteks yang berbeda dari narasi dalam unggahan. Baik pendengar, informasi ini tentunya Anda bisa ikuti di laman resmi kami rri.co.id untuk informasi lengkapnya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selain Danau Kelimutu, Kabupaten Ende ternyata memiliki kekayaan budaya yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Nusa Tenggara Timur.
1: Wow.
0: Apakah itu? Itu adalah Aksara Lota. Aksara Lota adalah aksara asli masyarakat suku Ende bagian pesisir yang merupakan aksara turunan dari aksara Bugis. Penamaan Aksara Lota itu sendiri dikarenakan pada masanya tulisan-tulisan ini ditulis dalam media daun lontar. Menurut para peneliti, Aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa ke-14 Imangrangi Daeng Mandrabia. Walaupun turunan aksara Bugis, Aksara Lota memiliki beberapa perbedaan, seperti perbedaan jumlah dan beberapa karakter huruf yang tidak dimiliki oleh aksara Bugis, begitupun juga sebaliknya. Aksara Lota memiliki 26 huruf, sedangkan aksara Bugis memiliki 24 huruf. Ada 8 huruf aksara Lota yang tidak terdapat dalam aksara Bugis, dan sebaliknya ada 6 huruf aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota. Ingin menambah pengetahuan kamu? Dengarkan terus Radio Republik Indonesia.

0: perkembangan zaman, masihkah tradisi leluhur memiliki makna bagi kehidupan masyarakat saat ini? Untuk membahasnya, pendengar di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Bapak Agustinus Ragawara sebagai pemangku adat Persekutuan Adat dan Budaya Tanah Zozo. Saya sapa dulu, selamat siang Pak Agus.
1: Selamat siang guru dan saudara-saudara kita.
0: Baik.
1: Selamat siang.
0: Salam budaya, Bapak.
1: Ya, sehat-sehat ini.
0: Oke. Baik, Bapak Agus minta waktunya siang hari ini ya. Kita berbicara tentang tradisi Kanggua Uwi. Ini kalau tidak salah, ini bulan Juli kemarin ini sudah dilaksanakan tradisi tersebut ya, Pak Agus?
1: Ya, benar sekali, Bu.
0: Iya.
1: Setiap bulan Juli kami mengadakan kegiatan itu, Kanggua Uwi.
0: Baik, ini tradisi ini seperti apa nih Pak? Bisa dijelaskan terkait dengan Kanggua Uwi ini?
2: Batuk dan pilek mengganggu keluarga. Fix Formula 44. Legakan batuk tidak berdahak, tenggorokan gatal, pilek dan bersin. Untuk rasa hangat di tenggorokan.
3: Yeah.
2: Fix Formula 44.
1: Ya, terima kasih untuk kita semua. Mungkin saya sedikit menggambarkan dulu tradisi yang kami jalankan ini.
0: Ya.
1: Memang, ya, Kanggua Uwi memang sebagai tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kami secara turun-temurun. Okay. Hingga saat ini, Ibu. Hingga saat ini yang kami lanjutkan ini. Ya. Dan kegiatan ini memang sebetulnya sebagai kegiatan dari kearifan lokal yang ada di masyarakat Tanah Roro, yaitu Kanggua Uwi. Itu yang mempunyai garis keturunan dan ikatan persaudaraan yang sama yang ditetapkan oleh para leluhur kami, Bu.
0: Yeah.
1: Hingga saat ini dalam wilayah kami masing-masing di lakukan setiap gua yang ada di wilayah Tanah Roro, yaitu gua KUI. Itu untuk tradisi yang kami lakukan itu. Itu sebagai gambaran dasarnya bahwa kegiatan ini sudah kami lakukan dari nenek moyang kami yang diwariskan untuk kami sampai saat ini. Untuk itu.
0: Baik, Pak Agus ya, dari tradisi dari sudah sejak lama ya, dari turun temurun dari nenek moyang. Oke, Kanggua Uwi. Kanggua Uwi ini sebenarnya artinya seperti apa nih? Prosesnya bagaimana dijalankan ini, Pak Agus? Persiapan-persiapannya, silakan.
1: Kanggua ini sebenarnya Kanggua itu ibaratnya pire. Pire itu semacam bahasa Endenya pire.
0: Pemali.
1: Itu macam pemali atau larangan-larangan yang perlu diikuti oleh kami generasi-generasi sampai saat ini.
0: Yeah.
1: Itu Kanggua ini memang sudah dilakukan ini untuk punya tujuan, Ibu. Tujuan kami itu yang pertamanya sebagai ucapan syukur tahunan atas hasil kerja kami atau hasil usaha kegiatan kami sebagai petani di kebun ataupun di usaha-usaha lain dalam setahun. Itu itu ucapan syukur pertama. Terima kasih kepada Tuhan atau Ngai Dewa dan juga kepada leluhur kami yang sudah meninggal. Itu yang pertama. Okay. Itu yang kedua, Kanggua ini mempunyai tujuan mengikat tali persaudaraan serta kerukunan di antara kami yang Kanggua ini atau wilayah Tanah Roro ini. Itu ikat tali persaudaraan bahwa dalam gua ini Uwi menjadi lambang atau sebagai lambang untuk kang gua ini. Mm-hmm. Jadi ubi ditumbuh jadi satu pohon, tapi banyak dia punya cabang-cabangnya atau ranting-rantingnya. Mm-hmm. Dari gua itu melambangkan itu dengan pakai makanan, jenis makanan yaitu ubi-ubian, itu ubi yang kami pakai. Mm-hmm. Itu supaya jangan terputus dari hubungan persaudaraan atau hubungan kekeluargaan antara kami semua, baik yang ada di daerah sendiri di Tanah Roro maupun di luar dari wilayah-wilayah yang kami diami ini. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga itu menjaga ketertiban, mm-hmm, atau keamanan, keharmonisan dalam keluarga kami sendiri, hidup rukunnya itu harus diutamakan, lebih-lebih di kedamaian di antara kami semua dalam persaudaraan. Mm. Semua apa saja, baik ketertiban yang ada di wilayah kami masing-masing, di dalam gua kami masing-masing, atau di dalam mboro-mboro kami masing-masing. Mm-hmm. Itu ada tiga tujuan utama, Ibu. Mm-hmm. Itu dalam tradisi kenapa Ngowi dilakukan itu. Itu tujuan kami.
0: Baik.
1: Itu saja dari awal itu. Terima kasih, Bu.
0: Baik, untuk prosesnya seperti apa nih, Pak Agus, yang seperti biasa yang sudah dilaksanakan dalam tradisi ini?
1: Masih nggak ulang.
0: Ya, untuk prosesnya sendiri seperti apa, Bapak, untuk tradisi ini?
1: Ya. Oke. Prosesnya memang dilakukan itu sudah menjadi aturan baku dalam gua itu. Prosesnya dari awal, setiap jadi kami masing-masing gua itu, mm-hmm, kami terdiri dari 5 gua dulu, Bu. Saya gambarkan dulu awal, mungkin saya lupa tadi. Dari 5 gua itu ada gua pertamanya dari gua Kepi, daerah Kepi. Yang kedua wilayah Ndokutere, itu. Yang ketiga di Raja Waro. Yang keempat di Tanari. Yang kelima di Nirombo. Itu dari sebagian dari wilayah Tanah Roro itu. Okay. Untuk prosesnya, gua ini memang sedikit unik untuk kami sendiri, bagi orang luar lah, tapi kami sudah terbiasa. Yeah. Sedikit unik. Prosesnya itu paling kurang setiap masyarakat atau setiap para petani semua harus diwajibkan dalam boro-boronya itu, mm-hmm, itu disediakan harus tanam ubi. Okay. Ubi itu. Baik. Ubi.
0: Yeah.
1: Itu sudah dipastikan harus besar ya, mm-hmm, persediaan. Di luar dari ubi itu ada juga padi, jagung, ubi kayu, kelapa, dan tanaman lainlah, barang makanan yang ada di wilayah itu semua dipakai. Mm-hmm. Termasuk tanaman-tanaman perkebunan. Okay. Itu dipakai. Mm-hmm. Jadi proses awalnya harus persediaan bahan bakunya dulu.
0: Yeah.
1: Itu awal. Yang kedua, setelah itu pada waktunya sudah ditetapkan setiap bulan Juli dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu dari 5 gua itu harus dilaksanakan mulai dari Kepi tanggal 1. Hmm. Itu ujungnya kami di wilayah yang paling terakhir itu di tanggal belasan, di tanggal 14 atau 15.
0: Hmm.
1: Itu dari setiap langkah 3 hari. Nah, untuk prosesnya dalam memasuki di rumah adat itu, ubi tadi yang sudah kita siapkan harus kita, maksudnya kita sudah gali, kita sudah gali dari kebun dan kita bawa ke tubuh musuh. Ke tubuh musuh untuk persiapan pengantaran ke rumah gua.
0: Okay.
1: Atau rumah adat itu sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Itu. Nah, setelah pada jam waktunya sudah ditetapkan, setiap jam 6 sore mm-hmm. itu Uwi itu sudah berada di tubuh musuh.
0: Mm-hmm.
1: Itu. Nah, jam untuk pengantarannya itu nanti di jam 12 itu sudah kita antar dari tubuh musuh ke rumah adat di rumah gua.
0: Mm-hmm.
1: Itu masuk. Tapi prosesnya itu berjalan, jadi ada beberapa tahapan yang perlu kita ketahui, Ibu.
0: Yeah.
1: Yang pertama, persiapan ubi tadi mm-hmm. yang ada di tubuh musuh. Yang kedua, setelah jamnya 7, semua para anggota gua itu semua sudah berada di lokasi rumah adat. Untuk persiapan penyambutan Uwi tadi bersama proses yang lain. Itu dilanjutkan pada jam 7 kita melakukan permandian tobat untuk semua anggota gua itu sendiri. Itu jam 7 dilakukan prosesnya seperti itu. Permandian, ya kita mandi, pakai mandi air di seluruh keluarga yang istilah ada sara reko, luka sara atau kemasara. Ini saya pakai bahasa daerah, Ibu, itu bahasa adatnya. Itu yang kita sudah salah langkah atau salah melakukan sesuatu yang bertentangan, itu harus dimandi pertobatan itu.
0: Jadi semua masyarakat jadi semua masyarakatnya diwajibkan mandi begitu untuk membersihkan diri begitu.
1: Diwajibkan mandi.
0: Baik.
1: Baik kaum perempuan maupun laki-laki.
0: Apakah ini di rumah
1: ada
0: adat?
1: Juga yang tidak ikut mandi kecuali ada mungkin bapak-bapak yang tidak tahan air, dia hanya ambil airnya.
0: Baik.
1: Untuk dia cuci muka atau apa.
0: Baik.
1: Ada juga sebagian. Tapi kalau orang salah ya harus mandi.
0: Iya.
1: Ya, Bu. Mungkin saya lanjut dulu.
0: Ya, silakan Pak.
1: Ya, setelah jam 7, setelah jam 8 dilanjutkan dengan kegiatan yang mendukung untuk proses persiapan memasuki ke UI itu sampai jam 12 tadi. Dari jam 8 sampai jam 12 itu kita dihiburi atau disuguhkan dengan gawi bersama.
0: Okay.
1: Nah, itu atas secara budayanya gawi atau gawi bersama, atau kita pakai musik suling, gong gendang itu boleh juga, dan tari-tarian. Itu selama kita menunggu masih masa prosesi pengantaran dari tubuh musuh Uwi itu menyambut sang raja yang masuk ke rumah gua. Gitu. Jadi jika kita hibur itu, hiburan kita itu berupa gawi bersama, musik suling, tarian-tarian bisa kita lakukan. Itu secara tradisional semua, Bu. Tidak bisa kita pakai tap atau apa, itu tidak. Nanti acara sesudah itu baru kita bisa pakai musik-musik yang dari sound ko apa itu kita bisa pakai. Itu. Itu setelah jam 12 tepat, Ibu, itu kita mulai lanjutkan untuk dari sesama saudara-saudara kita yang hadir pada waktu maupun tamu undangan. Itu sudah dibuat ras hening. Waktu itu kita mau pengantaran Uwi itu memasuk ke rumah adat dari tubuh musuh.
0: Okay.
1: Nah, itu diiringi dengan gong. Itu gong itu nyanyian ratap adat yang mengiringi sang raja yang masuk ke rumah adat.
0: Okay.
1: Itu.
0: Yeah.
1: Nah, itu. Jadi kita diiringi dengan itu setelah masuk ke
0: rumah adat.
1: Sampai di rumah adat itu baru dilanjutkan dengan gawi bersama lagi sampai mereka pelaku-pelaku proses kue itu sampai masuk ke rumah gua, langsung rumah gua itu ditutup. Tidak boleh satu orang pun, siapapun tidak boleh masuk, orang luar. Itu acaranya sudah sakral itu. Itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali orang yang ditunjuk oleh pemangku adat. Itu setelah masuk itu baru kita yang lain-lainnya bisa kita meriah ramekan di sekitaran halaman rumah adat itu. Mungkin ini untuk persiapannya, Bu. Seperti itu sampai situ, sampai mereka masak habis dulu baru bisa kita istirahat. Dan bagi yang lain, tamu yang lain tadi yang masuk rumah, baik perempuan, laki-laki, bisa keluar lagi ke halaman untuk kita lanjutkan dengan hiburan-hiburan lain lagi.
0: Oke.
1: Mungkin ini, Bu, itu saya prosesnya.
0: Baik, ini luar biasa ya prosesnya ya, dari beberapa tempat kemudian mengarahkan ubi untuk ubi ini ke rumah adat ya, untuk didoakan secara sakral begitu ya Pak Agus. Dan setelah itu di apa, tentu ada acara resepsi ya, makan bersama begitu setelah usai adat.
1: Oke. Tentu setelah ini tentu dilanjutkan proses yang kita utus itu setiap di rumah adat itu paling kurang 10 orang Ibu yang masuk ke dalam rumah adat itu. Itu mereka itu tidak bisa keluar masuk lagi. Di dalam rumah adat saja itu mereka langsung melakukan pemberian makan leluhur dan Tuhan sendiri itu. Istilah kita orang Ende bilang kita tidak tahu patika nggak dewa ambukajo.
0: Ya sesajen begitu.
1: Itu
0: ya.
1: Dilakukan itu secara sakral sekali itu tidak bisa orang tidak bisa dengar itu, tidak hanya mereka khusus mereka 10 orang itu.
0: Baik.
1: Itu tidak boleh diganggu acaranya itu, Bu. Setelah makan itu baru paginya kita yang lain tamu undangan maupun yang lain yang ikut ambil partisipasi dalam kanggua itu, kita baru makan secara makan bersama untuk seluruh, baik perempuan laki-laki, itu kita atur untuk pembagiannya jatah makannya. Itu semua orang, baik Faiwaru Anaru, itu semua dimakan secara bersama.
0: Baik itu, Bu. Baik, Pak Agus, setelah dilaksanakan tradisi kanggua uwi ini, apakah ada larangan-larangan selama beberapa hari tidak melakukan aktivitas atau seperti apa?
1: Memang ini sudah ditetapkan dari nenek moyang kita bahwa ada sanksi-sanksinya. Mengapa dilakukan itu, dibuat untuk kanggua ini ada sanksinya? Memang diberi harus ada sanksinya. Karena banyak kegiatan itu yang orang tidak tahu, mungkin sembarang bisa membahayakan jiwa. Ini karena acaranya itu cukup sakral sekali, jadi perlu ada larangan-larangannya. Ini saya mungkin bisa sampaikan ini.
0: Ya, silakan.
1: Apabila setiap kanggua uwi, pertama, bagi kami pemangku-pemangku tidak melakukan kanggua uwi, itu diberi denda. Denda bagi kami pemangku-pemangku
0: berupa yang
1: tidak melakukan kegiatan itu. Itu bisa didendai dengan babi besar satu ekor atau beras itu berupa, istilahnya bahasa Endenya, aret turubara. Itu tuak, oke. Dan kelengkapan-kelengkapan lainnya itu harus didenda. Itu sanksinya. Sanksi pertama, sanksi guanya. Itu sanksi pemangku adatnya. Kedua, bagi orang yang yang di luar, yang tidak ada dalam gua, umpamanya ibu mereka yang datang mungkin sekali-sekali, itu orang luar. Orang luar yang ikut mau ingin tahu bagaimana sih, apa sih gua uwi itu. Itu bisa juga, itu ada larangan-larangannya. Itu tidak boleh masuk selama 3 hari dalam kampung gua itu. Okay. Itu larangan tidak boleh. Mm-hmm. Kalau apabila dilanggar, yeah, itu diberi denda juga berupa hewan tadi. Macam mm-hmm, kita orang Katolik, nah, kita bisa pakai darah babi, okay, pakai babi. Atau mm-hmm, orang Islam bisa pikat kambing atau ayam. Okay. Itu kita bisa lakukan. Itu mm-hmm, didendanya. Tapi kalau orang ambil partisipasi dan dia masuk ikut ambil bagian, tapi sudah diketahui atau mengetahui, memberitahu kepada pemangku adat, mm-hmm, itu biar orang luar bisa diizinkan untuk ambil partisipasi, Bu.
0: Baik.
1: Itu bisa masuk.
0: Okay.
1: Ya. Hmm. Jadi itu larangan yang keduanya.
0: Mm-hmm. Nah,
1: pada waktu selama 3 hari, mm-hmm, itu waktunya waktu gua itu ibu selama 3 hari, yeah, di kampung itu tidak boleh melakukan aktivitas lain di luar. Baik. Macam kita mau berangkat ke luar atau apa, tidak boleh. Mm-hmm. Selama 3 hari itu harus berada di kampung gua itu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kami orang pemangku harus 3 hari itu baru bisa kita keluar daerah atau kemana, itu selama 3 hari.
0: Mm-hmm.
1: Nah, mm-hmm, itu harus berada di situ. Jadi tidak boleh masuk, dan orang luar tidak boleh masuk juga selama 3 hari itu. Kalau orang yang belum terdaftar di dalam gua itu.
0: Baik.
1: Atau orang yang tidak memberitahu kepada pemangku adat itu.
0: Baik, itu juga
1: tidak boleh masuk.
0: Itu juga ya, dikenakan itu sanksi begitu.
1: Mungkin, mm-hmm, mungkin itu yang harus dilakukan ibu, ya apa, diketahui oleh orang banyak. Itu hmm, biasanya setiap tahun kami sampaikan larangan-larangannya. Itu saja, Bu.
0: Baik, Pak Agus, nilai-nilai apa nih yang terkandung dalam tradisi Kanggua Uwi nih yang perlu diperhatikan hmm, oleh masyarakat setempat?
1: Ya, pertama itu nilai-nilainya itu apa maksudnya, nilai semacam
0: kebersamaan begitu.
1: Kebersamaan.
0: Mm-hmm.
1: Pertama tadi saya sudah sampaikan itu,
0: yeah,
1: mungkin ikatan persaudaraan itu yang paling nilai utama itu, Bu.
0: Mm-hmm. Nah, okay,
1: itu kebersamaan, gotong royongnya,
0: mm-hmm,
1: kerjasama, saling membantu, nilainya yang lebih akrab lagi, membantu sesama, termasuk mm-hmm, Faiwaru Anakalo.
0: Okay.
1: Faiwaru Anakalo. Kami di sini Faiwaru Mampun Rio, kalau Faiwaru Anakalo.
0: Yeah.
1: Itu harus dibantu sama-sama, harus hidup. Jangan melihat orang itu susah saja, tapi kita tidak saling membantu. Itu mungkin nilai mm-hmm, itu. Yang ketiga itu gotong royongnya, Bu.
0: Yeah.
1: Nilainya.
0: Okay.
1: Itu kebersamaan dalam kampung itu, melihat itu dari nilai-nilainya itu, hubungan antara sesama.
0: Mm-hmm.
1: Itu kita harus saling mengasihi sebagai saudara maupun orang luar, itu harus dituangkan dalam kanwa ini, kita harus tunjukkan, Bu, itu nilai-nilai itu, mungkin itu, Bu.
0: Baik, Pak Agus, untuk generasi muda sendiri nih, bagaimana peran generasi muda dalam melestarikan kanwa ini?
1: Ya, memang sasar akhir-akhir ini dari di tahun-tahun terakhir dari 2020-an, 2023, 2024,
0: mm-hmm,
1: sampai 2025-2026 sekarang ini, kelihatannya peran orang muda ini selalu kecil. Tapi kami mm-hmm, punya strategi kecilnya orang muda karena melihat budaya ini budayanya

0: disiarkan ini melihatnya tidak ikut zamannya mereka. Hmm. Jadi agak berat ibu. Jadi cara bagaimana teknik kami ikut supaya kegiatan ini akan berlanjut dan kita mewarisi untuk orang muda, kami coba pelan-pelan menata orang muda ini dengan cara selama kegiatan itu kami ambil peran mereka. Orang muda harus partisipasi ikut melakukan kegiatan kagowi itu sendiri. Okay. Jadi setiap tahun kami lakukan, setiap orang muda itu paling kurang 10 orang yang ambil partisipasi itu. Jadi untuk mewarisi tentu gampang untuk di kemudian hari, karena mereka sudah tahu proses yang beratnya di prosesnya. Proses itu harus tahu, karena ada tahapan-tahapan yang dilarang melakukan hal-hal yang salah di dalam prosesnya itu. Mungkin kami diajar dulu, dibina mereka, dilatih supaya mereka ikut untuk kegiatan kanggua ini.
1: Baik. Gitu. Baik, Pak Agus, di era modern saat ini ya, tentu ada tantangan terbesar dalam menjaga tradisi tersebut ya, kanggua UI ini. Ini apa yang harus dilakukan dan juga tantangan terbesar yang dihadapi seperti apa nih, Pak?
0: Iya. Ini memang betul benar sekali ini. Tantangan ini luar biasa ini di era modern ini, Bu. Tantangan bagi budaya-budaya begini nih. Sangat terpengaruh sekali dengan situasi sekarang atau zaman-zaman ini, karena orang melihat tentu yang gampang saja, yang mudah, yang instan, yang prosesnya seperti yang diwariskan oleh leluhur kita. Tentu zamannya zamannya beda, tidak modern begitu, bagi ya? Orang muda. Tantangan pertama itu situasi soal hidup di sosial masyarakatnya, Bu. Itu berat bagi zaman sekarang. Orang lebih senang pakai budaya luar daripada budaya yang ada di kita. Orang lebih gampang situ. Makanya tadi di kata awal saya, mungkin saya lebih fokuskan pada orang muda supaya jangan lupa hal-hal yang budaya yang ada di lokal kita atau di daerah kita. Itu yang paling berat itu untuk generasi-generasi muda di zaman sekarang. Orang lebih suka yang gampang saja daripada prosesnya itu yang terlalu panjang.
1: Saya kira
0: itu, Ibu. Mungkin bagi orang-orang muda, kalau kita orang ya sudah tua ini, mungkin kita masih baguslah, kita masih mengikuti
1: ya. Ini menarik ya.
0: Yang dari luar juga, gaya-gaya orang barat juga ikut masuk, itu yang bikin berat bagi tantangan bagi daerah-daerah kita, Ibu. Mungkin itu.
1: Baik, jadi yang menariknya adalah bagaimana partisipasi ya, mengajak kaum muda untuk terlibat dalam berbagai tradisi, begitu ya Pak Agus. Oke. Dan di akhir kebersamaan kita nih Pak Agus, apa yang menjadi harapan Bapak bagi masa depan tradisi Kanggua UI ini dan juga budaya Tanah Roro, serta pesan Bapak kepada masyarakat dan anak muda sebagai penerus tradisi ini, silakan.
0: Di akhir pembicaraan kita ini, harapan yang dari hati yang paling dalam bagi kami orang tua, untuk generasi muda, pertama jangan lupa warisan adat dan budaya yang diberikan atau disampaikan dari orang tua atau dari leluhur kita, dari nenek moyang kita kepada kita ini, jangan lupa. Kita harus lanjutkan. Bagi orang muda, lanjutkan kegiatan ini, karena kegiatan ini memberi kita semacam budi pekerti yang baik. Sopan satunya, etikanya, itu sudah terajar semua dalam gua UI itu sendiri. Jadi mungkin tingkah laku atau perbuatan kita yang kurang menyenangkan banyak orang,

0: sekarang kita lakukan itu dari kanggua itu sendiri, karena kita sudah dilatih dalam gua itu. Nah, jadi bagi kaum muda, marilah kita sama-sama lanjutkan kegiatan yang amal baik ini untuk anak-anak kita, saudara-saudara kita, terlebih untuk orang muda ini, lanjutkan harapan ini dari kami orang tua. Baik. Supaya ke depannya daerah kita semakin aman, tertib, damai. Itu saja, Bu.
1: Baik, Pak Agustinus, terima kasih untuk waktunya berbagi informasi terkait dengan budaya ya siang hari ini. Tentu kita berharap kita sendirilah yang mencintai dan harus melestarikan tradisi Kanggua Iwi ya, sebagai warisan budaya yang berharga. Terima kasih sekali lagi Pak Agus untuk waktunya. Selamat siang, salam budaya.
0: Terima kasih, selamat siang untuk kita semua.
1: Baik, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama Bapak Agustinus Ragawara ya, sebagai pemangku adat persekutuan adat dan budaya Tanah Roro ya, yang ada di Raja Wawo ya, pendengar RRI, untuk berbagai kisah inspirasi yang sudah dibagikan di acara Bincang Budaya siang hari ini. Terima kasih juga kepada pendengar ya, dan juga Anda semuanya yang telah mengikuti Bincang Budaya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, tentu dengan topik yang berbeda. Saya Christine Sendah undur diri dalam acara Bincang Budaya. Jangan kemana-mana pendengar RRI, pastikan terus bersama Pro 1 RRI ND, kanal info.

Di ujung paling timur dari Pulau Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Larantuka, Flores Timur, ada sebuah lokasi wisata unik bernama Batu Roti. Batu Roti oleh warga setempat menyebutnya Wai Uhe atau Ubi Jalar. Terletak di luar Kota Larantuka dengan jarak tempuh kurang lebih sejauh 67 km. Hamparan bebatuan memanjang sejauh 2 km terbentang dari desa Lewotobi hingga desa Lewoawang. Bebatuan di tempat ini seperti gumpalan roti berukuran kecil hingga besar. Dan oleh Camat Ilebura, Jack Arakian, sejak September 2019 mempopulerkan nama tempat ini dengan nama Batu Roti. Tempat wisata ini sangat memesona mata. Anda akan disuguhi tebing-tebing tinggi yang berdiri kokoh, menjulang, memagari pantai. Uniknya, permukaan tebing ini berwarna-warni dan didominasi oleh warna ungu, kuning, biru, putih, dan hitam. Sebuah perpaduan warna tebing semirip warna daging ubi jalar. Halo, menarik.

0: siang saudara mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 24 September 2026. Dengan sari berita, KSOP kelas 4 ND perketat pemeriksaan keselamatan kapal penumpang menyusul penerapan surat edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terbaru. Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nagekeo mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran padang maupun lahan secara sembarangan. Pendengar RRI, ikuti informasi selengkapnya bersama saya Angela Put. Kita awali informasi pertama, KSOP kelas 4 ND memperketat pemeriksaan keselamatan kapal penumpang menyusul penerapan surat edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terbaru. Kebijakan tersebut mengoptimalkan latihan kondisi darurat umum atau General Emergency Drill untuk memastikan kesiapan menghadapi keadaan darurat di kapal. Laporan Suimam.
1: Kepala Kantor KSOP kelas 4 ND melalui Penata Layanan Operasional Muhammad Ramadan mengatakan pemeriksaan dilakukan setiap kapal memasuki pelabuhan secara berkala. Pemeriksaan mencakup dokumen keselamatan, peralatan pemadam, pompa kebakaran, skoci, serta perlengkapan keselamatan lainnya sesuai ketentuan berlaku. Menurutnya, petugas juga memastikan fungsi teknis peralatan keselamatan berjalan baik sebelum kapal diperbolehkan melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan tujuan. Jika ditemukan peralatan atau persyaratan belum terpenuhi, operator diwajibkan segera melakukan perbaikan sebelum kapal diberangkatkan. Dan setiap keberangkatan kapal turut mempertimbangkan kondisi cuaca berdasarkan informasi dan pemantauan BMKG.
2: Jadi setiap keberangkatan kapal itu acuan kita adalah BMKG cuaca itu menjadi acuan. Apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan, kapal akan ditunda keberangkatan sampai dengan kondisi kembali layak untuk diberangkatkan. Jadi pemenuhan standar keselamatan itu jadi prioritas. Jadi tidak semua kapal diberangkat dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Ada dilihat dengan cuaca pada saat itu.
1: Ia melanjutkan, penguatan pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya KSOP ND mengambil pelajaran dari berbagai kejadian kecelakaan transportasi sebelumnya. Petugas berharap penerapan kebijakan keselamatan dapat memperkuat mitigasi risiko dan mendorong terciptanya pelayaran tanpa kecelakaan. Ramadan berharap seluruh operator kapal menjalankan ketentuan keselamatan secara konsisten dan meningkatkan kesiapan menghadapi kondisi darurat selama perjalanan. Dengan pengawasan berlapis, KSOP ND menargetkan penerapan standar keselamatan semakin optimal untuk menekan potensi kecelakaan pelayaran. Ditambahkan, saat ini terdapat 9 armada yang beroperasi melayani pelayaran penumpang melalui pelabuhan IPND secara rutin. Armada tersebut meliputi KM Dharma Rucitra 8, KM Timur Mila, KM Kartika 5, KM Awu, KM Bina Ia, KM Bilis, KM Lawit, KM Sabuk Nusantara 90, serta KM Sabuk Nusantara 49 dalam pelayanan pelayaran.
0: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nagekeo mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran padang maupun lahan secara sembarangan. Kebiasaan tersebut dinilai berpotensi mengganggu ekosistem dan merusak lingkungan alam sekitar. Laporan Olive Vitin.

0: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nagekeo mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran padang maupun lahan secara sembarangan. Kebiasaan tersebut dinilai berpotensi mengganggu ekosistem dan merusak lingkungan alam sekitar. Kepala Pelaksana BPBD Nagekeo, Remigius Jago, menyoroti kebakaran padang yang hampir terjadi setiap tahun, terutama saat memasuki musim kemarau. Kebakaran tersebut disinyalir dilakukan secara sengaja oleh oknum tertentu untuk mendapatkan rumput baru sebagai pakan ternak. Menurut Remigius, pembakaran padang dengan tujuan mendapatkan rumput baru dapat memberikan dampak terhadap lingkungan. Api yang tidak terkendali berpotensi merusak vegetasi, tanah, serta ekosistem yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Ia mengatakan, kebakaran padang juga dapat mengancam keberadaan sumber air yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, masyarakat perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang sebelum melakukan pembakaran lahan maupun padang.
1: Nah, itu sebenarnya cara yang tidak bagus, cara membakar, karena itu akan mematikan ini tumbuhan yang baru, karena sistem membakar itu sebenarnya tidak baik. Nah, apalagi yang sekarang yang terjadi itu yang bukan soal buka lahan, ini yang mereka bakar ini padang ini yang untuk mendapatkan rumput baru, karena mereka di sini kan sistem ternak liar, lepas liar, bukan sistem paron. Nah, karena ketika ini setiap tahun ini seperti ulang tahun, kalau sering terjadi kebakaran segala macam, pertumbuhan pohon yang sebenarnya bertahan di musim panas, kemudian musim hujan dia bertumbuh tambah banyak, tapi kena dengan kebakaran ini artinya tanah tetap dalam keadaan seperti itu, tidak ada perubahan. Nah, ini tidak bisa menciptakan iklim mikro di satu wilayah.
0: Remigius mengajak masyarakat meninggalkan kebiasaan membakar padang dan lahan, terutama pada musim kemarau, ketika kondisi lingkungan cenderung kering. Menurutnya, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama agar sumber daya alam tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan lingkungan melalui perilaku yang tidak merusak alam. RRIND, Olivitin melaporkan.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menghimpun bantuan kemanusiaan senilai lebih dari 900 juta rupiah untuk masyarakat terdampak gempa Flores. Bantuan disalurkan secara bertahap kepada masyarakat di Kabupaten Ende, Nagekeo, dan Ngada. Laporan selengkapnya disampaikan Ricardus Kota.
1: Dihimpun BPOM tersebut terdiri atas lebih dari 209.000 produk obat, 26.000 produk pangan, dan sekitar 7.740 produk logistik lainnya. Selain bantuan dalam bentuk produk, BPOM juga menyalurkan donasi uang sebesar 250 juta rupiah kepada 3 kabupaten terdampak. Kepala Balai POM DND, Eko Agus Budi Darmawan, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan keluarga besar BPOM bersama dunia usaha dan berbagai mitra bagi masyarakat pasca gempa Flores.
2: Yang terpenting bukan hanya berapa banyak yang sudah disalurkan, tetapi kami pastikan bahwa bantuan tersebut aman, tepat kebutuhan, tepat sasaran, dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Eko menjelaskan donasi uang disalurkan secara proporsional kepada Kabupaten Ende, Nagekeo, dan Ngada. Sementara bantuan produk disalurkan secara bertahap dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Hingga 23 September 2026, 4 tahapan penyaluran telah dilaksanakan, sedangkan bantuan dari sejumlah mitra masih dalam perjalanan. Bantuan yang tiba berikutnya akan disalurkan pada tahap selanjutnya setelah dilakukan koordinasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Balai POM DND menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar BPOM, dunia usaha, dan seluruh mitra yang telah bergotong royong mendukung masyarakat terdampak gempa Flores. Balai POM DND berharap dukungan dari berbagai pihak dapat terus membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat selama proses pemulihan pasca gempa Flores. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
0: Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 1 ND, Anastasia Marangga-Arua, meminta anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengawal realisasi pengadaan peralatan laboratorium bagi sekolah tersebut. Laporan Rosa Dalima.
3: Progres pemerintah provinsi terhadap kerusakan fasilitas.
4: Permintaan ini disampaikan saat kunjungan kerja anggota DPRD NTT ke SMA Negeri 1 ND Selasa kemarin untuk menyerap aspirasi sekolah dan peserta didik. Anastasia mengatakan ruang laboratorium SMA Negeri 1 ND saat ini masih kosong, belum dilengkapi peralatan pendukung kegiatan pembelajaran. Ia mengaku prihatin karena peserta didik belum dapat memanfaatkan laboratorium secara optimal akibat keterbatasan fasilitas.
5: Ruangan ini masih kosong, belum terisi dengan alat-alat labor. Sangat sedih ketika anak-anak ingin berbagi ilmu di ruang lab tanpa ada fasilitas yang memadai. Kami mohon dengan kerendahan hati kepada Bapak Ambros untuk mengkawal usulan kami dari siswa-siswi, perwakilan siswa-siswi tersebut untuk bisa direalisasi.
4: Anastasia berharap kunjungan anggota DPRD NTT tidak hanya menjadi kegiatan formal, namun dapat menjadi momentum berbagi dan memperjuangkan kebutuhan sekolah. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi NTT Yunus Takandewa mengatakan pihaknya telah mencatat berbagai kerusakan fasilitas pendidikan yang disampaikan pihak sekolah. Yunus juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Bidang SMA mengenai perkembangan penanganan kerusakan fasilitas pendidikan akibat gempa Flores. Menurutnya, pemerintah provinsi saat ini masih melakukan pendataan kerusakan fasilitas pendidikan sebagai bagian dari penanganan dampak gempa. Ia menyebutkan data sementara menunjukkan sekitar 715 sekolah mengalami kerusakan, mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga menengah.
3: Untuk sementara mereka minta untuk kita data dulu. Yang sekarang mereka konsentrasi, Bu, itu soal permintaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah soal kerusakan fisik. Ini sekarang yang mereka dahulukan dulu. Sekolah yang retak-retak dan segala macam, ada yang roboh, yang tadi terdata 715 buah sekolah.
4: Lebih lanjut, Yunus kemukakan sekolah yang mengalami kerusakan baik bangunan retak maupun roboh menjadi bagian dari pendataan untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Ia mengatakan kunjungan kerja DPRD NTT ke SMA Negeri 1 ND merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi sekaligus melihat secara langsung kondisi pendidikan pasca gempa Flores. RRI ND, Rosa Dalima melaporkan.
0: PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara UIT Kaltimra menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat penyintas gempa di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
6: Kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi di Pulau Flores terus berdatangan. PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat penyintas gempa di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada. Bantuan tersebut disalurkan salah satunya kepada warga Desa Ngulonio di Kabupaten Nagekeo. Ketua Yayasan Baiturmal PLN Unit Induk Distribusi Kaltimra Bambang Herianto mengatakan bantuan itu bersumber dari zakat para pegawai muslim PLN Unit Induk Distribusi Kaltimra yang secara rutin menyisikan 2,5% dari gaji setiap bulan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok antara lain beras, mie instan, telur ayam, dan berbagai kebutuhan lainnya. Selain sembako, Yayasan Baiturmal PLN Unit Induk Distribusi Kaltimra juga memberikan santunan kepada guru madrasah yang turut terdampak bencana gempa.
7: Dari YBM PLN Group, UED Kaltimra datang ke NTT untuk menyalurkan bantuan untuk korban bencana gempa. Kami datang kemari, kami menyalurkan sembako, mie instan, minyak goreng, telur, dan lain-lain. Kami juga membantu guru-guru madrasah.
6: Dukungan tidak hanya berupa bantuan konsumsi. Yayasan Baiturmal PLN Unit Induk Distribusi Kaltimra juga membantu mendirikan hunian sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan total serta mendukung penyediaan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan pasca bencana.
7: Insya Allah kami juga akan membantu pembangunan untuk huntaranya. Harapan kami sepulang kami ada bantuan-bantuan lain yang datang kemari sehingga masyarakat korban gempa bisa merasa terpuaskan.
6: Penyaluran bantuan dilakukan di dua wilayah terdampak yakni Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga penyintas sekaligus menjadi wujud kepedulian dan solidaritas PLN bersama para pegawainya kepada masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan akibat bencana. RRI Ande Ferisoo melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nagekeo menegaskan penjualan BBM bersubsidi secara eceran di pinggir jalan maupun sekitar SPBU tidak diperbolehkan. Pertalite dan biosolar merupakan BBM bersubsidi yang tata niaganya diatur pemerintah, sehingga penjualannya pun harus melalui saluran resmi. Laporan Rahma Suci.
8: Ekonomi Setda Nagekeo Oktavianus mengatakan hingga saat ini belum ada penjual eceran jalanan yang memiliki izin resmi sebagai subpenyalur dari BPH Migas. Karena itu penjualan BBM bersubsidi di luar saluran resmi dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya aduan masyarakat dalam program Halo RRI terkait kesulitan mendapatkan Pertalite. Di sisi lain ditemukan praktik pembelian BBM menggunakan jerigen yang kemudian dijual kembali di pinggir jalan. Untuk pengawasan distribusi BBM bersubsidi, Pemkab Nagekeo telah membentuk Satuan Tugas Pengawasan BBM yang melibatkan TNI, kepolisian, dan instansi lintas sektor. Dalam temuan lapangan, Satgas juga menemukan indikasi pengisian BBM secara berulang menggunakan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi.
9: Dan kepada sekarang, yang di pinggir-pinggir jalan, bahkan di depan SPBU dan sebagainya itu memang legal. Mereka bukan subpenyalur dan tidak memiliki perizinan yang sah.
8: Oktavianus mengatakan penertiban sempat tertunda karena pemerintah daerah memprioritaskan penanganan tanggap darurat pasca gempa. Setelah masa tanggap darurat berakhir, Satgas bersama aparat akan kembali melakukan pengawasan dan penertiban di lapangan. Pemerintah Kabupaten Nagekeo berharap pengawasan dan penertiban dapat mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, sekaligus memastikan distribusinya sesuai dengan ketentuan. Masyarakat juga diharapkan ikut pengawasi dan melaporkan praktik penjualan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi kepada pihak berwenang. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
0: Kebakaran melanda lereng sisi utara barat Gunung Ia, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Selasa 22 September 2026 sore hingga malam. Kobaran api terlihat semakin membesar setelah hari mulai gelap dan sempat dikhawatirkan merambat mendekati permukiman warga. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Vula.
10: Ketua RT 16 Rate, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Faisal, mengatakan warga tidak mengetahui secara pasti sumber api yang memicu kebakaran tersebut. Menurut dia, api baru diketahui warga ketika malam mulai tiba saat kobaran api terlihat jelas dari kawasan pemukiman. Ia mengatakan kondisi tersebut membuat warga khawatir karena lokasi kebakaran berada di lereng yang relatif dekat dengan kawasan pemukiman. Untuk mengantisipasi api merambat ke bagian bawah lereng, aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja melalui unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas melakukan penyemprotan untuk memadamkan bara api yang masih tersisa di sejumlah titik. Faisal mengatakan mobil pemadam kebakaran bersama mobil tangki kepolisian juga melakukan penyemprotan di sekitar pinggir jalan yang berdekatan dengan pemukiman warga. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bara api tidak kembali membesar dan menimbulkan ancaman bagi masyarakat.
11: Kejadian dari sore, karena masyarakat kan tidak tahu apinya, sumber apinya berasal dari mana. Terus masyarakat tahu ketika sudah mulai hari mulai gelap, karena sudah melihat cahaya api nih warna merah, jadi akhirnya sudah mulai gempar. Jadi ketika aparat gabungan polisi, TNI dan Pol PP Damkar turun, dia bersama-sama kolaborasi untuk
10: terkait penyebab kebakaran. Faisal menyebut terdapat sejumlah dugaan yang berkembang di tengah masyarakat, salah satunya pembakaran sampah di area tempat pembuangan akhir yang kemudian terbawa angin kencang. Dugaan lain, puntung rokok yang dibuang sembarangan di kawasan lereng gunung yang kondisi vegetasinya sedang kering. Ia berharap penyebab pasti kebakaran dapat diketahui sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi. Faisal meminta pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan BPBD memperkuat himbauan kepada masyarakat untuk sementara tidak melakukan pendakian ke Gunung Ia. Himbauan tersebut dinilai penting karena Gunung Ia saat ini masih berada pada status level 2 atau waspada. Sementara itu, Sekretaris BPBD Kabupaten Ende Julius Riwu mengatakan pihaknya hingga Rabu 23 September 2026 siang belum menerima laporan resmi mengenai titik api yang menjadi sumber kebakaran di lereng Gunung Ia. Meski demikian, BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintahan wilayah untuk memantau perkembangan situasi dan dampak kebakaran.
12: Nah, ini BPBD belum mendapat informasi terkait titik api. Hanya dari semalam kami terus berkoordinasi dengan pemerintah wilayah terkait dengan dampak dari kebakaran itu. Nah, di antaranya kita menyampaikan kepada wilayah untuk segera membuat himbauan kepada masyarakat di sekitarnya, terutama untuk masyarakat yang hobinya pendaki. Jadi kita kembali memberi himbauan bahwa untuk jangan dulu melakukan aktivitas pendakian.
10: Julius menegaskan aktivitas pendakian ke Gunung Ia telah dihimbau untuk dihentikan sementara karena status Gunung Ia masih level 2. RRI Enderofinus Fula melaporkan.
0: Pendengar RRI, demikian warta berita siang hari ini edisi Kamis 24 September 2025. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Florata siang ini. Saya Jelabut mengucapkan selamat siang, salam beraktivitas dan salam sukses.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

0: motivasi dan inspirasi.
1: Cinta dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
5: Siap, satu bos.
4: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
5: Siap, satu bos.
4: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
5: Siap, satu bos.
4: Satu-satu terus? Apa sih itu?
6: Air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita Indonesia, kita Pancasila.

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji

14 waktu Indonesia, 16 ya waktu Indonesia Tengah. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan ya.

0: Kenal sama kayak aneh nih. Ini mantap juga nih kayak aneh ini.
1: Apa kabar Ramla sore ini?
0: Sehat ya, anak mudah-mudahan kayak anehnya dengan.
1: Alhamdulillah sehat ya. Dian Ramla, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
0: Lagu dari Jerayu, Tiada Tara.
1: Tiada Tara.

0: Yohan.
1: Iya, putramu apa kabar?
0: Kabarnya puji Tuhan baik. Gimana kabar sebaliknya, Kak?
1: Puji Tuhan baik nih.
0: Oke.
1: Putramu sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih, putramu?
0: Lagunya Satu Hati Sampai Mati, Kak.
1: Sampai mati. Oke deh. Iya. Untuk siapa nih sampai mati nih?
0: Oke, kopi balik buat Ramla tadi. Terima kasih sepanya. Selamat sore kembali. Terus buat teman-teman fans, ada Oma Deva, Oma Cyril, ada Bung Papi, Opa De Lourdes, ada Kamak Sidin Dona. Terus buat Bapak Manda, buat Ibu Herlina, buat Mama Ima juga di Bunda Ima di Maumere. Di sana ada Olin, Lydia, Ibu Eli, Samaan, Abang Riko, Abang Jeki, Om Markus, Arinana, Bapak Ados, itu juga selamat sore. Ada Bang Ferdi juga di Telibura, selamat sore. Di Liberia ada Kak Marcel. Terus buat Oma Cyril, buat Kak Nursia, Bapak Manda, Kak Ustaz Abdullah, Mama Ciko.

0: lagunya ada kayuan.
1: Putramus ini maaf, lagunya yang nyanyikan siapa nih?
0: Saya lupa kak.
1: Oke, saya cari dulu ya.
0: Iya, ada itu kak yang sisi cewek kalau saya nggak salah itu satu hati sampai mati itu.
1: Satu hati sampai mati ya?
0: Iya.

0: Dan setelah putramu, halo selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, ini saudara kita Ibu Yohana yang cantik.
0: Iya, ini dengan Bapak Maxi ya. Saya takutnya keliru ini, Putra Tengah dengan Bapak Maxi ini hampir sama ya. Oke, Bapak Maxi sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Lagu dari Hedy Diana, judulnya Di Mana Ada Kamu Di Situ,
0: Di Mana Ada Aku Di Situ.
1: Di mana kamu berada, di situ aku ada.
0: Oke. Pokoknya di mana-mana ada kamu dan aku ya.
1: Ada di durian Ibu Yana, di sini dona ada saya.
0: Baik, Bapak Maxi, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Selamat pagi untuk Ibu Yana bersama rekannya di Bali Kaca. Di Bali untuk remus di Bali Kaca Tenggolonya. Untuk Mama Cheryl di Kuala di Solo, Pak Yanti, Mas Oste, Mari Lerdes, Noris, Mama Sandoria, Bunda Imad Lumiri, Empat Sepuluh Waru, Bapak Mokari di Kompleks Ambasona, serta Bapak Sekolah di Indonesia. Itu saja Ibu Yohana, terima kasih, selamat sore dan kembali bertugas.
0: Baik, terima kasih, selamat sore ya buat Bapak Maxi yang ada

0: Tahu ya RRIND kalau baru dengar suara saya lagi.
1: maksudnya
0: hari ini
1: Oma pantau tiap hari. Oma ikut Prodangdu, ikut Ruang Rindu tiap hari, tidak alpa.
0: Oke, kalau karena saya kalau belum pernah nih di Ruang Rindu ketemu dengan Oma nih. Setiap kali sebut Oma tapi belum ada balasan ya.
1: Oma ada ngantuk berat. Oma dengar oke, ngantuk Oma. Berat.
0: Baik, Oma, sore hari ini Oma mau dengarkan lagu apa nih, Oma?
1: Rindu aku rindu kamu.
0: Rindu aku rindu kamu. Ini Opa lagi kemana ini, Oma sampai rindu nih?
1: rindu dengan suara bajuanan.
0: Oke. Okay. Baik, Oma, salam-salamnya.
1: Yang pertama untuk Mbak Johana bersama operatornya. Operator sore hari ini siapa Mbak Johana?
0: Kakak Dev nih.
1: Oh iya, Bung Dev ketemu lagi di udara sore ini. Selamat sore, selamat bertugas. Kalian berdua semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Amin, terima kasih Oma.
1: Ya, kopi balik untuk teman-teman dari tadi, Putra Mus, terima kasih salamnya. Nona Ramlan juga terima kasih, selamat sore. Bapak Maksi, terima kasih Bapak salamnya. Dan juga untuk Bung Papi di Walawaru, Bung Oris di kilometer 4, selamat sore. Marcel di Bavaria, Yeri. Terus

0: di nanganasa itu ibu siapa ya, saya lupa nak.
1: Oma ini. Aduh, Oma, saya nanganasa juga lupa ini.
0: Lupa. Biar sudah untuk ibu yang di nanganasa, selamat sore, jangan marah, oh, Oma lupa nama. Dan juga untuk Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Asunto, Bapak In.

0: semuanya selamat sore untuk Opa Ceril di rumah yang lagi dengar radio dengan orang rumah. Selamat sore untuk semua pendengar setia Pro Dangdut yang lagi pantau sore hari ini. Ucapannya selamat sore semuanya, selamat mendengarkan. Bye. Lagunya sudah ada, Mbak Johana.
1: Sudah ada, Oma. Jadi tenang ya, tenang-tenang mendayung nih, Oma.
0: Oke, terima kasih, selamat sore.
1: Baik, terima kasih, selamat sore, Oma Ceril ya, yang ada di Bonawa. Kita langsung ke lagu dulu ya, Jirayut dengan Tiada Tara, kemudian Dul Sumbang. Oh sorry ya, ini lagu dari Putramus ya, permintaan dari Putramus, Satu Hati Sampai Mati, dari yang punya Mala Agata ya. Kemudian ada Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku, pokoknya di mana-mana ya, ada Bapak Maxi nih. Kemudian juga Dul Sumbang dan juga Nini Karlina dengan Rindu Aku Rindu Kamu.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Ditunggu ya gabung-gabungnya sore hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Erlina dari Rewarina Barat.
0: Ibu Erlina, apa kabarnya?
1: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Oke, lagi tenun kah atau lagi istirahat nih?
1: Lagi gulung benang.
0: Oke, lagi gulung benang ya. Oke, iya. Erlina, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Lagu Terlena.
0: Terlena. Oke, untuk siapa nih terlenanya?
1: Untuk suamiku yang lagi duduk santai main HP.
0: Oke, jangan terlena ya. Oke. Lanjut.
1: Untuk Mama Nabila di Onepenga bersama suaminya. Opa Dirgan di Tato. Mama Dolin di Aesa bersama suaminya. Okay. Mama Berry di Poto. Mama Aldino, Mama Alan, Mama Angelo, Oma Cherry, Abang Putramus, Abang Yeri, Bapak Maksin, Mas Galut, Mbak Sari, selamat sore. Dan untuk Mbak Yohana bersama operatornya, Abang Dev. Selamat sore, Abang Dev.
0: Oke.
1: Untuk keluargaku di Mbomba, di Potu, di Aesa, Tato, Bolokaro, Kulibari, dan Wabosi, dan semua pendengar Pro Dangdut, selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Oke deh. Baik, selamat sore. Terima kasih ya buat Ibu Erlina yang ada di Rowena ya. Dan setelah Ibu Erlina nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mama Nabila di Wirjaya.
0: Mama Nabila, apa kabarnya Mama Nabila?
2: Kabar baik-baik saja.
0: Baik, Mama Nabila sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih Mama Nabila?
2: Lagu Dangdut.
1: Makan sendiri.
0: Oke, pokoknya sendiri ya, angka satu ya.
2: Angka satu.
0: Baik. Salam-salamnya sore hari ini.
1: Salam untuk Didi, Didi Mak, salam untuk Didi Andi, Urere, salam untuk Didi Andi, Walau Arek. Okay. Salam untuk Om Prisma Agung. Salam
0: untuk
1: Bapak
0: siapa
1: di Mame.
0: Oke. Okay. Untuk siapa lagi? Itu saja.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Mama Nabila dan juga anak Nabila ya.
2: Iya, mereka rebu.
0: Oke. Jangan kemana-mana ya. Pantau terus nih Pro 1 RND ya. Karena nanti saya akan Mandika. Oke, terima kasih. Selamat sore. Baik, setelah ini ada Elsa Maria ya. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Kak Joanna. Apa kabar?
0: Baik, puji Tuhan. Elsa bagaimana
3: sama Kak Joanna. Elsa baru pulang dari sekolah, pulang acara dari sekolah, Kak.
0: Oke deh.
3: Dan sekarang baru selesai mandi dan siap-siap mau pergi acara lagi, acara pesta pernikahan.
0: Padat ya acaranya ya.
3: Iya. Padat, terus besok sore mau ke ND juga, Kak.
0: Oke deh, kalau bisa kita ketemu ya.
3: Ya, nanti hari Sabtu mau ke RRI ND.
0: Oke deh, baik Elsa. Hari Sabtunya jam berapa nih kalau ke RRI?
3: Sepertinya jam 9 atau setengah 10.
0: Oke, berarti masih
3: diundang oleh Kak penyiar di situ untuk jadi narasumber.
0: Berarti nanti kita ketemu ya, soalnya saya dinasnya pagi sampai jam 10 ya Elsa ya.
3: Bisa.
0: Oke deh. Sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih Elsa?
3: lagu apa ya, Tera Jana aja deh.
0: Tera Jana
3: dari Tuti Wibowo.
0: Oke, Tera Jana ya. Salam-salamnya
3: ya. Salam-salamnya yang pertama untuk Kak Joana bersama operator, yang kedua untuk semua kakak-kakak penyiar Prosatria dari ND, ada Kak Lili, Kak Christine, Kak Dito, Kak Angel, dan kakak-kakak lainnya yang Elsa Maria belum hafal satu persatu. Mm-hmm. Terus yang kedua untuk semua pendengar setiap Prosatria dari ND dengan saja berada. Yang ketiga untuk semua teman-teman penyandang disabilitas dari Labuan Bajo sampai Lembata. Terus yang berikut untuk semua-mua aja yang lagi pantau RRI Pro 1 ND sore ini. Terima kasih Kak Joana dan Elsa, tunggu lagunya.
0: Baik Elsa, terima kasih juga ya sudah gabung bersama Pro 1 RRI ND. Ditunggu ya lagunya ya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami masih nantikan ya Anda di line telepon 0821-4451-1957 atau di 0821-3878-8786. Kita langsung ke lagu ya, Ike Nurjana dengan Terlena, kemudian Caca Handika dengan Angka 1, ada juga Tuti Wibowo dengan Tera Jana.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan.

dan pusing saat naik mobil? Hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

minum dan makanan ringan kepada elemen masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR MPR dan gedung BSI kawasan Medan Merdeka Jakarta. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pembagian makanan dan minuman secara langsung kepada para peserta aksi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam membangun komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat di lapangan. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan komunikasi dan pendekatan humanis terus dikedepankan oleh kepolisian selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung. Sementara itu, beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau harga dan ketersediaan pangan. Disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET

0: serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM.

Ananda Sacita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema internet mengubah cara petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henrys Syaputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produknya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
4: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu Yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memberi

peluang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah.

0: Cita.
1: Berada di Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang, tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan

0: mendiskusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
1: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
0: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan the sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya

berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah dipasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak.

internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai

0: Beranda sejuta nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
1: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu,

0: pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
1: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pingin ya Pak, apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia ini seperti apa, melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan ini sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
2: Baik, Bang Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
1: Iya.
2: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
1: Okay.
2: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Ini itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
1: Baik.
2: Kurang lebih begitu.
1: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
2: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya, ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu.
1: Baik.
2: Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda, tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif.
1: Kreator,
2: ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran AI itu sangat revolusioner.
1: Cepat sekali ya.
2: Cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
1: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Ya. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Hukum Digi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
2: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini dalam arti
1: dilatih, pemerintah arti ya.
2: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
1: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak, dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
2: Nah ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau milenium, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
1: Wow.
2: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
1: Betul sekali Pak.
2: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
1: Live streaming juga demikian.
2: Live streaming. Nah yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
1: Betul. Baik. Ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
2: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih, Bang Hendra.
1: Iya, iya.
2: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
1: Empat, ya.
2: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah itu
1: betul.
2: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
1: Tiga ini.
2: Streaming, kita hari ini aja streaming. Mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi,
1: tidak.
2: Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
0: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.

0: Ramadi.
1: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Ibu ya?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
2: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
1: Sudah ada berapa layanan yang
2: tersedia di... Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit, sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
1: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
2: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi, yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
1: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang, kan kita mewujudkan Smart City, nah Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal Bu?
2: Ya, kira-kira betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan, yaitu internet gratis.
1: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
2: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
1: Iya.
2: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
1: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu?
2: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaannya tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita di Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
1: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
2: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
1: Oke.
2: Betul.
1: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.

teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Asta Cinta produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cinta selanjutnya.

RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Mendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kita ikuti bersama Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional ya. Dan saat ini kami akan hadirkan Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI ND, RRI Kupang, RRI Atambua.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6, NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 24 September 2026. Dengan berita utama, Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT mendorong pengembangan potensi lokal melalui hilirisasi produk tenun. Peringatan HUT TNI ke-81 Korem 161 Wirasakti gelar bazar murah. Bersama saya Joana Para, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mendorong pengembangan potensi lokal melalui hilirisasi produk tenun saat membuka program intervensi perangkat daerah melalui pelatihan pembuatan tas, dompet, dan aksesoris berbahan tenun NTT, cek kesehatan, serta penyerahan 8 mesin jahit industri kepada kelompok tenun. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Kali ini kita mencoba untuk membuat kaitannya dengan dasar cita adalah memastikan agar bahan-bahan yang Bapak Mama miliki di kampung masing-masing ini itu bisa diolah sehingga memiliki nilai tambah yang lebih untuk kemudian menjadi hasil karya dari Mama-Mama di Desa Noebaun. Itu yang kemudian yang kami sebut namanya hilirisasi.
2: Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan pernyataan tersebut ketika membuka kegiatan intervensi perangkat daerah dasar cita di Desa Noebaun, Kecamatan Noemu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Senin sore kemarin. Menurut Gubernur NTT, kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT tersebut berupa pelatihan pembuatan tas, dompet, dan aksesoris dari tenun NTT yang dirangkai juga dengan cek kesehatan gratis serta penyerahan bantuan 8 mesin jahit tipe industri yang diserahkan langsung oleh Gubernur NTT kepada 8 kelompok tenun sangat mendukung ekonomi rakyat. Gubernur NTT Melki Lakalena dalam sambutannya menjelaskan bahwa program yang didorong pemerintah provinsi bukan sekadar program

0: biasa, tetapi diarahkan untuk memastikan potensi lokal dapat diolah menjadi produk bernilai tambah melalui proses hilirisasi.
1: Dan hari ini saya senang waktu saya laporan oleh Ibu Selvi bahwa khusus di Sodo Maun ini dilakukan dengan fokus sasarannya ke ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu diberikan bantuan mesin jahit dan dia akan dipakai untuk membuat namanya tadi hilirisasi atau membuat nilai tambah dari produk yang kita hasilkan sendiri. Mama-mama Mas Bu ini penghasil tenun kan, benar ya? Benar? Biasa kalau jual tenun biasa begitu, kalau satu lembar berapa harganya? 1 juta. Kalau dia dikemas seperti tas dan sebagainya itu bisa jadi berapa duit? 1 juta lebih kan? Nah itulah yang kemudian kami berharap agar dengan bantuan. Dan bantuan ini diharapkan agar mama-mama mereka sudah mulai bisa membuat produksi dari yang ada di Desa Noebaun ini punya nilai tambah lagi yang lebih dibanding saat ini.
0: Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Seda Provinsi NTT, Selvi Hanange Esos, menyampaikan pemerintah Provinsi NTT melalui semangat Ayo Bangun NTT mengajak seluruh stakeholder bergotong royong mendukung program Dasar Cita, Cek Kesehatan Gratis atau CKG, dan pengembangan OVOP atau One Village, One Product. Ia berharap pelatihan bersama instruktur dari Kupang dapat meningkatkan keterampilan dan kreativitas masyarakat Desa Noebaun sekaligus membuka peluang usaha dan menambah pendapatan keluarga.
2: Dalam mendukung program Dasar Cita yang pertama dari ladang dan lautan menuju pasar serta Dasar Cita yang kelima Posyandu Tangguh Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting serta mendukung program OVOP One Village One Product, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT mengambil peran dalam mengoptimalkan potensi unggulan lokal yang ada di Desa Noebaun yaitu kerajinan tenun dari tangan-tangan terampil mama-mama di Desa Noebaun.
0: Wakil Bupati TTU, Kamilus Elu, menyampaikan bahwa Kabupaten TTU memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, namun masih perlu dikembangkan dan diberdayakan secara maksimal. Ia mengajak para penerima manfaat untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita selanjutnya. Bantu keperluan masyarakat, Korem 161 Wirasakti gelar bazar murah memperingati HUT TNI ke-81 tahun 2026 di lapangan asrama tentara TNI AD Kuanino Kupang. Laporan Vences Sakaria.
4: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026, Korem 161 Wirasakti menggelar bazar murah selama 2 hari dari tanggal 22 hingga 23 September 2026 yang dipusatkan di lapangan asrama TNI Angkatan Darat Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membantu kebutuhan masyarakat di Kota Kupang. Kepala Koperasi Korem 161 Wirasakti Kapten Infantri Nerson Baitano mengatakan bazar murah ini menyediakan berbagai bentuk keperluan, khususnya sembako dengan harga yang murah sekaligus menjadi momentum untuk memperkokoh kemanunggalan antara TNI dan rakyat.
5: Terima kasih jadi dalam rangka hari ulang tahun tentara Indonesia ke 81 tahun 2020 ini dari TNI dalam hal ini Korem 161 Wirasakti melakukan pasar murah di wilayah asrama Kuanino untuk membantu masyarakat yang berada di sekitarnya maupun warga-warga yang berada di wilayah sekitar asrama Kuanino. Yang kami siapkan di sini dari khususnya kami dari Koperasi Korem 161 Wirasakti ada beras, ada telur, ada minyak goreng, ada super mie, pop mie, dan beberapa macam lainnya. Seperti ada juga bawang, ada juga tepung.
4: Sementara itu, salah seorang warga Kuanino, Rosalina, mengatakan sangat berterima kasih dengan adanya bazar murah ini. Ia dan keluarganya bisa mendapatkan sembako dengan harga yang terjangkau jika dibandingkan pasar. Rosalina berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan di kemudian hari, khususnya membantu masyarakat yang kurang mampu.
6: Masih ada pasar murah ini dari mana?
7: Dari malam ke sini.
6: Dari malam ke sini. Oh ya. Harga murah. Murah toh?
7: Iya.
6: Berapa? Di pasar yang di sini berapa di
7: pasar? Di pasar
4: bantuan RRI Basar Murah yang dilaksanakan di asrama tentara TNI Angkatan Darat tersebut merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Darat sekaligus sarana untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan antara TNI serta masyarakat.
3: Operasi gabungan di lapas kelas 2B Atambua, blok hunian digeledah hingga tes urin. Laporan Christian Dimau.
8: Menciptakan lingkungan lembaga permasyarakatan yang bersih dari narkoba, lapas kelas 2B Atambua menggelar operasi gabungan yang melibatkan personel dari BNN Kabupaten Belu, TNI dan Polri melakukan penggeledahan blok hunian warga binaan permasyarakatan sebagai langkah antisipasi sekaligus memastikan tidak terdapat barang-barang terlarang yang disimpan di dalam kamar hunian maupun area hunian BBP dalam mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari narkotika dan barang-barang terlarang lainnya. Kepala Lapas Kelas 2B Atambua Antonio Luis Jimenez da Costa menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk konkret komitmen jajaran permasyarakatan dalam meningkatkan kewaspadaan dan langkah-langkah preventif sekaligus upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban khususnya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan lapas. Antonio da Costa mengatakan dalam penggeledahan petugas gabungan tidak ditemukan narkotika maupun obat-obatan terlarang, namun menyita sejumlah barang yang tidak diperkenankan berada di kamar hunian berupa korek gas, benda tajam, botol kaca, kartu domino, dan vape. Juga melakukan pemeriksaan tes urin secara acak bagi WBP dan petugas lapas.
9: Sehingga hasil yang kami dapat, lima permain yang sudah kami diharapkan bisa simpan di tempat-tempat bersama untuk kita musnahkan.
8: Menekankan melalui langkah ini, Lapas Kelas 2 Atambua berkomitmen untuk terus melakukan deteksi dini, pemberantasan narkoba, penguatan pengawasan, serta sinergi dengan APG guna menciptakan lingkungan permasyarakatan yang aman, tertib, berintegritas, dan bebas dari narkoba. Di kesempatan yang sama, Kepala BNN Kabupaten Belu Suroso menyampaikan apresiasi atas inisiatif dari Lapas Kelas 2 Atambua yang terus menunjukkan keseriusan dalam mencegah peredaran gelap narkotika. Ia menjelaskan dalam kegiatan ini, selain penggeledahan fisik yang dilakukan, BNN Kabupaten Belu melakukan tes pemeriksaan urin secara acak bagi 11 orang yang terbagi dalam 7 WBP dan 4 dari petugas lapas kelas 2B Atambua dengan hasil pemeriksaan nihil.
9: Bentuk sinergitas kolaborasi kami, BNN juga lapas dan jajaran yang ada, yang mana dalam kegiatan hari ini telah dilakukan penggeledahan untuk mengetahui di hunian rekan-rekan yang ada di lapas. Maka dari itu kami menyampaikan apresiasi yang bagus ada kegiatan ini. Tentu kami BNN Kabupaten Belu dalam substansinya yaitu melakukan kegiatan deteksi dini berkenaan dengan penyalahgunaan narkotika atau narkoba.
8: Dari hasil penggeledahan, tim operasi yang menyita sejumlah barang yang tidak diperkenankan berada di kamar hunian, seluruh barang hasil razia diamankan kemudian langsung dilakukan pemusnahan di halaman lapas. Dengan langkah ini, Lapas Kelas 2B Atambua menunjukkan komit dalam mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari narkotika dan barang-barang terlarang lainnya. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Kuasa hukum mantan Wakil Ketua 2 DPRD Belu periode 2019-2024 angkat bicara usai penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah pribadi milik CT. Egi Araujo melaporkan.
10: Pengacara Jemmy Hekasi angkat bicara soal dugaan tindak pidana korupsi anggaran tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 tahun anggaran 2021-2023 yang menyeret nama kliennya inisial CT yang pada tahun tersebut menjabat sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Belu. Sebagai penasihat hukum CT, Jemmy Hekasi menegaskan bahwa baik kliennya maupun dirinya sebagai kuasa hukum sangat menghormati proses yang sementara berjalan, termasuk menghormati langkah hukum penggeledahan yang dilakukan oleh pihak penyidik Kejaksaan Negeri Belu di rumah pribadi kliennya. Terkait ada sejumlah berkas yang disita dari rumah kliennya, Jemmy Hekasi mengatakan bahwa apa yang disita penyidik dilindungi oleh undang-undang. Untuk itu pihaknya juga menghormati proses dimaksud.
11: Tanggal 15 September kemarin, Pak Sipritebu lagi memberikan kuasa kepada saya terkait dengan dilakukannya penyidikan terhadap dugaan korupsi yang dialamatkan ke pimpinan DPR dan mantan pimpinan DPR. Oleh karena itu, berdasarkan surat kuasa itu, maka hari ini saya juga perlu hadir di sini. Dan itu adalah dijamin oleh undang-undang, itu adalah hak setiap orang. Yang berikut, terkait dengan penggeledahan hari ini, tentu kami beranggapan bahwa ini adalah tahapan yang dilakukan oleh APH dalam proses penyidikan seperti ini. Nah, kalau soal dilakukan penggeledahan seperti ini, perlu kami sampaikan bahwa ini adalah hal yang lumrah. Ada hal yang lumrah karena tentu APH beranggapan bahwa ada hal atau bukti-bukti lain yang harus dihimpun oleh APH untuk proses penyidikan saat ini. Tentu APH juga sejauh penggeledahan berlangsung tadi sangat menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
10: Jemmy Hekasi di akhir penyampaian berharap masyarakat Kabupaten Belu bersabar dan tidak membuat narasi liar di akun medsos selama proses pemeriksaan saksi dilakukan di Kejaksaan Negeri Belu.

0: Berita terakhir. Kebakaran melanda lereng sisi utara barat Gunung Ia, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Selasa 22 September 2026 sore hingga malam hari. Kobaran api terlihat semakin membesar setelah hari mulai gelap dan sempat dikhawatirkan merambat mendekati permukiman warga. Laporan Rovinus Wula.
1: Ketua RT 16 Rate, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Faisal, mengatakan warga tidak mengetahui secara pasti sumber api yang memicu kebakaran tersebut. Menurut dia, api baru diketahui warga ketika malam mulai tiba saat kobaran api terlihat jelas dari kawasan pemukiman. Ia mengatakan kondisi tersebut membuat warga khawatir karena lokasi kebakaran berada di lereng yang relatif dekat dengan kawasan pemukiman. Untuk mengantisipasi api merambat ke bagian bawah lereng, aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja melalui unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas melakukan penyemprotan untuk memadamkan bara api yang masih tersisa di sejumlah titik. Faisal mengatakan mobil pemadam kebakaran bersama mobil tangki kepolisian juga melakukan penyemprotan di sekitar pinggir jalan yang berdekatan dengan pemukiman warga. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bara api tidak kembali membesar dan menimbulkan ancaman bagi masyarakat.
2: Kejadian dari sore, karena masyarakat kan tidak tahu apinya, sumber apinya berasal dari mana. Terus masyarakat tahu ketika sudah mulai hari mulai gelap, karena sudah melihat cahaya api nih warna merah, jadi akhirnya sudah mulai gempar. Jadi ketika aparat gabungan polisi, TNI, dan Pol PP Damkar turun, dia bersama-sama kolaborasi untuk
1: terkait penyebab kebakaran. Faisal menyebut terdapat sejumlah dugaan yang berkembang di tengah masyarakat, salah satunya pembakaran sampah di area tempat pembuangan akhir yang kemudian terbawa angin kencang. Dugaan lain, puntung rokok yang dibuang sembarangan di kawasan lereng gunung yang kondisi vegetasinya sedang kering. Ia berharap penyebab pasti kebakaran dapat diketahui sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi. Faisal meminta pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan BPBD memperkuat himbauan kepada masyarakat untuk sementara tidak melakukan pendakian ke Gunung Ia. Himbauan tersebut dinilai penting karena Gunung Ia saat ini masih berada pada status level 2 atau waspada. Sementara itu, Sekretaris BPBD Kabupaten Ende Julius Riwu mengatakan pihaknya hingga Rabu 23 September 2026 siang belum menerima laporan resmi mengenai titik api yang menjadi sumber kebakaran di lereng Gunung Ia. Meski demikian, BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintahan wilayah untuk memantau perkembangan situasi dan dampak kebakaran.
3: Nah, ini BPBD belum mendapat informasi terkait titik api. Hanya dari semalam kami terus berkoordinasi dengan pemerintah wilayah terkait dengan dampak dari kebakaran itu. Nah, di antaranya kita menyampaikan kepada wilayah untuk segera membuat himbauan kepada masyarakat di sekitarnya, terutama untuk masyarakat yang hobinya pendaki. Jadi kita kembali memberi himbauan bahwa untuk jangan dulu melakukan aktivitas pendakian.
1: Julius menegaskan aktivitas pendakian ke Gunung Ia telah dihimbau untuk dihentikan sementara karena status Gunung Ia masih level 2. RRI Enderofinus Fula melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT mendorong pengembangan potensi lokal melalui hilirisasi produk tenun. Peringati HUT TNI ke-81 Korem 161 Wirasakti gelar bazar murah. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?

Pro 1 daripada pun berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id. Pendengar, satu informasi untuk Anda ya, kami hadirkan terkait gangguan pernapasan yang menjadi keluhan kesehatan yang banyak sekali ditemukan pada penyintas gempa Nusa Tenggara Timur selama pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah terdampak. Nah, keluhan tersebut terutama dialami anak-anak dan juga balita, sementara warga lanjut usia banyak ditemukan mengalami hipertensi dan diare. Koordinator lapangan Rumah Zakat Muhammad Ilham Abi Rizal mengatakan bahwa temuan tersebut diperoleh selama 2 hari pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa. Menurutnya, sejumlah warga di desa-desa yang sulit dijangkau masih membutuhkan akses pemeriksaan dan juga pengobatan. Selain gangguan pernapasan, tim medis juga menemukan kasus hipertensi dan diare pada warga lanjut usia. Pemeriksaan di lapangan turut menentukan sejumlah pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Oh, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua risiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.

wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Brain Freeze. Brain Freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain Freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun,

berkembang di tengah masyarakat, salah satunya pembakaran sampah di area tempat pembuangan akhir yang kemudian terbawa angin kencang, dan dugaan lain adalah puntung rokok yang dibuang sembarangan di kawasan lereng gunung yang kondisi vegetasinya sedang

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Selamat malam mendengar setiap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, di Florata malam ini bersama saya Dito Utama ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, dan kami seperti biasa akan menghadirkan berbagai program ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan di Florata malam ini kita awali dengan program musik dan informasi untuk Anda semua ya. Dan kami akan menghadirkan musik dan juga informasi yang pastinya menemani malam hari Anda. Dan informasi ini yang pastinya datang dari internasional, nasional maupun daerah ya. Dan untuk Anda, kami juga akan menyapa terlebih dahulu untuk pendengar yang ada di Manggarai Raya sekitarnya, kemudian juga ada di Aimere Ngada, dan ada di Nagekeo, ada juga yang di Ende, kemudian ada di Sikamaumere, kemudian juga ada di Larantuka dan Lembata. Kami mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti siaran kami. Dan untuk Anda semua pendengar yang masih mengikuti bersama kami sejak pagi tadi mungkin, atau sejak siang atau sore, terima kasih ya. Semoga Anda tetap terus bersama kami di 100.5 FM. Dan pastinya pendengar, untuk musik dan informasi ini nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu juga akan dilanjutkan dengan Warta Berita Pro 3 RRI. Dan setelah itu juga dilanjutkan dengan Mimbar Agama Islam untuk edisi hari ini. Setelah itu kami akan menghadirkan mini drama untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Setelah itu dilanjutkan dengan Pesona Budaya Flobamora, yakni siaran berjaringan Korwil Nusantara 6 bersama RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua. Dan juga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, nanti di Ruang Rindu kami juga mengajak Anda di pukul 22 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung ya, untuk kirim-kirim salam, request lagu, ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami saja. Dan kami dengan senang hati akan menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami, pastinya di dalam ruang dengar Anda nanti ya. Dan setelah itu, setelah Ruang Rindu, kami akan menghadirkan musik dan informasi pastinya yang menemani waktu istirahat Anda ya, atau waktu malam hari Anda. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, nanti di penghujung siaran juga kami akan hadirkan inspirasi malam untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi ya, yang datang dari Kabupaten Manggarai. Universitas Gadjah Mada atau UGM mengirim 15 mahasiswa profesi dokter melalui program KKN Peduli Bencana untuk membantu penanganan dampak gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dan tim dijadwalkan ini berada di wilayah terdampak selama 30 hari untuk mendukung pemulihan layanan bagi masyarakat. Dan tim mahasiswa juga tiba ya dan mulai menjalankan misi kemanusiaan pada Rabu 23 September 2026. Kehadiran mereka ini diarahkan untuk membantu masyarakat sekaligus mengidentifikasi kebutuhan di lapangan melalui observasi kondisi di wilayah terdampak. Koordinator mahasiswa Dimas Satya Grimaldan mengatakan tim ingin terlibat langsung dalam proses pemulihan masyarakat setelah bencana. Dan setibanya di lokasi, para mahasiswa ini akan melakukan observasi lapangan terlebih dahulu ya, untuk memetakan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Hasil pengamatan tersebut ini menjadi dasar dalam menentukan bentuk kegiatan yang dapat dilakukan selama masa pengabdian. Dan dalam pelaksanaan program, tim berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai. Koordinasi ini dilakukan agar kegiatan mahasiswa ini dapat disesuaikan dengan kondisi pelayanan kesehatan setempat ya, dan kebutuhan warga terdampak. Kehadiran 15 calon dokter ini juga menjadi tambahan sumber daya dalam mendukung layanan di tengah proses pemulihan ya, pastinya. Dan program KKN Peduli Bencana tersebut juga dijadwalkan berlangsung hingga sekitar 23 Oktober 2026. Dan selama periode tersebut juga tim akan menyesuaikan kegiatan ya dengan hasil observasi dan arahan pemerintah daerah. UGM juga menyatakan pendampingan ditujukan untuk membantu masyarakat melewati masa pemulihan pasca gempa. Dan koordinasi dengan pemerintah daerah ini juga menjadi bagian penting ya, agar dukungan yang diberikan ini dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dan informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga Anda jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami di dalam satu genggaman Anda. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: merasa terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resor ND, ya terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu salah satunya kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, mati lah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dan pendengar, gangguan pernafasan ini menjadi keluhan kesehatan yang banyak ditemukan ya pada penyintas gempa bumi Flores, Nusa Tenggara Timur selama pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah terdampak. Dan keluhan tersebut terutama dialami anak dan balita ya, sementara warga lanjut usia ini banyak ditemukan mengalami hipertensi dan diare. Koordinator Lapangan Rumah Zakat M. Ilham Abi Rizal mengatakan temuan tersebut diperoleh selama 2 hari pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa. Dan menurutnya sejumlah warga di desa-desa yang sulit dijangkau ini masih membutuhkan akses pemeriksaan dan pengobatan. Selain gangguan pernafasan, tim medis juga menemukan kasus hipertensi dan diare pada warga lanjut usia. Pemeriksaan di lapangan juga turut menemukan sejumlah pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dan Ilham juga menjelaskan ya, pasien dengan kondisi komplikasi ini tidak dapat ditangani sepenuhnya di posko pelayanan kesehatan. Tim kemudian juga memberikan surat rujukan agar pasien ini mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lanjutan di rumah sakit terdekat. Dan menurut Ilham, kondisi tersebut juga menunjukkan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat terdampak bencana ini masih berlangsung ya, meski fase tanggap darurat ini telah berakhir. Dan akses menuju fasilitas kesehatan ini juga menjadi salah satu tantangan, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah pelosok atau memiliki keterbatasan mobilitas. Dan Ilham juga mengimbau masyarakat segera melaporkan ya setiap keluhan kesehatan kepada perangkat desa atau kelurahan agar dapat segera ditindaklanjuti. Dan juga menurutnya pelaporan tersebut ini penting terutama bagi warga di wilayah pelosok yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan. Laporan dari masyarakat selanjutnya juga dapat diteruskan ya kepada pihak terkait agar kebutuhan layanan kesehatan ini segera ditindaklanjut. Dan upaya tersebut juga diharapkan membantu warga memperoleh pemeriksaan lebih cepat, terutama anak, balita, lansia, dan pasien dengan penyakit kronis. Dan informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id atau di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa gitu ya. Masyarakat peduli api MPA itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tapi juga
3: iya, pendengar keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat

0: Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
0: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
2: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
0: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi. Hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
4: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
5: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
4: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
5: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
6: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga. Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sama sekali.
5: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
7: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
8: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
7: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
9: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
7: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
10: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
11: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Tanpa mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
10: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
12: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
10: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resi Febrianti Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
13: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
14: Ayatul lahumul ardul baita ahyainaha

0: tulkitul ardu wa min anfusihim wa min ma la ya'lamun.
1: Sementara itu, untuk yang beragama Nasrani tadi siang melaksanakan ibadah kebaktian.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobiho Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amaudi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Herdman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana Grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Herdman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Herdman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Herdman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players late. There'll be considerations about those two. We've already had one training session, so we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Samaria, seorang guru sekolah luar biasa dan penyandang disabilitas tunanetra, juga pendengar setiap RRI, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin jaya di udara, terus menyajikan informasi-informasi, inspirasi-inspirasi, dan hiburan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, dari kota hingga ke pelosok-pelosok tanah air. RRI jaya selalu dan sekali di udara.

Selamat malam kembali mendengar Siap Roh 1 RRI ini dimanapun Anda berada. Setelah ini kami akan menghadirkan mimbar agama Islam untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda, yakni dengan tema belajar sabar dan syukur dari Nabi Muhammad SAW.

Salam. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Dan sebelum kita beranjak ke mimbar agama Islam, kami akan menghadirkan lagu religi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

IND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Umar Khayyam ialah seorang polimatik, matematikawan, astronom, filsuf, sekaligus penyair asal Persia. Sebagai matematikawan, Umar Khayyam paling terkenal dengan penemuan solusi persamaan kubik dan pemahaman aksioma paralel. Sementara di bidang astronomi, ilmuwan tersebut merancang kalender Jalali, kalender

الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan menyampaikan tema tentang tiga amalan yang tidak terputus. Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang dapat membawa manfaat bagi banyak orang. Pahala sedekah jariah tidak akan terputus meski orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Selama sedekah jariah tersebut masuk dimanfaatkan oleh orang yang menerimanya, maka pahalanya akan terus mengalir. Adapun contoh sedekah jariah, yaitu diantaranya membangun tempat ibadah, masjid atau musola, atau tempat belajar agama Islam. Yang kedua, mewakafkan tanah atau kitab suci Al-Quran untuk kepentingan umat. Ketiga, membuat sumber-sumber air yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Yang keempat, membuat tempat persinggahan bagi musafir. Yang kelima, menanam pohon yang buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah juga tidak harus dilakukan dalam wujud harta benda, tetapi juga bisa berbentuk tenaga atau perbuatan. Sekecil apapun sedekah yang dikeluarkan seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan pahala baginya asalkan dilakukan dengan ikhlas. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dapat menjadi amalan yang tidak terputus pahalanya, meski telah meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat diartikan sebagai ilmu yang memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta membawa kebaikan dan kemaslahatan. Contoh amalan berupa ilmu yang bermanfaat dapat diilustrasikan seperti seorang penulis yang membuat buku dan dipakai banyak orang. Selama buku tersebut masih dibaca, digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain, maka seorang penulis buku tersebut akan tetap mendapatkan pahala. Ilmu yang bermanfaat juga akan membuat derajat seseorang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Adapun ciri-ciri ilmu yang bermanfaat antara lain yaitu mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan rasa zuhud terhadap dunia, membuat seseorang untuk tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat seseorang lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat seseorang bersifat qanaah, menyadarkan seseorang akan kekurangannya. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Ini yang kita nanti-nantikan. Doa anak yang soleh tidak akan terputus pahalanya. Bahkan setelah orang yang didoakan meninggal dunia. Anak soleh adalah anak yang selalu berbakti, mengikuti nasihat orang tuanya selama tidak menuju pada maksiat, serta selalu mendoakan kedua orang tuanya. Salah satu doa yang bisa dipanjatkan oleh seorang anak kepada orang tuanya yaitu Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Itulah tiga amalan yang tidak terputus pahalanya setelah meninggal dunia. Semoga umat muslim senantiasa dapat mengamalkan kebaikan tersebut agar bisa memperoleh pahala yang mengalir saat di akhirat kelak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya dan pendengar semua dimanapun kita berada. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Jika berbicara tentang masjid paling suci dan juga terbesar di dunia, maka nama Masjidil Haram di kota Mekah tentu menjadi yang pertama disebut. Masjid ini mengelilingi Ka'bah, bangunan suci yang diyakini telah dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Sejak lebih dari 14 abad lalu, tempat ini menjadi arah kiblat umat Islam di seluruh dunia. Setiap hari, jutaan umat Islam menunaikan tawaf mengelilingi Ka'bah. Pada musim haji, Masjidil Haram dipenuhi lautan manusia dari berbagai bangsa, warna kulit dan juga bahasa. Semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah. Masjid ini terus mengalami perluasan dari masa ke masa. Dari bangunan sederhana di era awal Islam, kini menjadi kompleks megah yang mampu menampung lebih dari 2 juta jemaah. Masjidil Haram bukan sekedar bangunan, ia adalah simbol persatuan, kesetaraan, dan pusat spiritual umat Islam dunia.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Asiyah binti Muzahim adalah istri Firaun, penguasa zalim pada masanya. Meski hidup dalam kemewahan istana, Asiyah memilih beriman kepada Allah. Keimanannya tidak goyah, meskipun harus menghadapi ancaman dan siksaan dari suaminya sendiri. Ia lebih memilih kebenaran daripada kekuasaan dan kenyamanan dunia. Asiyah menjadi simbol keberanian dan keteguhan iman. Ia mengajarkan bahwa keyakinan tidak dapat dibeli dengan jabatan maupun

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pesona Budaya Flora Mura.
2: Sesaat lagi Anda

0: 24 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6. Disiarkan Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.
1: Selamat malam pendengar dimana saja berada. Kali ini kita masuk dalam acara Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua. Akan menghadirkan topik-topik menarik berkaitan dengan budaya-budaya yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Selamat malam untuk pendengar dimana saja berada yang masih terus bersama kami di malam hari ini. Seperti biasa, dari RRI Kupang akan menghadirkan topik mengenai adat perkawinan masyarakat Timor yang akan dibawakan oleh rekan Rani Veronica, dan dari RRI ND dengan topik Tenun ND menjaga tradisi menjawab zaman yang nanti akan dibawakan oleh rekan Rian Hidayat, dan dari RRI Atambua sendiri akan mengangkat topik di malam hari ini mengenai

keanekaragaman budaya di Kabupaten Alor bersama rekan Hendrika Kaisnube. Untuk itu, kali ini persembahan untuk mengawali perjumpaan di Pesona Budaya Floma Mora di edisi malam hari ini, kita akan menuju rekan-rekan kita di RRI Atambua yang akan membawakan topik mengenai keanekaragaman budaya di Kabupaten Alor. Silakan rekan Hendrika Kaisnube.

0: adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini adalah salah satu dari 92 pulau terluar Indonesia karena berbatasan langsung dengan negara Timor Leste di sebelah selatan. Kabupaten ini berbentuk kepulauan dan dilintasi jalur perairan dagang internasional ke Samudra Pasifik. Di Kabupaten Alor ditemukan banyak keanekaragaman budaya, adat istiadat, bahasa, dan disatukan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, yakni Indonesia. Berikut disampaikan Amaral Olang sebagai salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Alor.
1: Budaya solidaritas dalam perbedaan. Sebagai pribadi, saya merasa bangga bisa lahir di Alor, karena Alor boleh saya katakan bahwa beda dari sejak semua wilayah di NKRI, karena Kabupaten Alor sekalipun pulau yang tersudut tetapi memiliki beraneka ragam budaya. Dari Kabupaten Alor kalau dilihat dari budaya kurang lebih ada 15 budaya atau suku yang berada di Kabupaten Alor dengan jumlah bahasa yang dimiliki masyarakat Alor kurang lebih 42 bahasa. Ketika kita lihat dari jumlah bahasa yang ada di Alor, maka tentu orang-orang yang di luar Pulau Alor ketika mengunjungi atau datang di Pulau Alor, mereka bisa bingung dengan kondisi masyarakat di Alor. Tetapi sekalipun dari 15 suku yang ada di Alor dengan 42 bahasa yang sementara menjadi budaya warisan leluhur, tetapi masyarakat Alor itu dipersatukan dengan bahasa Indonesia, sehingga dari manapun dan dimanapun tamu yang datang tidak merasa kesulitan dengan budaya bahasa yang ada di Kabupaten.

0: Berdasarkan nilai budaya yang ditemukan di masyarakat Kabupaten Alor, masing-masing suku memiliki nilai budaya yang berbeda-beda. Khususnya untuk adat perkawinan, penerapan nilai budaya tidak melihat dari status yang dimiliki oleh perempuan Alor.
1: Saya cukup perlu sampaikan bahwa dengan kurang lebih 15 suku yang ada di Alor, masing-masing suku dengan budaya tersendiri. Secara khusus, katakanlah dengan masalah perkawinan, tentu masing-masing suku dengan nilai budaya untuk kategori pilih perempuan itu memang tidak sama. Dan tentu dari 15 suku itu dengan budaya-budaya tersendiri, tetapi bagi masyarakat Alor tidak menyulitkan sekalipun benda yang merupakan budaya pelis dari leluhur sampai sekarang, yaitu gong dan moko. Dan memang kalau kita lihat dari nilai yang ada, memang tidak sebanding dengan budaya-budaya di luar. Salah satu contoh, kalau anak laki-laki pribumi atau orang Alor sendiri kawin dengan perempuan Alor, itu paling tidak gong atau moko itu sudah harus ada baru proses pernikahan bisa dilakukan. Tetapi kalau diukur dari nilai uang, maka gong dan moko itu bisa diubah menjadi nilai uang. Tetapi salah satu budaya yang dipegang erat oleh masyarakat Alor sampai hari ini, uang tidak menjadi ukuran, tetapi benda itu merupakan sebuah catatan sejarah yang diwariskan sampai pada generasi kami saat ini, itu yang selama ini kami pegang sampai generasi. Dan ketika ada orang luar, katakan laki-laki dari luar, yang ketika dijodohkan dengan perempuan Alor, mereka sepertinya merasa kesulitan. Tapi bagi kami itu tidak menjadi sebuah tantangan untuk masyarakat Alor. Dan memang budaya ini yang dari generasi ke generasi terus diwariskan. Dan memang ada satu sisi perbedaan, katakan perempuan yang tidak punya pekerjaan itu dibandingkan dengan perempuan yang katakan sudah sarjana dan sudah dapat pekerjaan, tetapi nilai yang ada itu tidak ada perbedaan, dalam artian nilai benda yang ditentukan oleh para leluhur untuk membeli nona atau perempuan itu tidak diukur dari tingkatan pendidikan, tindakan pekerjaan, tetapi itu sudah menjadi budaya yang tidak bisa dirubah. Kalau ketika kita banding dengan di daerah lain, terkadang menurut berita burung yang kami dengar, terkadang perempuan yang kawin keluar dengan laki-laki lain itu kadang menjadi ukur dengan pendidikannya, dengan pekerjaannya. Tetapi budaya Alor itu sudah membudaya sejak leluhur sampai hari ini.
0: Selain budaya adat istiadat, budaya solidaritas dari sisi keagamaan masyarakat Kabupaten Alor saling mendukung satu dengan yang lain. Dan tradisi ini sudah dibangun sejak dulu hingga kini.
1: Kalau budaya solidaritas dari sisi keagamaan di Alor, saya boleh katakan bahwa beda dengan saudara-saudara kami yang di rumah Alor. Rasa solidaritas masyarakat di Kabupaten Alor ketika kita melihat komunitas masyarakat di Alor ini kurang lebih ada 3 kategori untuk masalah kepercayaan. Islam, Protestan, Katolik itu yang mendominasi untuk masyarakat di Pulau Alor. Tetapi satu hal yang selama ini membudaya, kami tidak pernah membedakan. Itu kami merasa dari perbedaan keyakinan itu sebuah hal yang kami anggap sangat luar biasa menjadi kekuatan kami. Sehingga yang sering terjadi di sini, katakan pada momen Lebaran, Idul Fitri, kami dari kalangan Kristen, bersama-sama dengan kalangan teman-teman pemuda maupun tokoh-tokoh yang dari Islam, kami bersilaturahmi. Memang dari nenek moyang sudah menjadi warisan budaya dan sudah menjadi darah daging untuk kami yang di sini, sehingga kerukunan kami itu sudah tertata rapi sampai dengan hari ini.
0: Meningkatkan rasa solidaritas dalam masyarakat yang beragama dan berbudaya menjadi hal terpenting untuk bagaimana menyatukan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat menjadi suatu tujuan.

0: kenapa saya mengangkat tema budaya solidaritas dalam perbedaan. Ketika kita melihat secara umum di Nusantara, dalam sebuah komunitas, masyarakat tidak dari satu golongan yang tinggal di situ, tidak dari satu suku yang tinggal di situ, tetapi dari berbagai komponen yang ada. Nah, bagaimana membangun rasa solidaritas di antara semua itu terpulang pada pribadi masing-masing dan juga terpulang pada tokoh-tokoh yang membangun rasa solidaritas tersebut. Kalau ini tidak tertata, tidak dibangun dengan baik, maka apapun yang kita harapkan untuk bagaimana menciptakan sebuah menyimpulkan sebuah perbedaan itu menjadi satu, sepertinya agak sulit untuk kita jadikan atau kita bangun rasa solidaritas di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Rasa solidaritas di kalangan sendiri perlu kita pupuk dan kita kembangkan. Mari kita membangun kebersamaan ini untuk memajukan negara Republik Indonesia ini. Dengan keberagaman kita yang ada, kita bangun kekuatan untuk memajukan negara kita ke depan lebih baik dari hari ini. Niva Nimang, Neika Nemutu, Neven Nedik, Mapin Tominuku, Hasnuku, Abang Lelang Mekile.
1: Yang artinya bapak mama, kakak adik, baku nyadu. Mari kita satukan pemahaman, satukan pikiran, satukan tekad untuk membangun kampung halaman tercinta. Saya Henikas Nube, sampai jumpa.

0: Pesona Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Iya, pendengar semua, baru saja ya dari rekan-rekan kita di RRI Atambua. Kali ini kita akan menuju rekan-rekan kita di RRI Ende yang akan mengangkat topik mengenai Tenun Ende, menjaga tradisi, menjawab zaman. Yang mana kita akan menuju rekan-rekan kita di RRI Ende yang akan dibawakan oleh rekan Rian Hidayat.

0: Jende salah satunya hadir melalui tenun ikat. Lantas, apa yang sesungguhnya membuat tenun ikat Ende memiliki ciri yang membedakannya dari tradisi tenun ikat di daerah lain?
1: Biasanya yang terlihat variannya, ya, itu tenun Ende kalau dilihat itu dia ada motifnya itu geometris, ya, itu yang paling pertama. Terus skema warnanya juga biasanya lebih ke hitam, ya, atau coklat. Dan ada fungsi-fungsi yang melekat, fungsi tradisional pada tenun ikat Ende. Jadi kalau skema geometris yang dimaksud itu kan dia sudah tersusun di pakemnya, ya, bahwa Ende itu yang dikatakan tenun Ende itu dia ada kepala, ada kaki. Kalau dalam bahasa daerah itu ada singi, ada one. Jadi itu sudah ciri khas paling utama, ya. Terus di one itu sudah terlihat bahwa itu dominan motif, tidak ada yang lain. Dan motif itu menjadi nama dari kain tersebut. Sedangkan di kakinya tadi, di singinya itu ada ragam hias. Disebut ragam karena dia banyak. Biasa orang daerah bilang, orang kita, ya, pakai budaya kita itu ada bue, ada foko, ada ai, ada teka, ada reko. Banyak sekali situ. Ada mitenua kalau untuk Ende di budaya Ende, ya. Tapi kalau untuk Leo, mitenua itu tidak terlalu ada. Nah, akan ciri. Ciri paling khas dari tenun ikat Ende.
0: Sebelum sebuah motif terlihat pada permukaan kain, ada proses panjang yang berlangsung jauh sebelum benang mulai membentuk pola. Sebuah desain berawal dari gagasan, dari sesuatu yang dikenal, dilihat, dan dimaknai oleh masyarakat. Gagasan tersebut kemudian diterjemahkan oleh penenun menjadi bentuk visual yang akhirnya kita kenal sebagai motif pada kain tenun Ende.
1: Ini berdasarkan pengalaman, ya. Mungkin masyarakat Ende yang mendengar RRI, termasuk mungkin ibu-ibu pembuat kain ini sendiri, penenun, ya, biasanya itu mereka terinspirasi, ya, dari ini sudah bicara hal-hal yang sedikit goib, ya, terinspirasi melalui mimpi atau petunjuk. Terus kedua, faktor alam sekitarnya juga bisa mempengaruhi mereka untuk ada semacam, mungkin dia lihat sesuatu yang disajikan oleh alam, terus dia ingin menggambarkannya di atas ikatannya, gitu. Menjadikan itu motif, gitu. Nah, biasanya hal-hal begitu tuh kekuatan sakralnya tuh sangat kuat, karena di dalam proses pengikatan awalnya itu kan pengikatan motif dan ragam hias itu dia selalu membutuhkan tuntunan, gitu. Dari hal goib, dari hal goib itu kan termasuk kekuatan dirinya sendiri. Ya. Jadi dia terinspirasi seperti itu. Bapak dikatakan petunjuk malam itu seperti begini, tiba-tiba dia mimpi begitu.
2: Dia bermimpi.
1: Dan mimpi itu jelas, jelas sekali, kan. Memerintahkan dia untuk membuat ini, gitu loh. Dan biasanya dalam mimpi itu selalu dikasih petunjuk yang jelas. Cara buatnya, cara ininya, cara. Sehingga dia membayangkan, itu butuh apa, ya, butuh ruang tersendiri dan tidak boleh diganggu-gugat biasanya. Waktu dia pertama kali mewujudkan mimpinya itu di atas benang.
0: Jara, gajah, pundi, dan soke. Itu adalah nama-nama motif yang kita jumpai dalam pembicaraan mengenai tenun Ende. Karena itu, memahami sebuah motif juga berarti memahami bagaimana masyarakat memberikan makna terhadapnya.
1: Kalau kita mau klarifikasikan, klasifikasi motif-motif yang ada itu, kita kelompokkan dulu ke dalam tiga bagian besar, ya. Kalau secara filosofisnya itu, ya. Jadi ada motif, itu dia ada nama, dia bisa diartikan. Ada kelompok itu. Yang kelompok yang kedua, dia ada nama, tetapi tidak bisa diartikan. Nah, kelompok yang ketiga, tidak ada nama dan tidak bisa diartikan. Itu biasanya kreativitas yang muncul seketika dari pembuatnya, kan, pakem turunannya. Nah, kalau yang ada namanya tadi, seperti yang sudah disebut varian tadi, ada jara, ada gajah, dan bisa diartikan itu. Gajah itu kan gajah. Gajah itu kendaraan para dewa, gitu. Dan memang ada aturan secara pakem tradisional. Ada ketentuan adatnya yang tidak boleh dilanggar dalam pembuatan kain tersebut, termasuk aturan pemakaiannya. Jadi ada dua itu, ada dua atau tiga kain yang memang sangat ketat itu, ya, aturannya. Dan biasanya ibu-ibu muda itu dia tidak mau mengambil resiko untuk membuat kain tersebut. Biasanya lebih diambil oleh ibu-ibu yang sudah di atas umur 50-an ya. Istilahnya secara umur dia, masa haidnya itu sudah berakhir. Dan dia punya anak-anak udah besar. Jadi dia tidak urus ini, urus itu. Tapi dia memang konsen membuat motif tersebut. Ada larangannya untuk membuat ikatan satu pola itu tidak boleh terputus. Jadi harus selesai. Kalau dia terputus, ada kutukannya. Saya karena juga kepala museum dan juga membina tenun di mana-mana ini, saya pernah bertanya soal ini ke ibu-ibu kelompok itu, ibu-ibu yang saya datangi, mengenai kebenaran berita tersebut itu. Ternyata benar, dan ada ibu yang menunjukkan karena dia langgar, itu jarinya tuh buntung gitu.
0: Tenun tidak hanya hadir ketika seseorang membutuhkan pakaian. Dalam kehidupan masyarakat adat, kain dapat menjadi bagian dari berbagai hubungan sosial dan peristiwa kehidupan. Sebuah kain dapat memiliki fungsi tertentu dan menempati posisi tertentu dalam kehidupan masyarakat yang menggunakannya. Dari sini, kita dapat melihat bahwa nilai sebuah tenun tidak hanya berada pada kainnya, tetapi juga pada fungsi sosial yang menyertainya.
1: Itu pemersatu juga ya di kain, pemersatu ikatan keluarga. Misalnya dia sebagai belis tadi, itu antara. Itu fungsi sosialnya. Juga sebagai penutup mayat ya di saat. Ya. Itu di masyarakat Lio itu sangat terlihat itu, kalau datang junjung langsung dibentang di atas ininya. Itu kain-kain tertentu memang dibentang. Itu sudah pesan khusus untuk pakaian dia sampai ke liang kuburnya gitu. Nah, terus itu khusus juga untuk status adat di sini ya. Seperti para bangsawan Nusalaki itu, dia memang harus pakai itu kain khususnya, yaitu yang disebut semba tadi ya, untuk para tinggi adat.
0: Dalam pembicaraan tentang tenun Ende, kita juga mengenal istilah tenun bangsawan Ende. Untuk memahami istilah tersebut, kita perlu melihat bagaimana kategori dan kedudukan kain sebenarnya dipahami dalam adat Ende.
1: Sangat-sangat tidak tepat ya sebenarnya itu, bahwa ada kain bangsawan. Itu sebenarnya ucapan-ucapan kolonialisme gitu kan.

itu seperti itu. Jadi kita tidak ada pengkotak-kotakan kain itu, ini kelas kain bangsawan. Kalau saya melihat di praktek kesehariannya itu, ya tidak. Cuma ada kain-kain memang diperuntukkan untuk petinggi adat seperti Mosalaki dalam prosesi-prosesi adat.

0: sebagai detail kecil. Namun dalam sebuah tradisi yang punya aturan penggunaan, detail semacam itu tentu memiliki alasan dan pengetahuan yang menyertainya.
1: Untuk kain gajah dan jara, sekarang kan memang kain itu juga ada di kebanyakan orang ya, memiliki kain tersebut. Iya. Sekarang orang memiliki kain itu berdasarkan kesukaannya. Kalau biar gajah yang mahal dia suka ya, dia beli gitu kan. Tetapi dia harus ingat gitu bahwa pakai kain gajah itu harus lebih berhati-hati di saat dia datang di kedukaan. Atau dia datang di saat suasana pesta gembira. Itu saya lihat kemarin waktu saya menjadi juri itu tuh perhatikan ibu-ibu yang datang ya. Itu dia balik kepala gajah itu ke bawah. Itu tidak boleh sebenarnya aturan pakem adatnya. Oh. Karena kepala ke bawah itu khusus dipakai di saat kedukaan itu. Memang perlu diperhatikan aturan-aturan itu tadi. Pertama penghormatannya, hormatan kepada aturan pakem adatnya. Tapi kita mengikuti tradisi adat. Kalau kita mencintai aturan pakai seperti ini, kenapa kita masih bolak-balik dia gitu kan?
0: Dalam tradisi budaya, tidak semua benda digunakan dengan cara yang sama.

0: diwariskan bersama kain tersebut.
1: Kalau ende itu sudah tidak ada ya. Orang datang melihat pakai, ya mana yang dia itu, ya dia pergi pakai aja, jalan aja. Hanya itu tadi, ada gajah, ada jarak itu yang memang dia pakai, tapi dia harus hati-hati. Takut dia buru-buru, dia pakainya itu di saat kedukaan malah ngajak palanya ke atas kan. Nah dia mengenal, mengenal motif itu sendiri itu. Gajah itu seperti apa ya? Karena di tradisi kita itu kan dalam penggambaran motif desain itu abstraksi, jadi tidak seperti orang Sumba bikin kain gajah itu betul-betul gajah yang terlihat itu. Kalau kita kan abstraksi aja, tidak abstrak itu, seperti garis-garis aja begitu, tidak diizinkan untuk jelas buatnya. Tapi kalau kita lihat lama-lama itu kita tahu, oh ini seperti manusia yang sedang kangkang ya, atau ini manusia yang sedang sembah gitu kan, oh ini bunga, tapi tidak jelas, memang tidak digambarkan secara kan. Itu memang sudah aturannya.
0: Sebuah motif dapat lahir dari tradisi, tetapi pada saat yang sama dapat pula dikembangkan dalam bentuk yang lebih baru. Pengalaman Bapak Ali sebagai juri motif tenun ikat ende memberikan perspektif dari sisi orang yang melihat langsung berbagai karya dan desain. Dari pengalaman tersebut, kualitas dan karakter sebuah motif tentu memiliki unsur-unsur yang dapat diperhatikan.
1: Pertama itu, kalau pakai tradisional yang benar yang dikatakan kain mengkudu ya, kalau orang kita, kawanan alam itu memang tidak ngejreng, Pak. Tapi dia punya aura, itu tuh luar biasa kuat gitu. Itu kalau kita menata dia lebih lama, kita itu nggak bisa lari gitu loh. Jadi ayo kecinta. Karena itu ada kekuatan goib yang ada dalam kain tersebut. Karena waktu pembuatannya beda memang. Dia ini dijaga waktu pembuatannya. Karena banyak hal-hal tenun kita itu sebenarnya ada cerita mistiknya gitu.
0: Ketika tenun masuk ke pasar yang lebih luas, kebutuhan konsumen ikut mempengaruhi proses produksinya. Ada tuntutan agar produksi berlangsung lebih cepat, desain lebih sederhana, dan warna lebih dekat dengan selera pasar. Perubahan semacam ini menjadi bagian dari dinamika tenun di tengah perkembangan.

memang banyak permintaan-permintaan dari pasar menghendaki kain kita ini bergerak ya. Nah untuk itu kita pemilahan dulu kain sebagai upaya pelestarian dan kain sebagai upaya pemberdayaan ekonomi. Kalau kain yang pemberdayaan itu sebagai upaya pelestarian, ceritanya

0: Nah, sentuhannya apa? Yang sudah terwaris ini apakah tidak baik? Ada pasarnya, segmennya. Jadi segmen yang pembeli kain yang 100% pure tradisional itu kan, itu sangat sedikit kan, itu high class. Iya. Oleh karena itu, kaum tua tadi yang menjaga, yang merawat tradisi ini, harus transfer ilmunya kepada kaum muda.
1: Tenun Ende pada akhirnya bukan hanya tentang seberapa indah sebuah kain dipandang. Di dalamnya ada identitas, ada pengetahuan, ada aturan, ada teknik, dan ada cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, menjaga tenun bukan berarti membuatnya berhenti pada bentuk yang lama. Tradisi tetap dapat berjalan mengikuti zaman selama identitas dan pengetahuan menjadi dasar tenun itu tidak ikut hilang. Sebab, kain bisa disimpan di museum, motif bisa didokumentasikan, tetapi tanpa orang yang memahami dan meneruskan pengetahuan di baliknya, warisan budaya kehilangan kehidupan. Maka masa depan tenun Ende pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh bagaimana kain itu diproduksi hari ini, tetapi oleh seberapa jauh generasi berikutnya mengenal, memahami, dan mau meneruskannya. Karena setiap kali selembar kain dibuat, sesungguhnya ada pengetahuan yang sedang diteruskan. Dan setiap kali pengetahuan itu diwariskan, budaya kembali menemukan jalannya untuk tetap hidup.

0: Pesona Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Dari RRI ND kita menuju RRI Kupang yang akan mengangkat topik malam hari ini mengenai adat perkawinan masyarakat Timor yang akan dibawakan oleh rekan Rani Veronica.

0: Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya sehingga perlu diatur dan ditata dengan baik, karena perkawinan bukan hanya sebatas penyatuan laki-laki dan perempuan, tapi juga kedua keluarga besar. Upacara perkawinan di daerah Timor pada umumnya mempunyai nilai-nilai yang luhur. Tahap-tahap perkawinan biasanya ditandai dengan upacara tertentu untuk mengatur dan mengukuhkan bentuk hubungan tersebut. Seperti apa adat perkawinan masyarakat Timor? Berikut kita ikuti penjelasan Bapak Yonatan Nubatonis, seorang pemerhati budaya Timor.
1: Perkawinan di dalam adat Timor merupakan salah satu dari sejumlah ritual adat yang dilakukan dalam keadaan-keadaan sakral. Semua ritual itu ada dia punya aturan, ada dia punya tata krama, ada dia punya atribut yang bisa mewakili pernyataan hati dari satu kelompok atau orang. Lalu di sana ada sejumlah ritual. Kalau saya bisa katakan bahwa ada budaya anak lahir, budaya adat perkawinan, budaya atau adat kematian, ada upacaranya tersendiri, terima tamu, budaya tanam di kebun itu ada ritualnya yang sakral, panen, kemudian naikkan hasil panen ke lumbung, kemudian pensufbia, itu ritual ternak, kemudian menyelesaikan sengketa, yeah. Itu ada caranya. Kemudian ada yang namanya puipah, yeah. Puipah itu segenap kelompok masyarakat itu ke tempat doa untuk bicara dengan arwah dan Tuhan Alam, yang dalam bahasa Timor disebut wispa. Itu kemudian talais. Talasi itu suatu pesta ritual besar dari setiap keluarga yang wajib hukumnya untuk dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Ya, ini semua yang namanya budaya itu adalah bicara tentang peradaban. Di dalam peradaban sana ada kepercayaan juga masuk, kepercayaan tertentu masuk dalam peradaban. Di sana ada kesenian, ya ada seni tari, seni musik dan sebagainya, itu sudah budaya. Seperti leku dan sesando itu masuk di sana. Dan ada sejumlah tata krama, tata cara mengungkapkannya.
0: Menurut Bapak Yonatan, dalam budaya masyarakat Timor, perkawinan itu adalah sesuatu yang dipersiapkan. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
1: Kalau adat perkawinan suku Timor itu adalah sesuatu yang dipersiapkan. Jadi tidak seketika saja lihat wanita lalu saya memutuskan untuk meminang dan kawin, bukan itu. Di dalam budaya saya kira di semua suku di NTT awalnya dan pada dasarnya sama. Seorang laki-laki yang mau menikah ini, mau kawin, itu dia dipersiapkan.
0: Lebih jauh Bapak Yonatan mengatakan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan yang mau kawin atau menikah.
1: Dia harus punya kebun, dia harus dilatih di sana untuk bertani, dan di dalam kebun itu ditanam dengan segala jenis tanaman termasuk kapas, pohon tauk itu juga buat tenun itu. Itu dia harus punya itu dulu. Kemudian yang berikut, setelah dia berkebun, beternak. Dia harus punya ternak. Paling tidak sapi satu ekor, babi satu ekor, kambing satu ekor, dan ayam. Kemudian setelah dia punya ternak, mahir, mumpuni di sana, dia harus punya rumah. Nanti kawin anak bawa kemana? Dia harus punya rumah, itu syarat. Syarat mutlak mempersiapkan orang untuk masuk dalam suatu rumah tangga atau keluarga. Syarat sebagai wanita itu sama sulitnya juga. Wanita ini yang pertama, kalau wanita dulu masih masa-masa remaja itu, rambutnya itu dipotong, cukur, gundul hanya ada sedikit di testa ini. Nanti kalau dia sudah benar-benar jadi dewasa, baru dia boleh lepas rambut. Pada waktu dia potong rambut, itu berarti dia di bawah umur. Tidak boleh diminang, tidak boleh dikawin lari, tidak boleh dijodohkan, karena dia masih di bawah umur. Pada saat dia di bawah umur dan rambutnya masih digundulin itu, hanya sisa sedikit di ubun-ubun itu, itu dia dipersiapkan. Persiapan pertama dia harus bisa menenun. Dan tenun ini mulai dari dia harus bisa pintal benang. Dia harus bisa ambil kapas dari kebun. Sampai sana dia jemur. Kalau dia sudah bisa jemur, dia harus bisa giling itu kapas, kan ada bijinya. Jadi ada alat yang namanya beninis. Jadi bijinya keluar, benangnya saja, kapas yang keluar. Kemudian itu dikasih hancur, namanya sifo. Dikasih hancur itu benang yang tadinya gumpal-gumpal ini, sampai dia betul-betul hancur. Setelah sifo itu habis, lalu kalau dia sudah hancur benangnya, maka dia mulai gulung sama dia untuk nanti dipintal. Ada itu pintal itu ada di pumpiring yang namanya suti, lalu ada dia punya kayu namanya ike. Sehingga kalau nanti orang menikah, disuruh untuk bayar ike suti. Nanti wanita keluar itu, dia dikasih ike suti. Ike suti dalam bentuk sapi. 10 ekor, 20 ekor. Ike ini tempat dia putar itu kayu. Ya, suti itu piring tempat menarinya kayu untuk pintar benang ini. Lalu ike itu kayunya untuk lilit benang. Benang yang nanti dia putar jalan kan sudah jadi benang. Benang itu diikatkan di ike itu. Nah itu persiapan. Habis itu dia harus bisa dari benang ini namanya dia mulai bikin selimut. Kemudian diikat. Ikat dengan motif-motif. Maka motif itu juga dia suku apa. Misalnya dia Nubatonis, dia tidak boleh kopi yang motif kain dari weti, faot, karena itu hak paten. Ada cerita dan ada hak-hak mereka yang tidak boleh dikopi. Nah, ini dia harus belajar ikat. Ikat habis yang tadi saya bilang kebun harus tanam dengan pohon tauk ya, yang bisa kasih warna benang itu. Laki-laki ini harus tanam, dan dia pun orang tua juga sudah tanam di kebunnya. Dia ambil hitamkan benang yang sudah diikat itu, kemudian jadi selimut. Nah, buka itu tali heknat yang di ini, namanya tusi itu yang diikat, kemudian muncullah motif. Nah, dia harus pintar mengetahui proses ini untuk menyimpan kain dalam jumlah paling tidak 50 buah. Jadi, wanita ini ketika dia sudah hebat di tenun, semua motif keluarga dia sudah tahu, maka dia juga di rumah itu dididik bagaimana memasak. Bagaimana cari kayu api, bagaimana tumbuk padi, bagaimana tapis padi, bagaimana masak. Supaya dia berumah tangga jangan campur beras dengan kulit padi kas makan suami. Agar tidak terjadi perceraian, karena tabu hukum adatnya kalau perceraian itu terjadi. Begitu. Ya. Jadi dia dididik, disiapkan untuk suatu perkawinan. Nah, dengan demikian kalau dia sudah tahu masak, kemudian dia selanjutnya dia harus tahu kasih makan ternak. Suami cari sapi ada, babi ada, tapi bukan suami tugasnya kasih makan babi, itu tugas istri. Begitu, karena istri yang pegang logistik di rumah, buloknya ada di istri.
0: Bapak Yonatan juga menambahkan, karena masa persiapan yang panjang inilah, masyarakat Timor biasanya menikah di atas 20 tahun.
1: Di samping dia dipersiapkan ini, orang dulu itu menikah di atas 20 tahun. Karena dia harus menjalani proses alam yang panjang, proses budaya yang panjang. Sehingga dia sudah dipandang mapan, baru dia mulai dicarikan istri. Kalau waktu lalu, sulit ini laki-laki mencari sendiri. Karena anak wanita dikawal. Anak wanita tidak sembarang keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah, dia harus melaporkan tujuannya kemana. Kalau agak jauh dari rumah, dia dikawal saudara laki-lakinya. Selagi ke tujuan, dibawa pulang ke sini. Makanya anak wanita dulu juga banyak yang tidak sekolah karena budaya. Ya, nah mereka dipersiapkan ini, yang punya anak laki persiapkan anak lakinya sesuai dengan budaya. Mm-hmm. Yang punya anak wanita, siapkan anak wanitanya menurut budaya yang ada. Yeah. Ada keluarga yang ada anak laki-laki, anak wanita, dia kerjaannya lebih rumit. Mm. Jadi bukan lepas saja begitu, nanti dia kawin secara alami. Tidak, itu dia kada kawin karena kodrat laki harus kawin, ya kawin, bukan. Itu dia harus memenuhi berbagai ketentuan.
0: Jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan segala sesuatunya sudah siap, maka rangkaian tahap perkawinan ini dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu peminangan.
1: Jadi itu yang awal mula untuk menanyakan. Kalau misalnya wanita setuju, orang tua setuju, nanti mereka balas. Mereka datang nyatakan bahwa setelah kami tanya wanita, dan setelah kami keluarga mempercakapkan, maka kami menerima. Itu mulai datang minang dengan ini. Nah, minang dulu juga bayar bilisnya mahal.
2: Iya.
1: Jadi tidak bisa ini. Nah, itulah sebabnya laki-laki ini harus mumpuni dulu. Karena bayar bilisnya ada. Ada yang di Timor ini gunakan sovereign. Sovereign ini bisa satu toples. Sovereign itu uang emas, ya? Itu ada yang pakai sovereign, ada yang pakai uang perak, ada banyak tambahannya. Ini tadi mungkin fokus adatnya di situ, tetapi itu nanti ada misalnya masih ada sapi, babi yang dibawa, lalu ada mutisalak. Mutisalak ini kalau kelasnya baik, ya bisa 5-60. Mutisalak juga mutisalak yang asli. Bukan getah plastik yang dibikin-bikin cat merah sekarang ini ramai di pasar-pasar, yang asli. Yang sama dengan sovereign, sama dengan uang perak, sama dengan mutisalak. Ya, jadi barang-barang ini barang-barang peninggalan dulu yang sangat bernilai.
0: Sama seperti suku lainnya yang ada di NTT, masyarakat Timor pada zaman dahulu juga mengenal stratifikasi sosial dan pembayaran belis atau mahar.
1: Karena dulu juga banyak kelas-kelas sosial di Timor ini. Sampai. Dari raja terus ada amaf-amaf, ada mafefa, ada tokoh, ada rakyat biasa, ada budak. Budak baru bebas tahun 65 ketika gereja datang. Jadi pembayaran-pembayaran ini ikut kelas. Misalnya saya orang yang kelasnya rakyat biasa, minta sovereign 2 toples, memang itu jadi tertawaan. Karena ukuran harga, nilai sosial, status, begitu. Upahnya harganya juga setara dengan status sosialnya yang ada. Kalau dia di status sosialnya biasa dan dia minta di atas, jadi bahan tertawaan. Atau kalau misalnya di status sosialnya tinggi, dia minta rendah, itu juga dibilang jual anak dan memang jarang terjadi. Karena itu sudah menjadi standar.
0: Seiring dengan perkembangan zaman, adat kebiasaan orang Timor dalam tata cara perkawinan sudah berubah. Oleh karena itu, Bapak Yonatan Lubatoni selaku pemerhati budaya Timor punya harapan tersendiri.
1: Seiring dengan perkembangan zaman, modernisasi sekarang ini, dan kalau boleh saya katakan bahwa kurang dilestarikan. Harapan saya adalah supaya kita membangun keluarga yang mendapat ridho dari arwah, alam, wispa, dan Tuhan Allah. Maka kita patut melaksanakan ritual adat itu dengan baik. Karena menurut hukum adat, orang melaksanakan hukum adat, maka pasti akan berkelimpahan. Bahasa adatnya, munawa adat nok alekot, hanati homonim on oya said menon alaba. Arti menjalankan ritual adat dengan baik, nanti hidupmu seperti air yang mengalir, tidak pernah akan kering. Dan tunas yang merayap tidak akan pernah kering juga. Dia akan merayap, merajalela, tidak pernah akan kering. Karena melaksanakan ritual adat. Itu bahasa adatnya begitu.

Harapan Bapak Yonatan Nubatonis mungkin bisa mewakili harapan kita semua bahwa sesuatu yang baik sudah sepatutnya mendapat tempat yang baik pula. Begitu juga dengan adat yang merupakan kebiasaan baik yang dilaksanakan dalam tata cara perkawinan masyarakat Timor ini haruslah mendapat perhatian khusus agar jangan sampai hilang begitu saja.

0: Pendengar persembahan dari RRI Kupang untuk malam hari ini dengan topik adat perkawinan masyarakat Timor mengakhiri kebersamaan di pesona budaya Floba Mora di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan di RRI ND dan juga RRI Atambua yang sudah menghadirkan topik-topik menarik berkaitan dengan kebudayaan yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timor. Dan untuk pendengar di mana saja berada, berakhir sudah kebersamaan di malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6

0: Selamat malam mendengar Setia Pro 1 RRI 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan masih bersama saya Dito Utama dan juga operator Aventino Fernandez ya di Florata malam hari ini. Dan kita saat ini sudah berada dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan pastinya kami mengajak Anda semuanya ya, pendengar RRI ND yang ada di mana saja, untuk bergabung bersama kami ya melalui line telepon di 0821-445-11957 dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-387-8786. Dan pastinya kami akan menyapa Anda terlebih dahulu untuk pendengar Pro 1 RRI ND yang ada di Manggarai Raya sekitarnya, kemudian juga ada di Aimereng, ada juga pendengar yang ada di Nagekeo sekitarnya, kemudian juga ada di ND, kemudian ada di Sikamaumere, kemudian juga ada di Larantuka dan Lembata, serta pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, baik di streaming kami di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Kami mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti siaran kami dan di program-program selanjutnya. Oke, dan di Ruang Rindu kami akan menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami ya di dalam ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang ingin menghubungi bisa melalui line telepon seluler kami di 0821-445-11957 dan di line telepon WhatsApp kami untuk mengirimkan pesan suara atau pesan teks di 0821-387-8786. Dan saat ini pendengar sudah ada yang tersambung melalui line telepon WhatsApp ya. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Dito.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bung Yeri dari Detu Elu ya.
1: Iya.
0: Ya, apa kabar nih Bung Yeri?
1: Puji Tuhan, kabar saya baik, sehat,
0: puji Tuhan,
1: luar biasa. Bagaimana
0: baik
1: kabar sebaliknya?
0: Puji Tuhan, kami di sini semua juga baik-baik nih Bung Yeri ya. Dan puji Tuhan, syukur jika Bung Yeri juga baik-baik ya. Senang sekali saya dengar ya kalau kabarnya itu selalu baik semua gitu ya.
1: Oke.
0: Baik, Bung Yeri, ini lagu Ruang Rindu malam ini lagu pop Indonesia tahun 2000 sampai 2010-an lah Bung Yeri. Yakni sampai tahun 2019 bisa.
1: Oh, lagu pop Indonesia kan?
0: Betul, pop Indonesia Bung Yeri. Bung Yeri mau lagu apa ini?
1: Kalau bisa kalau bisa lagu ini aja boleh enggak? Lagu Teganya Kau. Penyanyi
0: Teganya Kau.
1: Saya agak lupa. Iya, coba cari.
0: Teganya Kau ya?
1: Iya.
0: Ini pop ya?
1: Sambil ya.
0: Oke. Okay.
1: Sambil Mas cari, aku salam-salam.
0: Sambil salam-salam
1: pertama-tama.
0: Dulu.
1: Pertama-tama buat Mas bersama Abang Aven, selamat malam Bang Aven. Selamat bertugas kalian berdua, tetap semangat.

0: sampai di penghujung acara nanti dan jangan lupa jam 12 nanti pulangnya hati-hati.
1: Siap.
0: Salam-salam yang lainnya ada Bang Jabox, Dita Libura, Nano di Koting, Ida di Magai Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Abang Agus, Abang Asonto, Opa De Lordes di Kalimati, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Buanawa, Sipri di Buawai, ada Elsa di Bajawa, untuk Mama Hilda di Nangenasa, Mama Oce di Bukit Tangor, untuk Mama Marcel di Wawaria, Om Papi di Walowaru, Ibu Wigati di Wonosobo, Tedinda di Bogor, ada Mas Galo di Banjarmasin, Mas Galo di Jawa Timur, Sari di Banjarmasin, Ramla di Buton Tengah, untuk semua keluarga besar saya yang berada di Labcast, yang mungkin saat ini belum tidur, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Bagaimana Mas, lagunya sudah terposisikan?
1: Oke, lagunya sudah terposisikan, ini dari Leodra.
0: Dari siapa itu Mas, betul, kalau boleh tahu?
1: Leodra, Teganya Kau, betul ya?
0: Iya.
1: Oke, ini lagunya sudah terposisikan ini Bung Yeri.
0: Oke, terima kasih ya, selamat malam, saya tunggu lagunya.
1: Oke, baik, terima kasih kembali untuk Bung Yeri ya, yang ada di Duta Ulu sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan di belakang Bung Yeri kami masih menanti Anda di 0821 4451 1957, dan di line telepon WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Dan kami sudah menanti Anda ya di malam hari ini, pastinya di dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, untuk Anda bisa menghubungi kami untuk request lagu, kirim-kirim salam, ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami di studio ya. Dan dengan senang hati kami akan menanti Anda ya hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini sudah ada yang tersambung kembali, salah satu pendengar juga ya, kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Iya, selamat malam Kak Elsa. Apa kabar malam hari ini Kak Elsa?
2: Kabarnya sedikit lelah.
1: Sedikit lelah ya. Wah, sedikit lelah ya. Semoga sedikit saja lelahnya ya. Oke.
2: Karena aktivitas padat, Kak.
1: Aktivitas padat ya, wes.
2: Penuh acara hari ini.
1: Wah, ini sibuk banget ya.
2: Iya. Oke. Acara di sekolah, acara di pernikahan, belum persiapan fisik buat besok mau berangkat ke ND.
1: Wih, besok ke Inde ya?
2: Iya.
1: Wah, sore. Nanti ditunggu belum, aja nanti ya.
2: Iya, belum paginya ke sekolah dulu. Ada kunjungan juga di sekolah, persiapan lagi.
1: Oke, siap. Dan untuk menemani waktu lelah ya di malam hari ini ya, kira-kira mau ditemani lagu apa nih Kak Elsa?
2: Kak, tolong putarkan lagu dari Siva Magnolia.
1: Judulnya?
2: Yang berjudul Terlanjur Mencinta.
1: Terlanjur Mencinta ya? Oke. Ya. Siap.
2: Ada Kak.
1: Ada dong. Untuk pendengar Pro 1 itu pasti ada. Iya kan?
2: Salam-salam yang pertama untuk Kak Dito dan Kak Valentino ya.
1: Aventino.
2: Kak Aven, aduh maaf ya salah sebut nama.
1: Tidak apa-apa.
2: Gara-gara salah sebut nama jangan dilaporin ke polisi ya, takut nanti.
1: Iya.
2: Bisa ditangkap kita nanti.
1: Ditangkap sama Bung Valentino ya.
2: Iya. Oh okay. Kak Valentino Fernandez ya.
1: Aventino.
2: Aventino.
1: Iya, yang benar.
2: Iya. Ya, aduh.
1: Oke, iya.
2: Ya, terus untuk kakak berdua selamat bertugas. Semangat selalu. Dan juga untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND dan kakak operator semua. Di sana ada Kak Lely, ada Kak Christine, ada Kak Angel, ada Kak Joanna. dan lain-lainnya yang ya sama dia belum hafal satu persatu kak. Terus untuk semua pendengar setiap pasaknya dari Indonesia saja berada, untuk siapa lagi ya, untuk teman-teman disabilitas dari Labuan Bajo sampai Lembata, Nagikeo dan seputaran Pulau Flores saja. Dan untuk semua saja yang sedang memantau RRI Pro 1 malam ini, khususnya dalam acara Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu ya.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Oke, baik Kak Elsa, terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih
1: sudah bergabung bersama Pro 1 RRI
2: ND. Lagunya.
1: Oke, nanti lagu kedua diputarkan nih Kak Elsa ya. Oke.
2: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih kembali untuk Kak Elsa sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND dan selamat malam kembali dan selamat menikmati Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dari Pro 1 RRI ND. Dan di belakang Kak Elsa, siapa lagi yang ingin bergabung? Kami masih menanti Anda ya. Di 0821 4451 1957. Dan juga di line telepon WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Dan kami masih menanti Anda ya untuk yang ingin bergabung di dalam ruang dengar Pro 1 RRI ND. Dan pastinya pendengar Pro 1 RRI ND, untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon seluler di 0821 4451 1957. Dan saat ini sudah ada yang tersambung ini melalui line telepon WhatsApp ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Mas Lito.
1: Selamat malam Oma Seril. Apa kabar malam hari ini Oma?
3: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan
1: puji
3: sehat.
1: Puji Tuhan,
3: selalu.
1: Kabar baik dan sehat selalu Oma ya.
3: Iya, oke. Bagaimana kabar sebaliknya?
1: Kabar kami di sini semua juga baik-baik nih Oma Seril. Aman semua, pokoknya sehat selalu nih Oma ya.
3: Ya syukur, puji Tuhan.
1: Iya, oke. Oma Seril mau lagu apa di malam hari ini Oma?
3: Kalau punyanya Samson.
1: Samson ya, masuk dong Oma. Iya. Samsonnya yang apa nih Oma?
3: Kenangan terindah.
1: Wih, kenangan terindah ya. Wah, ini lagu sudah disiapkan juga nih, sudah terposisikan Oma.
3: Oh iya.
1: Sebenarnya menyiapkan beberapa lagu Oma, ada sekitar 15 lagu. Akan tetapi
3: tapi kan tidak
1: kalau
3: dibaca.
1: Iya.
3: Tidak dibaca.
1: Kalau kan kita siapkan aja. Kalau semisal pilih sendiri, wah, boleh juga. Sesuka siapa saja yang mau pilih dari pendengar dengan senang hati pasti kami putarkan Oma.
3: Tapi gitu. Yang Oma pilih itu pas lagu yang disiapkan ya.
1: Iya, lagu yang siapkan karena ini khusus untuk Oma Seril mungkin nih, sudah terposisikan.
3: Oma iya, tahu Oma ada indra keenam.
1: Ada indra keenam ya, bisa Oma melihat playlist yang sudah disiapkan ya.
3: Iya, Mas ditunjuk.
1: Iya. Oke, Oma Seril. Ini lagunya sudah terposisikan Oma ya?
3: Iya.
1: Oke.
3: Salam-salamnya dulu.
1: Nah, salam-salamnya Oma, jangan lupa nih nanti.
3: Yang pertama untuk Mas Dito dan Bung Aventino Fernandez yang lagi bertugas. Kalian berdua semoga semangat selalu. Tuhan memberkati.
1: Amin.
3: Amin. Dan pulangnya pulangnya hati-hati di jalan ya Mas Dito.
1: Siap, siap Oma Seril. Pokoknya siap ya.
3: Salam yang lain, Koti balik untuk Yeri, terima kasih Yeri salamnya. Dan salam juga untuk Nona.
1: Suaranya feedback nih Oma.
3: Iya. Selamat ya. Selamat malam. Dan semua pendengar setia Ruang Rindu, semua-semuanya yang tidak sebutkan namanya satu persatu, ucapannya selamat malam semuanya, selamat beristirahat.
1: Oke, baik. Selamat malam. Oke, terima kasih kembali Oma Seril dan selamat malam kembali. Selamat menikmati Ruang Rindu Pro 1 RRI ND Oma. Oke, di belakang Oma Seril kami masih menanti Anda ya di line telepon 0821 4451 1957. Dan saat ini sudah ada yang tersambung, kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ibu Ratna di Manado.
1: Ibu Ratna.
4: Pendatang baru.
1: Oh, pendatang baru, Ibu Ratna di Manado ya. Salam kenal Ibu Ratna. Selamat malam,
4: iya,
1: ini sudah
4: kenal juga.
1: Iya. Wah, terima kasih banyak ini sudah sampai ke ND nih Bu Ratna ya.
4: Iya.
1: Iya. Oke, Bu Ratna mau lagu apa malam hari ini? Ini kami menyiapkan lagu pop Indonesia era tahun 2000 hingga tahun 2010-an nih Bu Ratna.
4: Bisa penyiar baca.
1: Ini ya, ada beberapa lagu yang sudah disiapkan, tapi kalau mau pilih sendiri boleh loh Bu Ratna.
4: Oh, pilih sendiri boleh.
1: Boleh. Ini kalau yang kami siapkan nih antara lain.
4: Dari Meriam Belina boleh?
1: Meriam Belina itu tahun berapa ya? Untuk
4: Di Ujung Malam.
1: Sebentar, ini lagunya tahun 2000-an ya? Bu Ratna ya. Tahun 2000-an sampai tahun 2010-an.
4: Mau denger di list.
1: Oke, yang sudah di list ya. Yang sudah disiapkan nih ada Once Michael ini yang judulnya Dialova. Kemudian ada Manusia Bodoh dari Ada Band. Kemudian ada dari Ari Lasso judulnya Hampa. Dan ada Kekasih Bayangan dari Cakrakan. Dan ada Selamanya Cinta
4: itu
1: dari
4: Jo.
1: Ini ya.
4: Kekasih Bayangan dari
1: Oke. Okay. Kekasih apa, Bayangan dari Cakrakan ya.
4: Iya.
1: Cakrakan. Oke. Okay. Baik, Bu Ratna. Ibu Ratna ya dari
4: salam.
1: Salam-salamnya sekarang.
4: Iya, salam buat salam kenal juga dari penyiar. Ini Bung siapa sih?
1: Saya dengan Dito.
4: Oh, Bung Dido, salam
1: Dito,
4: kenal
1: Dito,
4: dengan
1: ya?
4: Ibu Ratna. Salam kenal dengan Ibu Ratna, salam sehat selalu dan sukses diberkati Tuhan.
1: Amin.
4: Bersama keluarga yang ada di rumah.
1: Amin, dan doa yang baik sebaliknya Amin. Untuk Bu Ratna ya.
4: Iya, sama-sama.
1: Oke.
4: Lanjut. Salam, soalnya kan baru gabung. Jadi salam pertama buat Bang Martel yang ada di NTT. Ada juga Bang Cliff di Nado, ada Tujudip juga di Nado. Ada juga Putra Tengah yang di Namlea mungkin atau di mana. Salam kenal dengan Ibu Ratna semua. Salam kompak, persahabatan dan yang lain-lain juga salam kenal karena masih baru, belum banyak teman.
1: Oke. Okay. Baik.
4: Doa dan harapan. Punya banyak teman juga dan sering gabung di sini.
1: Oke, okay, baik Ibu Ratna ya. Wah, ini. Oh ya, dengerin ya. RRI pakai apa ini Ibu Ratna ini? Dari mana tuh ya?
4: Digital.
1: Oh, RRI digital ya. Oke, okay, terima kasih banyak ini. Dan nanti ikuti juga sosial media kami nih Bu Ratna di @RRIND dan RRI Pro 1 ND ya Bu Ratna ya. Dan selalu ikuti program-program Pro 1 RRI ND nih Bu Ratna. Terima kasih banyak nih sudah selalu mengikuti kami
4: nih
1: Bu Ratna.
4: Terima kasih.
1: Oke.
4: Bung yang bertugas.
1: Iya, saya dengan Dito Bu Ratna.
4: Iya, dengan saya.
1: Iya, oke, oke. Yo, terima kasih banyak dan selamat menikmati Ruang Rindu malam hari ini. Oke, dan di belakang Ibu Ratna sudah ada yang tersambung melalui line telepon. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana ini?
5: Ma Viola di Makassar.
1: Dengan Viola di Makassar. Wah, bergabung kembali nih Kak Viola ya di Ruang Rindu malam hari ini. Oke.
5: Iya.
1: Lagunya apa nih Kak Viola?
5: Lagunya Merayu Tuhan Trisuaka.
1: Merayu Tuhan ya. Oke, disiapkan. Sembari disiapkan, salam-salam ya sekarang Kak Vio.
5: Oke, saya hanya buat semuanya aja yang lagi monitor, tanpa terkecuali. Selamat beristirahat semuanya sambil dengerin RRI.
1: Oke. Okay.
5: Buat announcernya terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kembali untuk Kak Vio ya, yang ada di Makassar ya, yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ini. Oke, satu nelpon lagi sebelum kita beranjak ke lagu ya. Saat ini sudah ada yang tersambung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kabare ape-ape we, Bung Maksi. Oke Bung, wah ini suaranya kok agak jauh ini Bung. Rodo aduh lagi suaranya. Iya, suaranya kok kecil. Coba sekarang ini. Ah, ini sudah lumayan ini Bung.
6: Sudah bagus ya.
1: Iya, sudah bagus. Oke. Bung Maksi, lagunya apa ini?
6: Lagu apa aja nih, saya baru buka radio nih.
1: Yang sudah disiapkan?
6: Lagu yang disiapkan lagu apa ya?
1: Yang disiapkan ini ada Dialova dari Once Michael. Kemudian ada Manusia Bodoh dari Ada Band. Kemudian ada Hampa dari Ari Lasso nih Bung, Bung Masi.
6: Dari Ari Lasso saja.
1: Oke, okay, Ari Lasso ya. Oke, okay. Untuk siapa nih lagunya Bung Maksi?
6: Untuk Mas Dito bersama rekan di Bali Kaca. Mbak Ima di Momere, Om Fatih di Bolwaru, Mas Leo Ria, Mas Heri di Buanawa, Lili di Dolo. Bung Oris sama Bung Opa de Lorde. Terima kasih Mas Dito, terima kasih, selamat malam dan selamat bertugas.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih kembali untuk Bung Maksi ya, yang dari Donang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Oke, mendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kami untuk mengajak Anda bergabung kembali ya, kami akan hadirkan lagu ya untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali nih, mungkin kita sambungkan terlebih dahulu ya, supaya kita bisa tersambung ya di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
7: Selamat malam kembali Bung Dito.
1: Selamat malam kembali
7: Memori Lewat Lagu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Wah, ini rindu yang sangat-sangat berat ini.
7: Bertahan.
1: Lama sekali tidak bertemu ini. Sepertinya mau bertemu gitu, tetapi tidak dengan waktu yang pas gitu ya, Teh Dinda ya.
7: Ternyata malam ini dapat.
1: Ya, malam gitu ini ya, dapat. Ini sebenarnya tadi udah mau masuk ini, cuma sudah terlanjur tersambung ya, sudah kita sapa dulu gitu ya.
7: Itulah kelebihannya Bung Dito.
1: Iya.
7: Mau kalau walaupun mau masuk lagu, ada pun masuk di sempat-sempatin.
1: Ya, sempat-sempitin dulu lah. Biar bisa disapa dulu begitu kan. Setelah ini baru kita nikmatin lagu sama-sama begitu ya.
7: Nah, Bung Dito sehat.
1: Alhamdulillah sehat Teh Dinda. Bagaimana dengan Teh Dinda ini dengan keluarga di Bogor? Sehat. Alhamdulillah. Senang
7: Nyonya
1: sekali.
7: Nyonya sehat.
1: Nyonya sehat, alhamdulillah sehat semua nih di sini. Semuanya dan sehat dan aman pastinya.
7: Aman ya, sehat dan aman dan bijaksana bukan? Atau
1: ya semuanya lah.
7: Wah. Dengan malam ini Bung Dito.
1: Ya. Dengan operator Aventino Fernandez.
7: Siapa?
1: Bung Aven, Bung Aven.
7: Aventino, selamat malam.
1: Bung Aven ya, Bung Aventino ya.
7: Bung Aven. Aventino Fernandez. Seperti ini Italiano gitu kan,
1: Italia. Iya. Oke Teh. Dan kami di sini pastinya selalu menunggu untuk pendengar semua yang ingin bergabung ini Teh Dinda ya.
7: Iya betul, sama pendengar juga selalu menunggu kapan bisa masuk, kapan bisa
1: iya.
7: Sama-sama kita saling nunggu gitu.
1: Betul sekali Teh Dinda. Oke. Lagunya nih Teh, pop Indonesia ya Teh ya, 2000 sampai 2010-an nih Teh.
7: Dari
1: tahun 2000 hingga tahun 2010-an nih.
7: 2000 sampai 2010.
1: Betul.
7: 2000 sampai 2010.
1: 2010-an ya, itu sampai 2019 bisa ya Teh ya?
7: Oh, bisa. Sampai 2019.
1: Betul, betul.
7: Kalau gitu iya. Oke, kalau gitu siapa ya? Anji boleh?
1: Boleh, sangat-sangat boleh.
7: Sangat boleh ya. Karena ini di ruang rindu jadi jerawat rindu aja lah.
1: Jerawat rindu ya. Waduh. Jerawat rindu nih. Wadid jerawatnya.
2: Coba.
1: Oke, sudah terposisikan di lagunya di Teh Dinda.
2: Terima kasih banyak. Ende gitu loh.
1: Iya.
2: Ada Ende. Okay. Walaupun dengan lagu apapun pasti ada langsung gitu ya.
1: Iya, pasti dong. Lagu apa saja semuanya pasti siap diputarkan ya. Selagi ada. Gitu Teh. Oke. Okay. Ya, salam-salamnya dulu Teh.
2: Bung Dito, Bung Alven juga ya, selalu sehat, pulang nanti hati-hati. Salamnya yang pertama untuk Om Pati, ada Om Ajaril, Kakak Olim juga ya. Ke ini, ke Bapak Marsi, ada Bung, ada Bang Servas ya. Bang Servas, ada juga Yeri. Bapak Tari Hudi, selamat malam. Dan dan Bapak Manda juga.
1: Oke.
2: Okay. Dan semuanya. Bung Marcel juga ya.
1: Marcel. Wah, ini semua pendengar disapa ya. Oke. Okay. Ini yang jarang semua, sudah jarang gabung nih, salah satunya ada Bu Wigati biasanya tuh ya. Nih coba disapa dulu nih. Siapa lagi ya? Saya juga lupa-lupa ingat nih. Lama sekali itu tidak terlihat ini ya. Semoga bergabung lah nanti ya.
2: Nah, berapa kali juga Teteh menyapa kok Ibu Wigati, tapi mungkin ada kesibukan kali.
1: Iya, nih semoga kalau mendengarkan bisa bergabung lah nanti ya.
2: Ada Bang Nasrun juga di Sulteng.
1: Bang Nasrun, kemudian Bung Andreas itu juga belum pernah. Bung Andre. Iya, nih kita sapa dulu kembali nih ya. Supaya bergabung kembali nih.
2: Yang lama-lama gak bergabung, mudah-mudahan bisa join lagi malam ini ya. Amin. Dan selalu sehat.
1: Iya gitu. Dan pastinya selalu baik kabarnya gitu Teh ya.
2: Ya, doa yang baik-baik untuk masing-masing kita ya gitu.
1: Oke. Amin.
2: Oke, dari Teteh cukup dulu sepertinya.
1: Siap Teh.
2: Thank you, selamat malam.
1: Oke, terima kasih kembali Teh Dinda. Dan selamat malam kembali, selamat menikmati Ruang Rindu Pro 1 RRI ND Teh Dinda ya. Dan untuk pendengar semua ya, yang belum bergabung nih, sudah lama tidak bergabung tapi menyimak saja, bisa bergabung ya. Kita akan menantikan Anda nih, untuk pendengar setia yang belum pernah bertemu kembali di udara ya. Tadi sudah disebutkan Teh Dinda juga nih, yang Teh Dinda ini juga salah satu pendengar yang selalu mendengarkan RRI ND gitu ya. Oke, dan sebelum kita menanti kembali ya, untuk pendengar yang ingin bergabung, kami pastinya akan menghadirkan lagu untuk Anda di dalam ruang dengar Anda ya. Dan untuk Anda, selamat menikmati Ruang Rindu di edisi hari ini. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan...

0: membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa

American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Masih di kawasan Jalan Duren nomor 101 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Dito Utama dan juga operator Aventino Fernandez ya, di malam hari ini pastinya di dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tadi sudah kami hadirkan ya 4 lagu untuk Anda di dalam ruang dengar Anda, pastinya yang menemani waktu malam Anda sembari ya untuk mengobati rasa rindu Anda untuk tahun era 2000-an hingga tahun 2010-an ya. Dan pastinya kami masih terus menanti Anda ya untuk yang ingin bergabung kembali melalui line telepon di 0821 4451 1957, dan di line telepon WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Dan di sini kami masih menanti Anda ya, mungkin ada satu telepon lagi yang ingin request lagu, kirim-kirim salam ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami ya. Kami dengan senang hati akan menanti Anda. Dan kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu untuk pendengar yang sudah tersambung melalui line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Cliff yang ada di Manado.
0: Dengan Chris, betul ya?
1: Cliff, Manado, Minahasa ini.
0: Oh, iya, dari Manado ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, tadi ada juga yang bergabung dari Manado ini, Bu Ratna tadi ya, kalau tidak salah.
1: Ratna, oh iya betul, Ratna, Manado.
0: Wah, salam kenal ini.
1: Iya, salam kenal juga dengan...
0: Siapa ini? Saya dengan Bung Dito, saya dengan Dito.
1: Dito.
0: Ya, dengan Dito ya. Satu kali aja.
1: Oke, sama ya, dengan orang Manado Binahasa, dengan Cliff, Cliff ya. Ini.
0: Cliff ya, Cliff gitu ya.
1: Cliff, betul sekali.
0: Iya, Cliff ya, jangan sampai salah sebut nanti jadi Chris nanti. Iya. Mohon maaf kalau ada salah sebut nih. Oke. Bung Cliff mau lagu apa nih malam hari ini nih? Baru pertama kali ke ND ini?
1: Baru kali ini
0: ya.
1: Sering nongol sih, tapi kayaknya susah banget sih nelpon karena memang padat kan.
0: Iya, karena padat sekali ya untuk bergabung ini. Oke, Bung Chris. Terima kasih banyak ini sudah bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND ini, Bung Chris.
1: Iya, betul. Sudah ada di daftar putar itu?
0: Sudah ada di daftar putarnya ini untuk lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Tapi kalau mau request sendiri boleh loh. Kalau mau request sendiri boleh, Bung Klis?
1: Oh, boleh request sendiri. Dia dari tahun 2000 berapa sampai ke berapa ya?
0: 2000 sampai tahun 2010-an lah. Sampai tahun 2019 bisa nih, Bung Klis?
1: Oh, bisa. Kalau begitu, Cinta Karena Cinta boleh dari Judika?
0: Cinta Karena Cinta ya?
1: Uh-uh.
0: Oke, sangat-sangat boleh dong, Bung Klis. Cinta Karena Cinta. Oke. Salam-salamnya, sembari kami siapkan ini.
1: Oke. Masalah ya. Kalau buat Dito dulu yang lagi siaran di Pro 1 NT. Maaf ya, ini kan lagi bindeng ini. Soalnya kayak ini kan, kayak ini kan cuaca yang enggak bersahabat kan. Jadi betul, kayak betul. Jadi mohon maaf suara
0: aman
1: kayak
0: aman saja, Bung Klis. Yang penting kita masih bisa bertemu lah di ruang dengar ini ya.
1: Iya, amin. Amin. Sama salam kenal dan salam sehat dan salam sukses selalu ya buat Bung Dito bersama keluarga.
0: Oke.
1: Please salam yang sudah lewat dari Manado, Ibu Ratna ya. Ibu Ratna, terus ada Tajudin juga yang ada di Minahasa Tondano sana. Lanjut siapa ya? Karena saya baru bergabung di Prosat ND, jadi semua pendengar setia ND. Sebenarnya banyak sih mau disalam, tapi biar ini salam kenal saja lu semua ya, begitu kan?
0: Oke, baik.
1: Semoga tetap kompak kita di udara dan tetap apa ya, pokoknya tetap bingkai RRI, jangan di mana-mana ya, di RRI aja, karena kan cuma di ujung jari kan.
0: Betul, sekarang sudah di ujung jari ya, tinggal di aplikasi RRI Digital. Iya, bisa mendengarkan di dalam satu genggaman. Betul sekali itu, Bung Klis ya.
1: Oke, kalau begitu Bung Dito, nanti kita ketemu lagi ya, kapan-kapan ya.
0: Oke, sampai bertemu lagi dan selalu pantau Pro 1 RRI ND ya. Dan nanti bisa bergabung juga di program-program kami lainnya ini. Oke, baik, terima kasih kembali selamat Bung Kli. Selamat malam dan selamat menikmati lagu Ruang Rindu ya yang kami hadirkan di malam hari ini. Oke, baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, dari Manggarai Raya sekitar ya, dan juga sampai Larantuka, serta juga dari seluruh Indonesia maupun dunia yang ada di streaming kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung ya bersama kami dan juga tetap masih bersama Pro 1 RRI ND di dalam ruang dengar Anda untuk semuanya saja. Dan untuk yang Anda sedang menjelang istirahat, selamat beristirahat untuk Anda semua, dan yang masih menikmati lagu yang kami hadirkan di malam hari ini, dan selamat menikmati ya untuk Anda semua, serta juga yang masih jalan perjalanan atau dalam berkegiatan, hati-hati di jalan, dan juga semoga malam hari ini Anda tetap bahagia dan selalu senang ya untuk Anda semua, dan pastinya selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, amin. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ini, kita akan beranjak ke lagu kembali ya, karena saat ini sudah di penghujung waktu untuk Ruang Rindu. Akan tetapi jangan khawatir pendengar, untuk pendengar yang tadi sudah request lagu ya, tetap kami putarkan setelah program acara Ruang Rindu ya, pastinya untuk Anda semua. Dan nanti lagu kami putarkan sembari kami hadirkan inspirasi malam atau informasi-informasi ringan untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar RRI, jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami di dalam satu genggaman Anda. Dan juga Anda juga bisa mendengarkan di streaming kami di rri.co.id, serta juga Anda bisa melihat ya atau menonton yang Anda dengar ini, yakni di sosial media kami di Facebook, Instagram, dan YouTube di @rrind dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang kudi mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu dia kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Selamat malam kembali pendengar setiap Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Dan kami di malam hari ini akan menghadirkan informasi ya, dan setelah ini. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung ya bersama kami tadi di dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kami kembali mengucapkan selamat malam untuk Anda semua ya di malam hari ini. Dan pastinya di sini kami masih menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan sembari kami menemani Anda di waktu menjelang istirahat Anda, kami akan menghadirkan informasi ringan ya untuk Anda semua. Dokter gigi Dr. Bartolomeus Hermopan membagikan sejumlah kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Hal tersebut juga disampaikan ya dalam program Indonesia Sehat di Pro 1 RRI ND pada Jumat lalu di 18 September 2026. Dengan menekankan pentingnya perawatan gigi sejak dini dan pemeriksaan secara berkala, bahwasannya dokter gigi ini menyarankan ya bahwa masyarakat itu rutin menyikat gigi, mengurangi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, serta memperbanyak makanan berserat seperti sayur dan buah. Dan ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menunda pemeriksaan ketika menemukan masalah pada gigi, karena gigi yang sudah berlubang tidak dapat kembali seperti semula tanpa perawatan. Dan menurutnya penggunaan benang gigi ini dapat membantu membersihkan sisa makanan ya dan plak di sela-sela gigi yang sulit dijangkau sikat gigi. Namun penggunaannya juga perlu dilakukan dengan cara yang tepat agar tidak melukai gusi ya, terutama bagi orang yang belum terbiasa menggunakan benang gigi. Dan dalam memilih pasta gigi, Bartolomeus ini juga menyebut bahwa kandungan floret ini menjadi salah satu hal yang penting yang perlu diperhatikan karena membantu mencegah gigi berlubang. Sementara untuk sikat gigi, masyarakat ini juga dianjurkan memilih bulu sikat yang lembut dan mampu menjangkau permukaan gigi, serta juga menggunakannya secara rutin 2 hingga 3 kali sehari. Dan ia juga mengingatkan ya bahwa masyarakat ini tidak menggunakan pasta gigi secara berlebihan dan menyebut takaran itu sekitar sebesar kacang itu sudah memadai ya untuk menyikat gigi. Dan khusus bagi anak-anak, orang tua juga diminta ya membangun kebiasaan menyikat gigi sebelum berangkat sekolah serta memperhatikan kondisi gigi susu yang mulai goyang sesuai kebutuhan perawatan. Bartolomeus juga menutup perbincangan dengan mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan gigi, rutin memeriksakan diri, membersihkan karang gigi, serta membatasi makanan manis dan kebiasaan ngemil. Dan informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar, setelah ini kami akan menghadirkan lagu ya untuk menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian

phrase umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak.

Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

0: Anda punya keluhan, ada persoalan di lingkungan Anda, atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: merasa terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resort ND, ya mungkin terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

dihempas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat

berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada orang yang di umur 20 tahun ke atas itu sudah sukses dengan bisnisnya. Ada orang yang baru merajut mimpinya. Ada yang baru menyelesaikan studinya. Atau bahkan sudah membangun keluarga kecil. Setiap orang start di titik yang berbeda dan finishnya juga berbeda. Jadi, kenapa harus memiliki rules yang sama? Jalan yang harus sama. Habit tiap orang beda. Cara pandangnya juga beda. Dan manusia itu juga beragam. Jadi, berhenti membandingkan si A dengan si B dan si B dengan si C, lalu si C dengan si A. Karena itu akan menjadi persoalan yang tidak pernah selesai. Just stop it. Let's respect to others. Hanya karena standar kebahagiaan atau suksesmu tinggi, bukan berarti orang lain harus tinggi juga. Ada kok orang yang mendapat sesuatu yang menurut orang lain biasa, tetapi dia merasa itu lebih dari cukup. Mungkin dia diberi kelebihan mudah bersyukur ketimbang kita. Belajar melihat kesalahan diri sendiri dan melihat kelebihan orang lain. Itu yang akan membuat kita tahu diri dan sadar diri. Kita akan belajar banyak hal, banyak pelajaran dari hal tersebut.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda semua lewat program siaran hari ini, Kamis 24 September 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100.5 FM. Akhir kata, penyiar Anda Dito Utama dan operator studio Aventino Fernandez serta juga kerabat kerja tim Florata Malam yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

siaran kami adalah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Jumat 25 September 2026. Dari Jalan Duren nomor 1 penyiaran Dalai Likara dan kerabat kerja Muara, pagi ini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRIND. Lorata Pagi Ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Inde. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI Inde 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Inde, kanal informasi dan inspirasi.

0: hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimus salihah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat-Nya dan hidayah-Nya, kita dapat berjumpa kembali melalui udara dalam siaran Mutiara Pagi Islam RRI ED. Untuk kedua kalinya, selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan ajaran beliau hingga ajal menjemput. Amin Allahumma amin. Pendengar yang dirahmati Allah, mari awali hari ini dengan bersyukur daripada mengeluh agar nikmat bertambah. Serta kita sambut pagi dengan hati yang lapang, walaupun mungkin kecemasan masih menyelimuti kita karena bencana alam berupa gempa yang baru saja menimpa kita. Insya Allah kita dihindarkan dari musibah-musibah lainnya. Amin. Dan Mutiara Pagi Islam hari ini berjudul Belajar Sabar dan Syukur dari Nabi. Pendengar Mutiara Pagi Islam yang dirahmati Allah, sabar dan syukur merupakan bentuk kesempurnaan iman dalam menjalani kehidupan di dunia. Karena dalam kehidupan dunia, seseorang tidak akan pernah terlepas dari kesengsaraan dan kenikmatan. Seseorang yang mendapat kesengsaraan, musibah, ujian, ataupun cobaan, baik yang tampak maupun tidak tampak, maka pertama kali yang harus ia hadirkan adalah sifat sabar. Sabar atas semua penderitaan, sabar atas semua ujian dan kesengsaraan. Setelah bersabar, maka sesudah itu hendaknya ia bersyukur kepada Allah. Bersyukur bahwa di antara satu musibah, di antara satu atau dua musibah yang Allah hadirkan, masih ada nikmat lain yang Allah hadirkan juga untuk kita, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Karena nikmat Allah itu sangat banyak dan luas. Sebaliknya, mereka yang mendapatkan kenikmatan, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, tentunya yang harus dihadirkan pertama kali adalah rasa syukur. Syukur atas semua kenikmatan yang sudah Allah berikan kepadanya. Kemudian setelah itu hendaknya ia terus bersabar untuk tidak menggunakan kenikmatan tersebut untuk bermaksiat kepada Allah sang pemberi kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabatahu syarra'u syakara fa kana khairan lah wa in asabathu dara'u sabara fa kana khairan lah. Sungguh perkara orang mukmin itu mengagungkan semua perihalnya baik dan hal itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan ia bersyukur dan hal itu baik baginya. Jika tertimpa musibah, ia bersabar dan hal itu baik baginya. Hadis tadi menunjukkan betapa mengagungkannya menjadi seorang mukmin, di mana ia mampu bersabar dan bersyukur dalam kondisi apapun, yaitu jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Dan jika mendapat musibah, dia bersabar. Untuk itu, sabar dan syukur merupakan sifat yang mulia dan tidak bisa dipisahkan. Ibarat mata uang yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan. Pendengar siaran Mutiara Pagi Islam rahimani wa rahimakumullah. Mari sejenak kita mencoba meneladani dua sosok hamba Allah yang soleh dalam perkara sabar dan syukur. Yang pertama adalah belajar sabar dari Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Beliau mengalami cobaan dan kemalangan yang bertubi-tubi. Nabi Ayub alaihi salam menghadapi beratnya cobaan hidup di mana anak-anaknya meninggal dunia. Kekayaannya diambil kembali oleh Allah menyebabkannya menjadi miskin. Tubuhnya yang digerogoti penyakit dan hidup yang dijauhi masyarakat karena tidak tahan berdekatan dengannya yang syarat dengan penyakit. Meskipun demikian, Nabi Ayub sangat bersabar dan tetap bersyukur. Nabi Ayub bersyukur atas nikmat karena masih bisa menyembah Allah. Masih bisa bermunajat kepada Allah. Tidak ada keluhan yang terlontar. Tidak ada buruk sangka yang terlintas di benaknya. Yang ada hanyalah kesabaran dan prasangka yang baik kepada Allah. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi menjelaskan dalam tulisan yang berjudul Kisatu Nabiillah Ayub, beliau menceritakan. Pada mulanya Nabi Ayub adalah seorang lelaki yang memiliki banyak harta, berupa tanah yang luas, hewan ternak dan kambing di belahan bumi yang bernama Batsniyah di daerah Haurun yang terletak di negeri Syam. Semua lahan yang luas itu adalah miliknya. Lalu Allah menguji dirinya dengan kehilangan semua harta tersebut. Ia diuji dengan berbagai macam ujian yang menimpa tubuhnya. Selain hati dan lisannya, tidak ada sejengkal pun dari bagian tubuhnya kecuali tertimpa penyakit. Ia lalu berzikir dengan kedua indera yang masih sehat tersebut. Bertasbih kepada Allah siang dan malam, pagi dan sore. Akibat penyakit yang dideritanya, seluruh temannya merasa jijik terhadapnya. Sahabat karibnya menjauh darinya. Bahkan ia pun diasingkan di sebuah tempat pembuangan sampah di luar kota tempat tinggalnya. Dan tidak ada yang menemaninya kecuali istrinya yang selalu menjaga hak-hak dan membalas budi baik yang pernah dilakukan terhadap dirinya, serta adanya dorongan rasa belas kasihan kepadanya. Hingga pada akhirnya Allah menyembuhkannya dan menilai Nabi Ayub alaihissalam telah lulus dalam menghadapi ujian berat tersebut. Kemudian Allah memberinya gelar sebaik-baik hamba yang amat taat kepada Rabbinya. Dalam Al-Quran Surat Sad ayat 44 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Rabb-nya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang kedua adalah belajar sabar dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Berbeda nasib dengan Nabi Ayub alaihissalam yang ditimpa musibah, Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan karunia kenikmatan yang begitu besar melebihi hamba-hamba selainnya. Kenikmatan tersebut berupa kerajaan yang menjulang tinggi, pasukan dari bangsa manusia, binatang, serta kalangan jin, juga kemampuan untuk berkomunikasi dengan mereka semua, dan bahkan mampu memerintahkan angin untuk berhembus kemanapun ia inginkan. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an jilid 15 menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa di hadapan singgasana Nabi Sulaiman terdapat 600 kursi. Para pembesar dari kalangan manusia duduk di dekat beliau. Kemudian di deretan berikutnya para pembesar dari kalangan jin. Sekawanan burung juga diperintah untuk menaungi mereka dan angin-angin diperintahkan untuk mengangkat mereka. Sedangkan tentang megahnya istana Nabi Sulaiman, Al-Hafiz Abu Nu'aim menyebutkan riwayat dari Wahab bin Munabih bahwa istana beliau tersusun dari 1000 lantai. Lantai paling atas terbuat dari kaca dan lantai paling bawah terbuat dari besi. Dari riwayat-riwayat ini terlihat bahwa Nabi Sulaiman memiliki harta kekayaan yang sangat banyak. Namun semua kenikmatan tersebut disadari oleh Nabi Sulaiman sebagai ujian, yaitu agar ia menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah atas segala nikmat tersebut dan pandai bersabar untuk tidak menggunakannya dalam kemaksiatan. Dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 40 disebutkan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku pandai bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Pendengar yang dirahmati Allah, oleh karena itu Nabi Sulaiman alaihissalam mampu bersabar dan kemudian menggunakan seluruh kenikmatan yang Allah karuniakan untuk pengabdian kepada Allah. Akhirnya beliau pun lulus menghadapi ujian kekayaan dan kekuasaan itu. Bahkan Allah memberinya gelar sebaik-baik hamba yang amat taat kepada Rabbnya. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Sad ayat 30. Wawahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya ia amat taat kepada Rabbnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dari kisah kedua nabi tersebut dapat kita simpulkan bahwa orang yang pandai bersabar dan pandai bersyukur merupakan kebaikan yang akan membuahkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Sehingga Allah pun memuji orang-orang yang senantiasa bersyukur dan bersabar sebagai dengan sebaik-baik hamba yang amat taat kepada Tuhannya. Sabar dan syukur tidak dapat dipisahkan. Di balik sabar ada rasa syukur, dan di balik syukur ada sabar. Siapa saja yang Allah uji dengan salah satu dari keduanya, apakah kenikmatan ataupun musibah, maka pastikan kita mampu melewati ujian tersebut. Karena Allah tidak akan membebani seorang, melainkan orang tersebut mampu untuk menjalaninya. Mari kita senantiasa belajar dari kehidupan Nabi Ayub dan Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai motivasi dalam mengarungi kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang senantiasa mampu bersabar dan bersyukur. Afwan minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

IND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Al-Battani kental dengan ilmu astronomi dan matematika. Ia adalah pencetus dari hitungan tahun matahari 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Ilmuwan yang biasa

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat.

Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini untuk Anda umat Katolik kami ajak Anda untuk kita bersama berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus melalui doa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Jumat 25 September 2026 dengan Dasari Berita. Aktivitas belajar mengajar di SD Impres Madam Bake, Kelurahan Dagaroro, Kabupaten Agekio tetap berjalan meski para siswa dan juga guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Cadangan pangan di Kabupaten Lembata masih dalam kondisi cukup aman di tengah dampak musim kemarau tahun 2026. Bersama saya Lelika Rakyat.

0: Pendengar, kita mulai berita pertama. Aktivitas belajar mengajar di SD Impres Madambake Kelurahan Dangaroro Kabupaten Dagekio tetap berjalan meski para siswa dan juga guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendidikan tetap berlangsung di tengah masa pemulihan pasca gempa. Ferry Soo selengkapnya melaporkan.
1: Aktivitas belajar mengajar di SDI Madambake, Kelurahan Nangaroro tetap berjalan meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendidikan tetap berlangsung di tengah masa pemulihan pasca gempa yang berdampak pada sarana pendidikan. Tenda-tenda darurat yang digunakan sebagai tempat belajar dibangun melalui semangat gotong royong masyarakat bersama pihak-pihak yang memberikan bantuan. Ketua Komite SDI Madambake, Peter Pukat, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah, lembaga organisasi serta masyarakat dan berbagai pihak yang telah menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan dengan memberikan bantuan kepada sekolah selama masa tanggap darurat pasca gempa. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu keberlangsungan proses belajar mengajar, terutama penyediaan tenda darurat sebagai ruang belajar sementara bagi siswa dan guru. Peter Pukat yang biasa disapa Bung Pedro mengatakan kehadiran tenda menjadi solusi penting di tengah kondisi sekolah yang mengalami kerusakan berat. Dengan kondisi bangunan yang belum memungkinkan digunakan secara normal, tenda darurat menjadi tempat bagi guru dan siswa untuk tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran.
2: Mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang boleh berkenan menyapa dunia pendidikan sehingga kelas darurat ini dapat tetap datang. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak. Yang pertama alumni, para alumni SD Madambake, Abang Rusius Bogoda, Abang Faras Gatiso yang boleh membantu kami. Juga PNI Palemir Indonesia, Abang Rizkan Jobos sudah hadir. LSM Shop of Forest membantu kami. Juga anggota DKRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Kerat Singanura, Pak Paul Niwapike. Juga beberapa para pihak lain yang juga datang membantu, termasuk warga komite yang mengerjakan secara langsung kelas dari Rabin.
1: Di sisi lain, para guru tetap berupaya menjalankan tugas di tengah keterbatasan. Proses pembelajaran harus dilakukan di dalam tenda darurat dengan kondisi yang cukup panas, terutama pada saat siang hari. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan siswa, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk mempertahankan kegiatan belajar-mengajar selama masa pemulihan.
3: Pengalaman yang kami rasakan saat pembelajaran di kelas darurat ini, yang kami rasakan ini yang pertama itu adalah apa, suasananya sangat tidak nyaman karena baru jam 8 lewat ini kan sudah sepanas sekali karena mungkin ditutup pakai terpal, jadi tambah lagi dengan yang panas ini, jadi kami anak-anak dan bapak ibu guru juga kami merasa sangat terganggu.
1: Para guru juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan belajar-mengajar dapat kembali dilaksanakan walaupun di tengah keterbatasan.
4: Kami atas nama lembaga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah dengan tulus ikhlas membantu menolong kami dalam membangun lembaga pendidikan ini.

0: Kerusakan berat pada sejumlah bagian bangunan membuat SDI Madam Bake masih butuhkan dukungan, baik untuk sarana pembelajaran, pemulihan fasilitas sekolah, maupun kondisi psikologis anak pasca gempa. Komite berharap perhatian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut hingga kondisi sekolah maupun para siswa kembali aman dan kegiatan belajar-mengajar dapat berlangsung di ruang kelas yang layak. RRI NDV Riso melaporkan.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Cadangan pangan di Kabupaten Lembata masih dalam kondisi cukup aman di tengah dampak musim kemarau tahun 2026. Laporan ini disampaikan Ricardo Skota.
2: PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Ade Hasan Yusuf mengatakan, kekeringan mulai dirasakan hampir di seluruh wilayah Lembata. Sejumlah tanaman mulai layu dan menggugurkan daun akibat berkurangnya ketersediaan air selama musim kemarau. Meski demikian, kondisi tersebut belum memengaruhi ketersediaan cadangan pangan daerah secara signifikan. Ade menyebut, berdasarkan laporan terakhir, cadangan pangan Lembata masih cukup aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3: Kekeringan itu kan otomatis mengurangi pasokan persediaan pangan. Sehingga kemudian kami sekarang sudah bekerjasama dengan BPBD, sudah mengambil langkah-langkah antisipatif, bisa mengatasi kekurangan pangan akibat dampak kekeringan ini. Tapi untuk saat sekarang, untuk cadangan pangan kami, hasil laporan terakhir masih cukup aman.
2: Untuk mengantisipasi kemungkinan berkurangnya pasokan pangan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Bulog dan BPBD. Bantuan pangan juga disiapkan apabila sewaktu-waktu terjadi kebutuhan di wilayah yang terdampak kekeringan maupun erupsi Ilelewotolog. Pemerintah juga menyiapkan benih jagung, padi, dan sejumlah tanaman lainnya untuk mendukung petani menghadapi musim tanam Oktober hingga Maret. Pemerintah daerah terus memantau kondisi pertanian dan ketersediaan pangan sambil menyiapkan langkah antisipatif menghadapi kemungkinan perubahan pola musim. Upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus memberi ruang bagi petani menyesuaikan kegiatan pertanian dengan kondisi cuaca. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Layani pasien di tenda darurat UPTD Puskesmas Anam Kabupaten Manggarai NTT masih membutuhkan kain penutup dan juga alas lantai di ruang bersalin. Selengkapnya Mario Alberto, kontributor RRI ND melaporkan.
5: UPTD Puskesmas Anam di Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat. Meski gedung utama mengalami kerusakan ringan dan belum direkomendasikan untuk aktivitas medis demi alasan keselamatan, pelayanan kini dialihkan ke tenda darurat bantuan BNPB di halaman Puskesmas. Kondisi tersebut membuat Puskesmas Anam masih membutuhkan sejumlah dukungan fasilitas, terutama kain penutup untuk ruang persalinan. Fasilitas tersebut dibutuhkan untuk melindungi pasien dari kondisi udara dingin selama menjalani proses persalinan. Selain kain penutup, Puskesmas juga membutuhkan alas berupa karpet khususnya di ruang persalinan untuk menjaga kebersihan dan mengurangi paparan debu selama pelayanan berlangsung. Kepala UPTD Puskesmas Anam Ferdinandus Suwardi Jelalu mengatakan seluruh layanan pengobatan saat ini dilakukan di dalam tenda termasuk pelayanan dokter umum yang tersedia setiap hari Selasa dan Kamis.
6: Hari ini khususnya di Manggarai di Puskesmas Anam pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu berdampak sekali ya. Di mana sekarang di Puskesmas Anam berdasarkan rekomendasi dari PUPR kemarin itu gedung kita tingkat kerusakannya itu ringan, tetapi tidak diizinkan atau tidak direkomendasikan untuk memberi pelayanan kesehatan di dalam ruangan, kecuali untuk menyimpan beberapa dokumen penting yang harus dijaga baik-baik seperti itu. Terus untuk pelayanan kami itu pelayanan di tenda ini ya, kunjungan itu untuk sekarang itu banyak sekali ya, itu dampak dari gempa.
5: Pelayanan tersebut didukung 75 tenaga kesehatan dengan 13 diantaranya disiagakan di desa-desa untuk menjalankan program integrasi layanan primer atau ILP berbasis siklus hidup. Pelayanan tersebut mencakup seluruh kelompok usia mulai dari ibu hamil hingga lanjut usia. Sementara terkait dengan ketersediaan obat-obatan, ia memastikan stok obat rutin maupun obat tambahan untuk penanganan dampak gempa yang didukung Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai hingga kini masih terpenuhi sehingga tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap gedung utama Puskesmas segera direnovasi agar pelayanan kesehatan dapat kembali dilakukan di dalam ruangan. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
1: Pendengar, sebanyak 5

0: Ribu kendaraan di Kabupaten Ende masih dibidik membayar pajak melalui program tax amnesty hingga Oktober 2026. Su Imam selengkapnya melaporkan.
1: Kepala UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ende melalui Kesubag Tata Usaha Vincentius Ferdinand Sare mengatakan program tax amnesty kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Timur memberikan sejumlah keringanan kepada masyarakat hingga Oktober. Kebijakan tersebut berlaku sejak 1 September hingga 31 Oktober 2026 untuk mendorong kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2: Sesuai Peraturan Gubernur 54 tahun 2026, yaitu ada kebijakan tax amnesty. Ada 5 poin penting dari tax amnesty. Yang pertama itu bebas denda pajak kendaraan bermotor 100%. Jadi kendaraan-kendaraan yang sudah mati pajak, dia punya dendanya itu dihapus 100%. Berikut, wilayah Manggarai Barat sampai dengan Sika, itu kendaraan-kendaraan yang menunggak pajak berapa tahun sudah mati, itu dia hanya bayar mendapat potongan 75%. Dari tunggakan pajaknya itu 70% itu dihapus. Sedangkan untuk yang di luar dari 7 kabupaten ini, dia 50%. Flores Timur, Lembata, dan wilayah Timur, lalu Sumba, Alor, Saburoto, itu dapat potongan 50%.
1: Program tax amnesty juga memberikan insentif kepada pemilik kendaraan yang membayar pajak sebelum masa jatuh tempo pembayaran. Untuk kendaraan roda 4, pembayaran lebih awal mendapatkan potongan pajak sekitar 10% sesuai ketentuan program. Pemilik sepeda motor memperoleh potongan berbeda berdasarkan waktu pembayaran sebelum jatuh tempo pajak kendaraan bermotor masing-masing. Pembayaran 3 bulan lebih awal mendapat potongan 20%, 2 bulan 15%, sedangkan sebulan memperoleh potongan 10%. Lanjut Vincentius menuturkan, di Kabupaten Ende, animo masyarakat memanfaatkan program tersebut belum menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan target yang ditetapkan pemerintah. Setiap hari, kendaraan yang melakukan pembayaran pajak rata-rata masih berada pada kisaran 50 hingga 70 unit. Jumlah pembayaran harian tersebut belum mencapai 100 kendaraan, sehingga diperlukan upaya tambahan mengejar target. Ditambahkan, Kabupaten Ende ditargetkan mencapai 20 ribu kendaraan yang membayar pajak hingga program tersebut berakhir 31 Oktober. Namun, secara keseluruhan, jumlah kendaraan di Kabupaten Ende memiliki sekitar 61 ribu unit kendaraan, sementara realisasi pembayaran hingga 21 September 2026 baru mencapai 15 ribu kendaraan. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 5 ribu kendaraan yang perlu melakukan pembayaran untuk memenuhi target hingga Oktober.

0: Pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ende mencatat sebanyak 11.407 rumah terdampak gempa telah masuk dalam laporan kerusakan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.030 rumah telah menjalani verifikasi lapangan pada gelombang pertama. Selengkapnya, Olive Witin melaporkan.
1: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Silmeta, mengatakan proses verifikasi lapangan telah rampung 100%. Sementara itu, penentuan kualifikasi tingkat kerusakan rumah, baik rusak berat, sedang maupun ringan, telah mencapai sekitar 90%. Menurut Sil, BPBD Ende juga telah menyurati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyamakan data administrasi kependudukan dengan hasil pendataan rumah terdampak. Langkah tersebut menjadi bagian penting sebelum data ditetapkan sebagai daftar penerima bantuan berdasarkan nama dan alamat atau by name by address. Silmeta menjelaskan setelah penyelarasan data, BPBD Ende akan melaksanakan uji publik untuk membuka masa sanggah selama 3 hari bagi masyarakat. Data final selanjutnya akan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Ende sebagai dasar pelaksanaan pembangunan hunian sementara atau huntara oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2: Dari pengambilan verifikasi validasi lapangan sudah 100%, kemudian untuk kompilasinya yang menentukan klasifikasi apakah rumah itu masuk rusak berat, sedang dan ringan sudah di angka 91%. Kami berharap siang atau sore hari bisa 100%. Surat ke Dispenduk untuk dipadankan datanya adminduknya sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan beberapa jam ke depan bisa diselesaikan. Setelah itu kami lakukan rencana uji publik. Kan kita beri waktu masa sanggahnya selama 3 hari.
1: Silmeta menegaskan ketetapan data menjadi kunci agar bantuan pembangunan hunian sementara tepat sasaran. Selama masa transisi darurat menuju pemulihan, BPBD Ende telah memperkuat penanganan sejumlah kebutuhan yang belum terselesaikan pada masa tanggap darurat. Selain pemutakhiran data perumahan, BPBD juga menyiapkan fasilitas kesehatan dan pendidikan darurat bagi masyarakat terdampak. Untuk sektor pendidikan, fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan berat menjadi prioritas penanganan. Dukungan dari penanggulangan bencana tidak terduga yang disalurkan kepada pemerintah Kabupaten Ende juga diarahkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan darurat. RRI Ende, Olive Witin melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ende mendapat tambahan transfer ke daerah TKD sebesar 3,5 miliar setelah meraih 2 penghargaan Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri Kemendagri di Jakarta. Yesenia Bella melaporkan.
3: Tambahan anggaran tersebut menjadi bagian dari apresiasi atas capaian Pemkab Ende dalam pelayanan pendidikan serta kebersihan dan pengelolaan sampah. 2 penghargaan yang diraih yakni juara 1 kategori pelayanan pendidikan serta juara 2 kategori kebersihan dan pengelolaan sampah dan Indonesia Asri. Dana tambahan TKD tersebut akan diarahkan untuk memperkuat layanan pendidikan sekaligus mendukung program kebersihan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Ende. Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda mengatakan penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk mempertahankan capaian. Menurutnya, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam menjaga kebersihan kota hingga seluruh wilayah Kabupaten Ende. Ia berharap masyarakat memahami bahwa penghargaan tersebut sekaligus menjadi dorongan untuk mempertahankan kebersihan yang telah diapresiasi pemerintah pusat.
4: Kebersihan di Kota Ende ini ada tantangan, karena kita justru ya menjadi tugas berat kita untuk bagaimana tetap menjaga kebersihan kota kita dan kebersihan seluruh kabupaten kita. Nah, itu yang saya berharap masyarakat paham ya.
3: Salah satu persoalan yang masih dihadapi Pemkab Ende adalah pengelolaan sampah setelah tempat pembuangan akhir TPA Rate di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, ditutup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 15 April 2025. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mempercepat penyiapan fasilitas pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. Bupati Yosef mengatakan, Pemkab Ende saat ini memproses sertifikasi lahan untuk pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu TPST di Beramari. Pemerintah daerah berharap proses tersebut segera rampung agar pembangunan dan pengoperasian TPST dapat dilanjutkan. Selain itu, Pemkab Ende telah menyiapkan sejumlah kegiatan yang akan dibiayai dari tambahan TKD, antara lain pengadaan peralatan kebersihan pantai, penambahan armada pengangkut sampah, serta memperbanyak tempat penampungan sampah di fasilitas umum dan kawasan pantai. RRI Ende, Yesenia Bella melapor.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: SD Katolik Santo Antonius ND 2 memindahkan siswa kelas rendah ke ruang belajar di lantai bawah sebagai langkah antisipasi terhadap gempa susulan. Keputusan ini diambil setelah pihak sekolah berdiskusi dengan orang tua untuk memastikan keamanan dan juga kenyamanan siswa selama mengikuti pembelajaran. Riana Bara melaporkan.
6: Kepala SD Katolik Santo Antonius ND 2, Valentina, mengatakan siswa kelas 2A dan 2B sebelumnya sempat kembali belajar di lantai atas. Namun, gempa yang terjadi pada Senin dan Selasa tanggal 21 dan 22 September 2026 saat jam sekolah membuat pihak sekolah bersama orang tua kembali mempertimbangkan penggunaan ruangan tersebut. Hasil perundingan menyepakati siswa yang masih berusia 7 hingga 8 tahun ditempatkan di ruang kosong lantai bawah. Langkah ini dilakukan agar kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung dalam kelas dengan memperhatikan keamanan siswa.
7: Kami untuk kelas rendah kelas 2AB masih tapi kami pakai ruangan di lantai bawah. Kalau lantai atas kemari kita coba di hari Senin dan Selasa, gempa juga hari sama Senin dan Selasa. Tapi akhirnya orang tua dengan guru kami berunding bersama, anak-anak yang masih umurnya 7-8 tahun kami masih pakai ruang kosong di lantai bawah. Jadi untuk di halaman hanya mungkin pada saat gempa kita titik kumpul panggil di halaman.
6: Valentina menjelaskan, seluruh siswa saat ini tetap mengikuti pembelajaran dalam ruang kelas dan tidak ditempatkan secara permanen di halaman sekolah. Halaman hanya digunakan sebagai titik kumpul apabila terjadi gempa atau situasi yang mengharuskan siswa melakukan evakuasi. Pihak sekolah terus menyesuaikan penggunaan ruang belajar dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan kebutuhan siswa. Koordinasi dengan orang tua juga tetap dilakukan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik di tengah kekhawatiran terhadap gempa susulan. Pihak sekolah berharap kondisi segera kembali aman sehingga seluruh siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang dan nyaman. Keselamatan anak-anak tetap menjadi prioritas utama selama aktivitas belajar mengajar berlangsung. RRI ND, Riana Para melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur, Freddy Koenudo, mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM di sektor perhubungan, baik transportasi darat, laut maupun udara. Peningkatan kompetensi dinilai penting untuk memastikan pengelolaan transportasi berjalan sesuai standar dan mengutamakan keselamatan masyarakat. Nikolaus Makumeli melaporkan.
8: Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur, Freddy Koenunu, mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM di sektor perhubungan, baik transportasi darat, laut maupun udara. Peningkatan kompetensi dinilai penting untuk memastikan pengelolaan transportasi berjalan sesuai standar dan mengutamakan keselamatan masyarakat. Freddy mengatakan pengelolaan transportasi pada setiap moda membutuhkan kompetensi khusus yang harus terus diperbaharui. Menurutnya, pengetahuan dan keterampilan insan perhubungan perlu diperbaharui secara berkala agar mampu mengikuti perkembangan dan tuntutan pelayanan transportasi. Yang menjelaskan peningkatan kapasitas SDM tidak hanya berkaitan dengan kualitas pelayanan, tetapi juga berhubungan langsung dengan keselamatan masyarakat yang menggunakan jasa angkutan. Transportasi memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan perekonomian antar daerah. Karena itu, insan perhubungan dituntut memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kompetensi tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam menciptakan layanan transportasi yang aman dan berkeselamatan.
9: Ya, yang perlu ditingkatkan, diperjuangkan yang pertama ini adalah sistem. Nah, berbicara tentang sistem kita tidak lepas daripada ketersediaan sumber daya manusia. Jadi peningkatan kompetensi sumber daya manusia khususnya pengelola transportasi baik darat maupun laut yang menjadi aset perbantuan dengan udara, ini juga kita harus tingkatkan standar kompetensi daripada masing-masing pejabat fungsional yang ada. Karena mengelola transportasi darat ini memiliki keahlian khusus dan harus memiliki kompetensi yang harus diupdate setiap tahunnya.
8: Freddy berharap peningkatan kapasitas SDM terus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan sektor perhubungan di Nusa Tenggara Timur. Dengan SDM yang kompeten, pelayanan transportasi darat, laut, dan udara diharapkan semakin mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat dan penumpang. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
5: Florata pagi ini.
0: Pendengar RRI, kita beralih ke berita lainnya. Gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 berdampak pada kawasan Danau Kelimutu. Pasca gempa, retakan baru ditemukan di bibir Kawah 2 atau Tiwu Koofai Nuamuri dengan panjang diperkirakan mencapai 20 hingga 30 meter. Rovinus Wula selengkapnya melaporkan.
10: Retakan tersebut berada di sekitar pagar pembatas kawah dan menjadi perhatian karena Kelimutu merupakan kawasan gunung api aktif. Selain retakan, Tiwu Koofai Nuamuri juga mengalami perubahan warna air menjadi putih susu. Kondisi tersebut mendorong Balai Taman Nasional Kelimutu melakukan penyesuaian waktu kunjungan wisatawan. Kawasan Kelimutu kini hanya dibuka mulai pukul 7 hingga 12 waktu Indonesia Tengah untuk mengurangi resiko keselamatan bagi pengunjung. Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu Heru Rudi Harto mengatakan kebijakan tersebut ditetapkan setelah pembahasan bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, pemerintah daerah, kepolisian, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende. Menurutnya, sebelum gempa, wisatawan masih diperbolehkan memasuki kawasan sejak dini hari untuk menyaksikan matahari terbit. Ia menjelaskan hasil pembahasan lintas instansi menetapkan kunjungan hanya berlangsung mulai pukul 7 hingga 12 waktu Indonesia Tengah.
11: Karena ada retakan-retakan baru di bibir kawah, dampak dari gempa tersebut. Untuk keselamatan pengunjung, kami hanya membuka setelah terang ya. Kalau tempohari kan para pengunjung bisa melihat sunrise ya. Tapi kan kalau mau melihat sunrise kan berarti kita harus masuk di kegelapan. Nah itu berdasarkan hasil diskusi dengan stakeholder terkait ya, dengan PVMBG, dengan pemda, pemerintah kecamatan, dengan kepolisian, dengan BPBD juga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Akhirnya kami hanya mulai membuka setelah jam 7. Jadi jam 7 kita mulai buka dan kunjungan hanya berlangsung sampai jam 12 siang untuk masih dalam rangka keselamatan pengunjung ya, untuk mengutamakan keselamatan pengunjung.
10: Selain membatasi jam kunjungan, Balai Taman Nasional Kelimutu menutup sementara akses menuju kawah Tiwu Atapolo dan Tiwu Koofai Nuamuri. Wisatawan dilarang mendekati bibir kedua kawah tersebut sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bahaya akibat retakan dan longsoran. Sementara itu, kawasan puncak Danau Kelimutu masih dapat dikunjungi wisatawan. Pengunjung tetap diminta mengikuti arahan petugas di lapangan serta mematuhi batas waktu dan area yang telah ditetapkan. Heru mengatakan kondisi pembatasan di sekitar kedua kawah perlu mendapat perhatian karena Kelimutu merupakan bagian dari kawasan gunung api aktif. Aktivitas vulkanik berlangsung terus-menerus sementara pelapukan batuan akibat cuaca dapat meningkatkan potensi terjadinya longsoran. RRI Endero Finisvula melapor.
0: Siswa SD Katolik Santo Antonius ND 2 mendapat pendampingan psikososial untuk membantu mengurangi rasa takut dan juga cemas akibat gempa bumi. Melalui kegiatan trauma healing, suster mengajak anak-anak mengikuti berbagai permainan, latihan konsentrasi hingga aktivitas relaksasi. Rahma Suci melaporkan.
12: Koordinator JPIC SSPS Flores bagian Timur, Suster Wihelmina Kato mengatakan pendampingan ini bertujuan membantu anak-anak kembali merasa aman dan nyaman setelah mengalami gempa. Menurutnya anak-anak membutuhkan perhatian khusus karena belum sepenuhnya mampu memahami dan mengelola pengalaman traumatis yang mereka alami. Kegiatan trauma healing diawali dengan latihan untuk mengurangi kecemasan, kemudian dilanjutkan dengan permainan yang melatih konsentrasi dan daya ingat. Anak-anak juga diajak menari dan mengikuti permainan kelompok agar mereka bisa lebih rileks dan perlahan mengurangi rasa takut terhadap gempa susulan.
13: Mereka kenapa kita menari dan sebagainya, dengan maksudnya untuk kita rileksasi. Rileksasi, yang tadi yang main itu rileksasi. Dengan maksud supaya perlahan-lahan tapi pasti mereka dibantu dan mereka bisa mengalami kembali perasaan normal yang sebelumnya mereka miliki.
12: Pendampingan tersebut mendapat sambutan dari para siswa yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Salah seorang siswa kelas 3, Trivia, menyampaikan terima kasih kepada para suster dan donatur yang telah memberikan perhatian kepada sekolah mereka.
14: Terima kasih atas hari ini, karena ini daripada siswa yang datang ke sekolah kami, dan terima kasih juga untuk donatur yang telah memberikan sekolah kami, untuk bisa
12: melalui pendampingan ini, anak-anak diharapkan dapat kembali merasa tenang dan percaya diri saat mengikuti pembelajaran. Dukungan dari sekolah, orang tua, dan berbagai pihak juga diharapkan terus dapat berlanjut agar pemulihan psikologi siswa dapat berjalan secara bertahap. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar lima kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

0: di bagian ujung handuk? Garis ini bukan sekedar hiasan. Bagian tersebut dibuat dengan tenunan yang lebih rapat dan pola yang berbeda dari bagian handuk lainnya. Fungsi utamanya adalah memperkuat dan menstabilkan ujung handuk sehingga bagian tersebut tidak mudah melar, berubah bentuk atau terurai setelah sering dicuci dan digunakan. Pola ini juga membantu memberikan batas antara bagian utama handuk yang berbulu dengan bagian ujungnya. Jadi, garis pada handuk atau Dobby Border bukan hanya untuk mempercantik tampilan, tetapi juga membantu menjaga kerapian, bentuk, dan ketahanan handuk.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Nah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Inilah berbagai informasi peristiwa penting hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Pendengar RRI di mana pun Anda berada, selamat pagi. Salam semangat untuk Anda yang masih terus dan sudah setia mendengarkan program 1 RRI ND. Langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND, saya Lili Kara dan juga rekan saya Dev Rivaldi sebagai operator studio hadir menemani Anda untuk pagi ini sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Banyak sekali informasi-informasi dan juga berita-berita penting yang sebagiannya sudah kami hadirkan dan masih akan terus kami hadirkan untuk Anda sampai di akhir kebersamaan kita nanti. Dan seperti biasa, kami akan sampaikan informasi peristiwa penting hari ini yang kami hadirkan dari laman Espos Dunia Pendengar. Kita mulai dari tahun 1810, 25 September 2026 ini diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung yang menandai peresmiannya pada 216 tahun silam. Pembangunan kota ini dipimpin langsung oleh Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Kota Bandung diresmikan sebagai ibu kota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan pada 25 September 1810. Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung dibangun sekitar pertengahan abad ke-17 dengan Tumenggung Wiragunangun sebagai bupati pertamanya. Dan pada tahun 1808, Jalan Raya Pos mulai dibangun dengan memperbaiki dan juga memperlebar jalan yang telah ada. Dan untuk kelancaran pembangunan jalan raya, Dedels yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada saat itu meminta Bupati Bandung dan juga Bupati Parakan Muncang untuk memindahkan ibu kota kabupaten masing-masing ke daerah Cikapundung dan juga Andawadak melalui surat tanggal 25 Mei 1808. Namun jauh sebelum surat tersebut diterbitkan, Bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung tanpa sepengetahuan Dedels pendengar. Tempat yang dipilih adalah sebuah lahan kosong di hutan yang terletak di tepi barat sungai Cikapundung, tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun. Lalu pendengar RRI, di tahun 1956, sistem kabel telepon transatlantik di bawah laut pertama atau TAT-1 mulai beroperasi. Sistem ini dipasang antara Carrera, Oban, Skotlandia dan juga Clarenville, Newfoundland, Kanada. Sistem ini mampu membawa 36 panggilan telepon simultan serta mendukung hingga 22 jalur telegraf. TAT-1 ini merupakan kolaborasi antara Departemen Teknik Kantor Pos Inggris, AT&T Bell Laboratories, dan Canadian Overseas Telecommunication Corporation pendengar. Desain reporter TAT-1 ini memberikan solusi dalam menempatkan kabel telepon 2,5 mil di bawah permukaan Atlantik Utara. Hadirnya TAT-1 ini menandai dimulainya era modern komunikasi global. TAT-1 beroperasi selama 22 tahun sebelum akhirnya pensiun pada tahun 1978. Lalu pendengar, di tahun 2008 tercatat terdapat misi penerbangan antariksa berawak ketiga dari program antariksa Tiongkok Shenzhou. Shenzhou 7 pendengar. Dan misi ini merupakan aktivitas di luar wahana antariksa Tiongkok pertama yang dilakukan oleh astronot Zai Zigang dan Liu Boming, sekaligus menandai dimulainya fase kedua proyek 921 pemerintah Tiongkok. Pesawat ruang angkasa dengan membawa 3 awak ini diluncurkan oleh roket Long March yang lepas landas dari pusat peluncuran satelit Jiuquan. Dan setelah menyelesaikan misinya, dalam 3 hari pesawat tersebut mendarat dengan selamat di Sisiwang, Benar di Mongolia pada 28 September 2008. Nah pendengar RRI, itulah peristiwa-peristiwa penting dan juga bersejarah dari tahun ke tahun sudah kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama program 1 RRI ND karena masih ada informasi lalu lintas dan cuaca, kemudian ada sesi wawancara yang akan kami hadirkan untuk Anda dan warta berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah serta program acara Halo RRI. Untuk edisi hari ini kami hadirkan untuk Anda 25 September 2026.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, mati lah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Apakah tidur setelah makan membuat gemuk? Tidak seperti mitos yang selama ini beredar. Tidur setelah makan belum tentu membuat gemuk. Tidur setelah makan bisa membuat gemuk apabila Anda kerap mengkonsumsi asupan tinggi kalori, tapi sering duduk dan rebahan, serta tidak pernah olahraga. Sebaliknya, jika Anda termasuk orang yang olahraga minimal seminggu 2 kali, kerap jalan kaki, dan disiplin menerapkan pola makan sehat, maka tidur setelah makan tidak membuat gemuk. Dilansir dari Scientific American, penyebab gemuk atau berat badan di atas normal utamanya dipengaruhi faktor gaya hidup tidak sehat. Di luar itu, ada faktor

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang baru saja tunin bersama kami di 100,5 MHz program 1 RRI ND. Langsung dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, saya Lely Kara dan juga ada rekan saya Dev Rivaldi sebagai operator studio. Dan saat ini kita sudah masuk ke sesi wawancara pendengar, di mana aktivitas gempa yang masih terjadi di wilayah Flores ini tentu menjadi perhatian, termasuk terhadap kawasan Taman Nasional Kelimutu. Selain kondisi kawasan danau, aspek keselamatan pengunjung ini juga menjadi pertimbangan penting begitu ya dalam pengelolaan destinasi wisata ini. Dan pagi ini kita akan mendapatkan informasi langsung mengenai kondisi terkini Danau Kelimutu, potensi yang perlu diwaspadai serta langkah yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Kelimutu dalam menjaga keamanan kawasan dan juga wisatawan. Kita sudah bersama pagi hari ini dengan Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu, Bapak Heru Rudiharto, SSP, SSIMP, pendengar. Pak Heru, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi para pendengar RRI semua.
0: Baik, Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI, memberikan informasi kepada pendengar kami di kesempatan pagi hari ini. Bapak mungkin bisa gambarkan di awal ini kondisi terkini Danau Kelimutu setelah gempa Flores dan juga gempa susulan yang masih terus terjadi ini, Bapak.
1: Baik, terima kasih. Jadi setelah gempa itu, kalau kondisi saat ini ya, danau normal ya, suhu air kawah normal juga. Jadi kalau kawah saat itu menurut laporan PVMBG suhunya sekitar 21 derajat, kemudian kawah 2 32 derajat, kemudian kawah 3 itu 24 derajat. Aktivitas vulkanik juga masih normal ya, kegempaan vulkanik juga normal. Memang pada saat gempa terjadi pada tanggal 15 Agustus itu sempat terjadi longsoran ya. Kemudian ada timbul retakan pada dinding kawah 1. Itu panjang retakan itu sekitar 100 meteran. Nah, menurut laporan PVMBG tidak terjadi peningkatan aktivitas vulkanis. Jadi memang masih normal sebenarnya kalau aktivitas vulkanis. Namun tetap perlu diingat ya bahwa wisata TNI Kelimutu ini adalah wisata yang berisiko, karena bagaimanapun Kelimutu ini adalah gunung api aktif. Jadi sebagai gunung api aktif, maka kegiatan wisata juga sangat dipengaruhi fenomena vulkanik dan fenomena geologi yang ada di situ. Artinya begini, wisatawan itu aman, boleh berkunjung, tetapi tentunya dengan sejumlah syarat dan catatan ya. Perlu kami sampaikan juga bahwa gempa juga menimbulkan kerusakan sarpras wisata di sana ya, di antaranya pintu gerbang, itu batu batanya lembari berjatuhan, kemudian kantor seksi juga mengalami kerusakan pada tiangnya, kemudian ada bangunan-bangunan genting-gentingnya pada berjatuhan. Derajat kerusakannya bermacam-macam ya. Saat ini kami sedang mengusulkan upaya perbaikannya. Mungkin itu.
0: Baik, Bapak. Jadi ini koordinasi terus berjalan begitu ya dengan PVMBG dan juga pemerintah setempat begitu, Bapak?
1: Oh iya, jadi kami berkoordinasi dengan

0: kurang lebih 100 meteran ya. Itu radiusnya dari bibir kawah antara 6 sampai 10 meter. Jadi karena itu sangat berpotensi bahaya sekali ya, sehingga kami tutup lokasi tersebut pada titik tersebut. Karena longsoran bisa terjadi sewaktu-waktu. Nah, ini potensi longsoran akan meningkat kalau terjadi hujan, karena celah-celah retakan dapat terisi air hujan. Nah, oleh karena itu pada musim hujan nanti perlu dilakukan asesmen lagi nih, potensi bahayanya. Kemudian potensi bahaya lain berupa peningkatan aktivitas vulkanik, di antaranya adalah timbunnya gas beracun, peningkatan kadar belerang, letusan dan lain-lain. Tapi risiko itu sejauh ini masih terpantau apa namanya normal gitu.
1: Oke, berarti ini berpatokan dengan laporan dari PVMBG bahwa statusnya ini masih normal begitu ya Pak Pak Heru ya. Dan langkah apa yang kemudian sudah dilakukan oleh pihak BTN Kelimutu ini untuk memastikan bahwa keamanan kawasan, begitu juga dengan pengunjung ketika melakukan kunjungan di tengah aktivitas gempa susulan yang masih terus terjadi sampai dengan saat ini Bapak?
0: Jadi pada saat gempa 15 Agustus itu karena terjadi apa namanya longsoran dan apa gempa-gempa susulan yang masih terus berlanjut, kami pada saat itu kemudian menutup kunjungan. Jadi kami tutup kunjungan, namun seiring waktu gempa-gempa susulan kan mulai mereda ya, dan kemudian ada desakan untuk membuka kunjungan. Karena bagaimanapun kan Kelimutu ini kan menjadi apa namanya, menjadi penghidupan banyak orang ya. Jadi ketika kemudian gempa susulan mulai mereda dan ada desakan untuk membuka kunjungan, kami pada tanggal 22 Agustus ya, kami bersama stakeholder terkait, BVMBG, kepolisian, dinas pariwisata, pemerintah setempat, dan para pelaku wisata, kemudian duduk untuk berdiskusi dan menganalisis risiko, kira-kira bagaimana jika kunjungan kita buka. Nah, namun tetap tentunya keselamatan masyarakat menjadi prioritas kami ya. Untuk itu, setelah berdiskusi, kami kemudian turun ke lokasi pada tanggal 24 Agustus untuk melakukan asesmen. Nah, dari hasil asesmen tersebut dinyatakan bahwa danau bisa dikunjungi dengan pembatasan. Nah, artinya kan setelah kami turun ke lapangan menilai situasi, akhirnya oh aman nih, tapi tentunya dengan pembatasan ya. Nah, pembatasan ini dari sisi waktu berkunjung dan titik atau areal yang boleh dikunjungi. Nah, untuk itu kemudian kami memasang rambu-rambu pada areal-areal berbahaya, di antaranya pada kawah satu yang biasanya apa namanya di Tiwatapulu, biasanya Babiu kan bisa naik tangga itu, kawah pertama itu. Nah, sekarang kami tutup itu karena di situ ada retakan besar sepanjang pagar, sepanjang 100 meter retakannya kira-kira ya. Nah, rambu-rambu kami pasang di situ, kemudian kami atur jam kunjungan, kemudian papan-papan larangan kita buat dan mengimbau pengunjung tetap pada jalur yang sudah dibuat, serta kami menempatkan petugas pada apa namanya titik-titik tertentu. Nah, setelah semua siap sesuai hasil rekomendasi, maka tanggal 25 Agustus danau kami buka kembali. Namun ya tentunya kondisi ini dinamis ya. Artinya kami bisa menutup kembali jika memang terjadi peningkatan potensi bahaya. Demikian Ibu.
1: Baik, Bapak. Jadi mungkin bisa disampaikan, kita flashback kembali begitu ya. Tanggal 15 Agustus ini kan kemarin gempa begitu ya. Gempa Flores terjadi. Apakah pada saat itu ada pengunjung yang datang mengunjungi Danau Kelimutu begitu Bapak?
0: Ya, pada saat itu memang karena hari Sabtu kalau nggak salah
1: Sabtu, ya. Sabtu akhir pekan ya, betul.
0: Iya, jadi pengunjung cukup banyak waktu itu. Nah, ketika gempa terjadi, pengunjung di atas panik, tapi kemudian oleh petugas kami arahkan pengunjung untuk turun dengan hati-hati, dan kemudian kami evakuasi menuju pintu keluar. Jadi memang ya memang ketika situasi terjadi seperti ini memang kuncinya adalah ketenangan, walaupun panik ya, tapi ya tetap harus ikuti arahan petugas, tetap turun tangganya pun pelan-pelan ya, artinya jangan terlalu berdesak-desakan. Nah, untungnya pengunjung patuh, jadi mereka turun dengan baik dan ya puji Tuhan ya, tidak tidak terjadi satu pengunjung pun yang terluka pada saat gempa. Demikian Bu.
1: Oke, harus patuh demi keselamatan bersama begitu ya Bapak ya. Iya Bu. Iya. Bapak, ini ditutup tanggal 15, kemudian 25 Agustus ini dibuka kembali dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang menjadi

0: apa ya, keputusan bersama begitu ya, setelah berdiskusi di tanggal 22 Agustus tadi seperti yang Bapak sampaikan. Nah, ini poin-poin apa saja yang harus diketahui terkait dengan waktu pembatasan, kemudian daerah-daerah mana saja, kawah-kawah mana saja yang tidak boleh didekati oleh pengunjung. Ini mungkin bisa diinformasikan lebih detail begitu Bapak.
1: Iya, jadi apa namanya, pertimbangan utama kami adalah keselamatan ya, keselamatan masyarakat dan pengunjung itu menjadi prioritas bagi pengelolaan ya. Jadi pembatasan kunjungan ini ya untuk keselamatan semua gitu. Jadi jam 7, buka kunjungan jam 7 pagi sampai jam 12 siang itu adalah rekomendasi tim asesmen ya. Ini tentunya untuk mempermudah pengawasan dan evakuasi jika terjadi apa namanya bencana sewaktu-waktu ya. Untuk saat ini ya seperti itu, artinya bukan tidak mungkin ketika situasi mulai menjadi normal, karena ini ada desakan lagi juga ini. Kenapa enggak sunset, sunrise ya, ketika sunrise mulai dibuka itu yang pagi hari jam 5 itu gitu. Nah, ini tentunya masih kami, tentunya kalau mau membuka mulai jam 5 pagi tentunya harus pakai kajian lagi, tapi sementara ini rekomendasi tim saat itu adalah jam 7 sampai 12 untuk mempermudah pengawasan dan evakuasi jika terjadi bencana sewaktu-waktu.
0: Baik Bapak, terkait dengan kondisi gempa Flores yang masih terus terjadi susulan-susulan ini, apakah kondisi ini berdampak begitu terhadap jumlah pengunjung begitu, wisatawan ke Danau Kelimutu? Data yang saat ini tercatat begitu di Balai Taman Nasional Kelimutu Bapak.
1: Jadi apa namanya, ini memang agak unik ya, walaupun gempa masih terus terjadi ya, walaupun frekuensi dan apa namanya amplitudenya mulai menurun ya, tapi jumlah kunjungan harian ya, pada bulan Agustus ini tetap masih normal, artinya
0: masih normal.
1: Ya pada hari-hari ini ya kunjungan itu hampir sama dengan bulan Agustus tahun lalu. Nah, jadi yang berkurang itu hanya pada saat penutupan 10 hari itu. Jadi karena penutup 10 hari tentunya kunjungan nol ya pada hari-hari penutupan itu ya. Artinya totali kunjungan pada bulan Agustus memang lebih rendah ya. Kalau tahun lalu itu 6.407 orang pada tahun lalu ya. Tahun ini Agustus ya. Pada bulan Agustus ini 4.429, artinya memang kunjungan tahun ini pada bulan Agustus itu hanya 2/3 dibanding pengunjung pada bulan Agustus tahun lalu, karena ada penutupan yang 10 hari itu. Tapi pada saat tidak ada penutupan ternyata normal.
0: Jumlah kunjungan. Ya memang masyarakat membutuhkan semacam trauma healing begitu ya.
1: Nah, itu juga yang disampaikan banyak pihak ya, bahwa kalau terjadi gempa dan kemudian kita tetap duduk diam di rumah, tidak melakukan apa-apa, malah kita apa namanya, ya tidak bergerak kemana-mana, tidak apa namanya, kita harus move on gitu, bahwa memang kita hidup di daerah yang rawan bencana dan kita harus ya hidup bersama dengan resiko. Tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita menanggulangi, memitigasi resiko itu tersebut sehingga bahaya yang terjadi bisa terkendali lah, bisa kita atasi, bisa ya, itu yang paling penting.
0: Betul Bapak. Nah Bapak, yang terakhir nih, apa himbauan Bapak kepada masyarakat dan juga wisatawan yang mungkin berencana begitu ya melakukan kunjungan ke Danau Kelimutu dalam kondisi seperti saat ini?
1: Ya, jadi sebetulnya yang paling penting adalah masyarakat dan pengunjung tetap tenang ya, ikuti arahan petugas jika di areal kunjungan, ikuti jalur yang sudah ditentukan, jangan melewati pagar, jangan melanggar rambu-rambu, patuh pada jam kunjungan, kemudian ikuti informasi resmi dari petugas Taman Nasional maupun dari PVMBG. Jadi marilah berkunjung ke Taman Nasional Kelimutu ya, dengan perasaan aman, jangan takut untuk berkunjung. Demikian Ibu.
0: Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya dengan RRI ND. Kami siap untuk selalu update kondisi-kondisi terkini di Danau Kelimutu dalam suasana seperti ini ya, masih terus terjadi gempa susulan di Flores dan juga di beberapa daerah lainnya. Terima kasih Bapak, selamat pagi.
1: Selamat pagi Ibu dan para pendengar semua.

0: Pendengar, kabar baik datang dari sektor kesehatan. Pendengar, Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesd Sika yang merupakan Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas ditunjuk untuk melayani pemeriksaan HPV DNA bagi wilayah Flores dan juga Lembata. Nah, penunjukan ini tentu membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi fasilitas dan juga peralatan, tetapi juga tenaga kesehatan serta sistem pelayanan. Dan pagi ini kita akan membahas kesiapan dan juga peran Labkesd Sika untuk mendukung pemeriksaan di wilayah Flores dan juga Lembata bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Bapak Petrus Herlembos. Bapak Petrus, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Salam sehat, terberkati selalu Bapak ke Sika, Maumere.
1: Ya, amin, amin.
0: Baik, Bapak. Ini penunjukan Labkesd Sika ini sebagai rujukan pemeriksaan HPV DNA untuk wilayah Flores dan juga Lembata ini berdasarkan pertimbangan seperti apa ini, Bapak? Apakah salah satunya karena kesiapan fasilitas dan juga peralatan yang dimiliki oleh Labkesd ini, Bapak?
1: Mungkin salah satu kriteria adalah kesiapan fasilitas dan sarana yang ada yang di Laboratorium Kesehatan Daerah kita. Karena kita sudah tahun kemarin dari Labkesd sudah naik menjadi status menjadi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 2. Artinya karena itu menjadi laboratorium rujukan sekitarnya. Sehingga di awal tahun, yang pertama awal tahun itu kita ditunjuk untuk pemeriksaan prolanis kerjasama langsung dengan BPJS. Dan itu berjalan baik sampai dengan saat ini. Dan penilaian-penilaian itu laporan juga kita kirim ke kementerian, sehingga dari kementerian dengan program prioritas untuk HPV DNA-nya, maka kita ditunjuk untuk pemeriksaan HPV DNA untuk di Kabupaten Sika dan Flores sekitarnya. Karena istilahnya tahun ini dikasih, kemarin sudah launching, dikasih target sasaran itu 13.400 dengan modul yang di modul alat yang dikirim ada 8 unit. Sehingga pemeriksaan beberapa hari ini sudah all out sekali, dan untuk mengejar target itu saya sampaikan kepada pihak labor dan seluruh manajemen agar kerjanya 1x24 jam, maka harus mengejar targetnya adalah 13.400, dan sampai hari ini berjalan baik.
0: Oke, Bapak. Baik. Jadi saat ini sudah beroperasi begitu, Bapak ya, untuk HPV DNA. Dan targetnya adalah 13.400 sampel yang harus diperiksa dengan 4 unit begitu, Bapak. Targetnya ini sampai kapan nih? 13.400 sekian ini, Bapak.
1: 13.400 sampai dengan Desember, sehingga dengan kemarin Desember kita lihat runningnya alat ini dengan kemampuan kapasitasnya, maka kemarin saya mensurati lagi minta ke kementerian untuk menambah modul peralatannya. Yang dikirim modul peralatannya hanya 8. Dari kapasitas itu satu alat itu bekerja runningnya hampir satu jam, sehingga satu jam untuk 8 modul berarti 8 sampel. Untuk itu kita hitung-hitungan sampai dengan 13.400 harus all out dengan 1x24 jam. Sehingga untuk meringankan ini saya coba untuk bersurat dan komunikasi dengan kementerian untuk menambah modul. Sehingga naik runningnya itu banyak sampel yang harus diperiksa gitu.
0: Oke, baik Bapak. Ini sampai dengan saat ini tercatat sudah berapa banyak sampel nih yang diperiksa, Bapak?
1: Untuk yang kemarin kita launching, jadi satu hari ini perharinya sekitar 60-an. Berarti kita sudah masuk di angka hari ini berarti 180 mendekati 200. Karena hitungan kita mengejar sampai dengan 13.400 dengan sisa waktu yang ada, itu satu hari harus 200 sampel yang harus diperiksa. Sehingga itu juga harus ada penambahan peralatan modul yang dari Kementerian Kesehatan.
0: Oke. Nah, ini Bapak, kalau seandainya ya dengan target yang ditetapkan 13.400 sementara modul yang dipunya ini hanya 8 unit. Satu modul itu 1 jam begitu ya untuk pemeriksaan sampel ini baru keluar. Nah, ini kalau buruk-buruknya ya Bapak ya, kalau misalnya tidak mencapai target ini seperti apa nih Bapak?
1: Kalau tidak mencapai target kan penilaian dari kementerian kan, karena alat juga baru dikirim September ini, yang kita dua hari lalu baru launching sementara untuk running pemeriksaannya. Dan laporan kan langsung online dari hasil alat itu langsung online ke kementerian yang membaca itu, dan mereka 1-2 hari ini mulai mengapresiasi karena apa kerja-kerja manajemen kita langsung laporannya tepat waktu gitu. Sehingga ada kalau penilaian-penilaian ini bahwa kita laboratorium mampu dengan kapasitas dan sumber daya manusianya, sehingga mungkin saja tahun depan rekomendasinya untuk semua kabupaten bisa rujuk HPV DNA-nya ke lab kesmas tier 2 yang ada di Sika gitu.
0: Bapak, ini kan baru saja begitu ya, naik kelas dari lab kesda menjadi lab kes mas begitu ya Bapak ya. Nah, untuk pemeriksaan HPV DNA ini memang sudah sejak menjadi lab kesda atau baru setelah menjadi lab kesmas ini Bapak?
1: Tier 2. Baru kemarin
0: kita, ya.
1: Yang dipercaya kementerian baru kita launchingnya 2 hari lalu itu.
0: Okay.
1: Dengan dikirimi apa namanya target sasaran itu 13.400. Sehingga ini adalah kepercayaan kementerian menjadi salah satu labor uji coba untuk ini, maka kita harus all out. Sehingga di NTT itu hanya 2 labor yang dipercaya untuk memeriksa HPV DNA, yaitu Laboratorium Kesehatan Provinsi dan juga untuk di Flores ini Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 2 yang ada Kabupaten Sika. Untuk di Kupang untuk mengcover daratan timur dan Sumba, untuk di Maumere untuk mengcover Flores dan Lembata.
0: Oke, berarti ini provinsi hati Bapak ya untuk pemerintah Kabupaten Sika yang sudah ditunjuk begitu ya oleh Dinas Kementerian Kesehatan begitu ya untuk menjadi satu-satunya labkesda rujukan untuk pemeriksaan HPV DNA untuk mencakup wilayah Flores dan Lembata. Ini cukup luas ini Bapak ya, kerja keras nih. Oke, untuk sampel-sampel yang tadi Bapak sebutkan sampai dengan saat ini hampir mencapai 200-an. Ini masih dari masyarakat Sika sendiri ataukah sudah mulai berdatangan nih masyarakat dari kabupaten-kabupaten lain yang ada di Flores dan juga Lembata, Bapak?
1: Kita masih konsentrasi di Kabupaten Sika untuk pengambilan sampel untuk masyarakat, dan kemarin setelah longsing saya sudah instruksikan dan kumpulkan seluruh kepala puskesmas sehingga 1-2 hari ini fokus pemeriksaan yang nakes perempuan yang memenuhi syarat pemeriksaan HPV DNA. Sehingga mungkin 1-2 hari ini mengcover dulu seluruh nakes yang ada di Kabupaten Sika sampai yang puskesmas, pustupolindes, sehingga kita harus pastikan dulu nakes ini sehat baru bisa membantu pemeriksaan yang lain, begitu.
0: Terkait dengan surat yang kemudian ke kementerian untuk meminta tambahan modul begitu ya, peralatan karena masih sangat terbatas ini 8 unit ya, sementara target 13.400 ini, apakah sudah dipikirkan begitu ya Bapak ya? Ini berarti harus ada penambahan SDM begitu ya, nakes-nakesnya ini untuk membantu kerja yang ada di lab kesda ini, lab kesmas ini Bapak. Nah ini seperti apa Bapak prosesnya nanti?
1: Kalau untuk tenaga teknis kita itu siaga.
0: Oh siaga.
1: Sekarang ya, hanya penambahan alatnya. Kemudian setiap kita kan bagi untuk setiap rayon itu kan harus ada PIC-nya. Sehingga untuk PIC-nya itu yang sampel-sampel yang masuk ke labkesmas itu dengan target dan kategorinya masing-masing, sehingga pemeriksaan lalu mereka langsung masuk online langsung laporannya ke kementerian. Sehingga untuk tenaga teknisnya itu kita sudah siap. Sekarang hanya yang kita butuh atau penambahan modul.
0: Oke. Bapak, untuk sementara ini kan masih fokus untuk masyarakat Sika sendiri, Maumere, begitu ya Bapak ya?
1: Ya.
0: Kapan ini akan dibuka luas begitu untuk masyarakat Flores dan juga Lembata nih Bapak?
1: Kita mau mengevaluasi dulu sampai dengan tutup tahun. Oh, nanti ya. Awal Januari kami mencoba melalui provinsi untuk berkoordinasi dengan seluruh kepala dinas satu Flores dan Lembata bagaimana untuk jadwal pengiriman sampelnya. Karena kita harus menghitung kapasitas peralatan kita di laboratorium kesehatan. Mudah-mudahan kita target 13.400 dan kementerian bisa menambahkan modul, maka mulai tahun depan pemeriksaan HPV DNA ini bisa jalan.
0: Nah, okay.
1: Untuk semua kabupaten.
0: Oke, Bapak. Sekali lagi profesiat Bapak, dan sebelum kita menutup wawancara kita pagi hari ini, apa yang menjadi harapan Dinas Kesehatan Sika sendiri terhadap dukungan pemerintah daerah dan juga fasilitas daerah di kabupaten lain supaya layanan ini bisa secepatnya berjalan optimal, Bapak?
1: Baik, untuk laboratorium kesehatan masyarakat Tier 2 Kabupaten Sika, bukan hanya APBD NIA yang ditunjuk. Kita juga sudah memeriksa Polanis ya, terutama yang untuk hipertensi dengan DM, dan itu kan pemeriksaan setiap 6 bulan. Dan itu kita bekerja sama langsung dengan BPJS dan selama ini berjalan baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, APBD 6A ditunjuk oleh kementerian melalui dinas provinsi juga sementara jalan. Dan selama ini juga kita kena status kita naik menjadi laboratorium kesehatan masyarakat Tier 2, maka dari BGN juga menunjuk kita untuk sebagai memeriksa sampel rujukan dari dapur gizi SPPG di satu daratan Flores begitu dengan lembaga, sehingga juga ada pengiriman sampel-sampel dari kabupaten lain ke laboratorium kita tetap jalan dan kita tetap periksa lagi.
0: Oke. Baik Bapak, sukses ya Bapak ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI, memberikan informasi kepada masyarakat dan masyarakat Flores dan Lembata ini ya. Cukup berbahagia begitu ya mendapat kabar seperti ini. 2027 pemeriksaan tidak perlu jauh-jauh lagi nih, ke Sika Maumere juga bisa. Selamat pagi Bapak, terima kasih.
1: Terima kasih, Tuhan berkat untuk kita semua.
0: Amin.

0: Putri. Aku pengen makan itu, dan itu.
1: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Aku masih muda.
1: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
1: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau

RRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah sebuah karya yang mengajak kita untuk merenungkan makna hidup melalui lensa filsafat Stoa. Salah satu aliran filsafat kuno yang sangat relevan dalam tantangan zaman modern. Henry Manampiring, penulis buku ini, berhasil menyajikan konsep-konsep filsafat Stoa yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tema utama dan pesan yang disampaikan dalam buku ini. Yang pertama, menerima apa yang tidak dapat diubah. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menerima kenyataan hidup apa adanya. Kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Namun, kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap peristiwa tersebut. Pesan yang kedua adalah fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Alih-alih terjebak dalam kekhawatiran terhadap hal-hal yang di luar kendali, kita diarahkan untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita ubah, seperti sikap dan tindakan kita sendiri. Yang ketiga, mengembangkan kebajikan. Kebajikan adalah tujuan utama dalam hidup menurut Stoa. Kebajikan meliputi kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan mengembangkan kebajikan, kita dapat hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Yang keempat adalah mencari ketenangan batin. Filsafat Stoa menawarkan cara untuk mencapai ketenangan batin di tengah gejolak kehidupan. Dengan melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal yang penting, kita dapat mengurangi kecemasan dan juga stres. Dan yang kelima adalah hidup sesuai dengan alam. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Dengan memahami hukum alam, kita dapat hidup selaras dengan alam dan menemukan kebahagiaan sejati. Ada beberapa manfaat yang didapat dengan membaca buku ini. Yang pertama adalah meningkatkan ketenangan batin. Buku ini memberikan paduan praktis untuk mengatasi kecemasan dan stres dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, membangun mental yang kuat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat mengembangkan mental yang tangguh dan mampu menghadapi segala tantangan. Berikutnya, membuat kita bisa menemukan makna hidup. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan tujuan hidup dan menemukan makna yang lebih dalam dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Dengan memahami diri sendiri dan orang lain secara lebih baik, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan juga harmonis. Konsep-konsep kunci dalam filosofi Teras diantaranya adalah prinsip universal yang mengatur alam semesta, yaitu logos. Kemudian juga virtues, kebajikan-kebajikan yang harus dikembangkan. Filosofi Teras adalah sebuah buku yang sangat relevan dengan kehidupan modern. Buku ini menawarkan perspektif yang segar dan praktis untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat hidup dengan lebih bahagia, damai.

Tidak seperti mitos yang selama ini beredar, tidur setelah makan belum tentu membuat gemuk. Tidur setelah makan bisa membuat gemuk apabila Anda kerap mengkonsumsi asupan tinggi kalori, tapi sering duduk dan rebahan, serta tidak pernah olahraga. Sebaliknya, jika Anda termasuk orang yang olahraga minimal seminggu dua kali, kerap jalan kaki, dan disiplin menerapkan pola makan sehat, maka tidur setelah makan tidak membuat gemuk. Dilansir dari Scientific American, penyebab gemuk atau berat badan di atas normal utamanya dipengaruhi faktor gaya hidup tidak sehat. Di luar itu, ada faktor

0: Anda punya keluhan, ada persoalan di lingkungan Anda, atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: Saya terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resor ND, ya terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satuan Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami sudah update beberapa topik pilihan dalam sesi wawancara pagi hari ini bersama kami yang bertugas, saya Lely Kara dan juga rekan saya Dev Rivaldi sebagai operator studio. Dan pendengar, kalau tadi kita sudah bersama begitu ya dengan narasumber kami untuk update terkait dengan kondisi Danau Kelimutu di tengah aktivitas gempa Flores dengan Heru Rudi Harto SSIMP, Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu. Kemudian tadi juga sudah diupdate Labkesda Sika jadi rujukan pemeriksaan HPV DNA untuk wilayah Flores dan Lembata dengan Kepala Dinas Kesehatan Sika Petrus Herlemus. Dan masih ada satu topik lagi pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda, tapi setelah kita ikuti penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 RRI terkait dengan tren pengaduan masyarakat NTT terhadap pelayanan publik dengan Siti Kulsum, Asisten Ombudsman RI. Yang akan bersama kami di kesempatan pagi hari ini pendengar. Dan pendengar, tepat pukul 8 nanti kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI

0: 103,3 RARIS.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
3: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
1: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli.